0: Di Eropa emang ya setelah gue kemarin kesana gitu ya, jadi tahu gitu memang semahal itu sih. Apalagi kalau lu nyewa sewanya private, villa private, terus juga mungkin bagus banget villanya pasti.
1: Tapi ini memang bagus banget sih jujur, 2,8 ini bagus banget. Jadi kayak masih ada nuansa-nuansa apa nih ya? Ya Italia ya. Nuansa-nuansa Italia gitu ya.
0: Jadi sometimes kita gak bisa ngebandingin memang ketika kita expand money berapa gitu ya dengan orang yang mungkin memang secara finansial ya udah biasa aja
1: kayak orang-orang gitu. Yang udah financial freedom. Kalau misalnya kayak aku nih ya, kalau mendang-mending
0: kalau mendang-mending 2,8 kayak kemarin contohnya gue harus beli misalnya di sono mie instan. Mie instan harganya $4
1: 4 euro.
0: 4 euro. Artinya 80.000, Bro.
1: Waduh.
0: Buat beli mie instan kan kayaknya enggak ya. Kalau mendingan sih gue belinya di Indonesia aja gitu.
1: Iya, betul.
0: Cuman ya kadang-kadang harga itu tidak bisa menentukan value yang bisa lo dapetin.
1: Benar.
0: Lo bisa makan Indomie atau mie instan gitu ya di luar itu rasanya pasti beda sama di sini.
1: Ya kita berdoa aja semoga kita berdua ini menjadi financial freedom di akhir ya, teman-teman.
0: Lu juga teman berdua yang dengerin
1: yes,
0: ini ya.
1: Yes, benar banget.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Kampung Luar Batang menyimpan kisah menarik wilayah pesisir Jakarta. Menurut sejarawan Rahmat Ruhiyat, kawasan ini sudah tercatat di peta pada abad ke-17 sebagai tempat singgah para awak perahu yang tertahan di luar pelabuhan Sunda Kelapa karena aturan VOC. Pada masa itu, VOC memberlakukan larangan bagi perahu pribumi untuk masuk atau keluar pelabuhan pada malam hari. Setiap perahu harus melewati pos pemeriksaan di mulut alur pelabuhan, di mana sebatang kayu diletakkan melintang sebagai penghalang sebelum izin diberikan. Seiring waktu, para pendatang yang semula hanya menunggu mulai membangun rumah dan bermukim secara tetap. Kawasan ini juga dikenal dengan Masjid Luar Batang. Masjid yang didirikan pada tahun 1738 ini menjadi saksi penyebaran agama Islam di pesisir utara Jakarta yang dilakukan oleh seorang ulama bernama Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus dari Yaman. Dikisahkan oleh Klokner Bruson, serdadu Hindia Belanda sekaligus wartawan surat kabar bandera Walanda, Masjid Luar Batang memiliki satu atap dengan tiang-tiang penyangga yang dari luar terlihat indah. Pada akhir abad 20, ia melihat betapa masjid ini sangat penting bagi umat Islam. Hingga kini, Masjid Luar Batang menjadi destinasi wisata rohani. Warga Kampung Luar Batang dan sekitarnya menghormati dan meneladani leluhur mereka yang mengajarkan agama Islam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Sosial FM Pro 2 Jakarta, masih bareng sama Angga dan juga masih bareng sama Fatur.
1: Yes, bener banget teman Pro 2. Lagi-lagi gue lihat banyak banget festival-festival yang ada di Indonesia ini. Termasuk ya, kemarin kan ada The Weeknd yang datang. Terus ada juga
0: konser tuh ya, bukan festival.
1: Oh festival, konser ya, konser ya. Terus juga ada kayak Pespor kan,
0: Pestaforo Festival.
1: Oke, okay, itu lokalnya. Nanti
0: bentar lagi bakal ada Synchronize.
1: Bener banget.
0: Dan juga bakalan ada bulan Oktober ini bakal ada Lani, Lani in Concert.
1: Yes, bener banget. Nanti juga ada Lalalala Fest juga teman Pro 2. Dan ini ada lagi nih kak, gue lihat banyak konser-konser yang
0: konser.
1: Iya, bentar lagi kan 2027. Ini kan udah Oktober, nanti berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya?
0: Jadi ada rumor ya, bakalan rumor di tahun 2027 itu bakal ada Arctic Monkeys, ada Olivia Rodrigo, yes, ada Billie Eilish sampai Drake.
1: Tapi ada juga enggak rumor, udah diumumkan resmi nih.
0: Siapa tuh contohnya?
1: Nih, ada resmi diumumkan ada Shane Spiro yang 12 Januari ya. Ya di Bengkel Space udah ada
0: 12
1: nih.
0: 12 Januari.
1: Iya, 12 Januari.
0: Terus juga ada siapa lagi?
1: Olivia Dean.
0: Olivia Dean
1: di La La La Fest 2027 di SBSD ya.
0: Maroon 5.
1: Digis lagi.
0: Digis.
1: Iya. Oh, yang rumor masih ya ini.
0: Tadi artis Arctic Monkeys ada Rodrigo. Yes. Gue sangat menunggu-nunggu Olivia Rodrigo sih.
1: Kenapa?
0: Itu salah satu penyanyi yang lagi gue suka banget. Lagu-lagunya keren.
1: Kalau gue sih yang nomor 4
0: Drake ya.
1: Karena menemani masa-masa SMP gue, SMA gue gitu dengan lagu-lagunya yang habis asik deh.
0: Jadi mudah-mudahan nanti pas lagi udah dibuka tiketnya kita lagi punya duit ya bro.
1: Amin ya
0: biar
1: Allah.
0: Biar bisa beli.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kaget dikit tapi ya nggak apa-apa. Kita tungguin nih si Angga masih ngobrol kayaknya si teman berdua, tapi nggak apa-apa nih, kita lihat tungguin aja nih. 1, 2, 3 Kaget tiba-tiba. Iya tiba-tiba habis, nggak apa-apa, nggak apa-apa lah. Eh tapi ngomongin ini, ada katanya studi yang bilang kalau misalkan orang yang tidak punya pacar cenderung lebih bahagia.
1: Waduh, kayaknya gue nggak tahu ya itu valid atau enggak, tapi itu ada studi sih.
0: Ada studi tapi penelitiannya nggak dipublikasikan, siapa penelitian siapa gitu ya.
1: Itu Agustus 2026 seorang yang masih lajang dapat memperoleh manfaat psikologis dan kesempatan mengeksplorasi minat dan mencoba pengalaman baru. Karena kalau mungkin lu punya pasangan, pasti dia ngatur-ngatur tuh.
0: Iya lagi jujur, kemarin juga sempat kayak gitu.
1: Iya kan. Tapi ya bedanya adalah ketika lu punya pacar, lu ada punya kebahagiaan yang sebenarnya bukan lebih bahagia menurut gue ya. Pasti karena kebahagiaannya berbeda aja.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Ketika lu punya pacar sendiri, otomatis ya pasti ada batasan-batasan yang mungkin harus disepakati bersama.
0: Betul.
1: Tapi ketika lu sendirian atau juga lajang, pasti apapun keputusannya ya lu sendiri gitu.
0: Tapi jujur serba salah sih enggak. Kenapa? Karena pasti kita mikirnya kayak kalau enggak punya pacar kita kesepian, kalau punya pacar kita juga enggak bahagia-bahagia banget juga gitu, kayak pusing gitu loh itu
1: pasangan. Tergantung lu sukanya gimana. Kalau okay, lu termasuknya orang yang bisa happy sendirian, ya go ahead gitu, lu jadi jomblo selama-lamanya lu suka gitu. Yeah. Tapi kalau gue pribadi, gue lebih suka yang punya pacar. Oh, dan lu nggak pernah nggak punya pacar soalnya.
0: Ya. Itu dia teman berdua pagi cinta kita malam ini. Kok malam, pagi dong.
1: Jadi menurut lo bener nggak sih orang yang jomblo itu cenderung lebih bahagia?
0: Yes.
1: Coba jawab di 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Baik, kamu masih barengan Fatur dan Angga di sini ya. Mam Pro 2, ada nih salah satu hal yang gue pengen bahas banget. Ada katanya 52% Gen Z global andalkan media sosial dan video atau AI untuk baca berita. Tapi kalau dari ini ada juga penelitian yang bilang kalau misalkan dari menurut Reuters Institute Digital News Report 2026, 52 Gen Z global di umur 18-24 tahun menjadikan media sosial video AI sebagai sumber berita utama, sementara situs web hanya 20% dan TV hanya 18%. Tapi ya namanya di era digital pasti ada aja berita-berita kayak dari AI, mungkin juga dari beberapa tempat-tempat itu ya. Tapi nggak semuanya itu faktual dan juga nggak cuma benar-benar berita gitu. Bisa jadi itu hoax atau mungkin bisa jadi itu cuma kayak bridging untuk bisa masukin intermezzo kepada para Gen Z ini. Ya, semoga kedepannya Gen Z lebih mengutamakan berita-berita yang faktual gitu kan, terutama di era digital gitu.

0: Pro 2.
1: Yeay, ini udah lama ya Anda tidak mendengar backsound ini.
2: Betul sekali.
1: Momotaro kali ini gue pengen ngebahas tentang apakah bekerja keras harus melalui kota besar atau negeri besar dulu.
2: Bekerja keras harus
1: ke kota besar dulu atau ke negeri yang besar atau mungkin ke luar negeri lah bisa dibilang gitu.
2: Oke.
1: Nanti kita bahas ya banyak-banyak ya. Tetap di sini bareng sama Fatur dan juga Angga di Spada.
2: Selamat pagi teman berdua.

0: For Events dengan penyangkalan Taman Pro 2.
1: Nah, sekarang kita udah di Momotaru. Tadi yes, seperti yang tadi dibilang sama Fatur ya.
0: Betul.
1: Kalau kita lagi ngomongin soal bekerja keras.
0: Yes. Apakah bekerja keras tuh harus selalu menggunakan effort? Mm-hmm. Seperti mungkin keluar kota atau keluar negeri.
1: Mm. Gitu. Menurut gue sih kerja keras sih nggak harus tahu tempatnya di mana ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau bisa sih memang setiap apapun dimanapun tempatnya,
0: yes,
1: yang lo harus lakuin lah ya memang bener-bener
0: loyalitas
1: lah
0: itu.
1: Loyalitas ya. Harus bisa. Ya udah lo harus bener-bener bisa lakuin semuanya gitu dengan sepenuh hati. Karena ini jujur ya, ini beberapa yang gue terjadi. Sometimes kita suka meremehkan
0: yes,
1: hal-hal kecil yang orang percayakan sama kita.
0: Betul sekali.
1: Contohnya lo dikasih pekerjaan yang ya udah ini pekerjaan lah ya. Tapi lo ngelakuinnya nggak sepenuh hati, nggak total. Padahal sebenarnya kalau kita bisa ngelakuin hal-hal kecil, kayak contoh lagi siaran lah.
0: Yes.
1: Siaran lo ngomongnya gini mungkin dianggapnya cuma 1 menit 2 menit, tapi kalau bisa lo lakuin dengan baik,
0: betul.
1: Lo nggak akan pernah nyangka-nyangka orang yang lagi dengerin lo, atau lagi orang yang lagi benar-benar nggak sengaja dengerin lo, bisa jadi 2 menit yang lo lakuin ini bisa ngubah hidup lo juga gitu.
0: Betul.
1: Lo dapat opportunity. Wih, kayak gue suka nih sama suaranya Fatur nih.
0: Yeah, atau mungkin pembahasannya seru nih.
1: Seru
0: gitu
1: nih.
0: Ya, iya, iya, iya.
1: Kayaknya dia cocok nih buat acara gue besok.
0: Gitu. Asik deh, boleh.
1: Dan itu terjadi sama gue kemarin juga gitu. Ya. Ketika gue ada di Portugal kemarin.
0: Yes.
1: Gue sebenarnya nggak ada dealing buat nyanyi, tapi gue nyanyi gitu. Oke, nyanyi. Terus tiba-tiba setelah gue nyanyi, gue didatengin bro sama bule gitu.
0: Oke.
1: Okay. Wah, dia suka banget sama penampilan gue, bla bla bla bla. Dan dia ngasih opportunity buat gue perform di tempat lain. Besok mau nggak mau di Budapest? Bayangin lu, bangun di Budapest. Gara-gara gue cuma nyanyi selagu dua lagu doang gitu. Jadi don't waste your opportunity.
0: Yes.
1: Ketika lu dapet kesempatan, lu harus ambil kesempatan itu. Mau di kota besar kayak mau di kota kecil, karena nggak ada yang pernah tahu akan ngebawa lu kemana. Waduh, gue kayak motivator pagi hari ini.
0: Tapi karena mungkin paradigmanya juga pasti orang-orang tuh banyak ngomong kayak kalau lu sukses ya lu ke kota besar atau mungkin

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan bandara penerbangan sipil dan juga pangkalan TNI Angkatan Udara yang terletak di Cililitan, Jakarta Timur. Nama bandara diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia, Abdul Halim Perdana Kusuma, dilahirkan di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Halim mengawali pendidikannya di Sekolah Pendidikan Pribumi untuk Pegawai Negeri Sipil atau OSPIA, dan Akademi Angkatan Laut di Surabaya membuka jalan baginya untuk berkarir di dunia penerbangan. Halim Perdana Kusuma tercatat pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force pada Perang Dunia Kedua dengan pangkat Wing Commander. Usai perang di Eropa, Halim kembali ke tanah air yang baru saja merdeka dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan yang kemudian menjadi cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam pembangunan AURI di Sumatera, Halim diangkat sebagai Komandemen Tentara Sumatera. Saat kepulangannya menyelesaikan tugas di Bangkok pada 14 Desember 1947, akibat cuaca buruk, pesawat yang dikemudikannya jatuh di lumut Perak, Malaysia. Peristiwa itu merupakan kehilangan

0: tantangan besar bagi Angkatan Udara dan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan untuk menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, khususnya terhadap Angkatan Udara, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Cililitan.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tadi kita membahas tentang apakah kerja keras harus keluar kota dulu atau keluar negeri dulu. Dan ini udah ada masuk dari 0811 800 105, teman Pro 2. Ada dari Sinta, katanya menurut saya kerja keras itu gak harus selalu ke kota besar atau ke luar negeri. Kesuksesan bisa diraih di mana saja asalkan kita mau berusaha dan memanfaatkan peluang yang ada. Yes, betul banget sih. Karena peluang itu menjadi salah satu salah satu motivasi kita juga. Dimana kalau misalkan kita ketinggalan peluang, itu udah dah, gak ada kesempatan lagi. Karena kesempatan cuma datang sekali, teman Pro 2 ya. Yang gak semuanya harus berawal dari kota besar atau mungkin berawal dari luar negeri. Kalau misalkan spare masalah gaji atau segala macamnya, itu tergantung dari loyalitas kita dalam bekerja, gitu ya teman Pro 2 ya. Terus juga ada dari Rino yang katanya kalau menurut gua merantau ke kota besar itu memang bisa membuka lebih banyak peluang kerja dan pengalaman baru. Kita juga bisa belajar mandiri, memperluas relasi, dan juga memang agak mudah buat meninggalkan keluarga. Tapi terkadang kita harus berani keluar dari zona nyaman untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Yes, betul banget. Kayak gua sekarang juga lagi mencoba untuk hal yang dilakuin sama Rino ini ya, teman Pro 2. Karena ya gue jauh dari keluarga juga, plus juga gue nggak tahu arahnya kemana. Tapi gue mau belajar di mana tempatnya. Gue harus banyak peluang belajar di sini, nyerap ilmu di sini, dan nantinya insya Allah bakal ada hasil yang tidak mengkhianati usaha gue gitu ya. Kamu masih tungguin sama Fatur di 0811 800 105, masih di Momotorium Morning Morning, topik seru ya teman Pro 2. We'll be right back.

0: Semarang masih nemenin kamu teman Pro2 bareng sama Fatur dan juga Angga di sini.
1: Udah ada respon belum dari teman Pro2
0: nih? Tadi udah gue bacain dua orang
1: ya.
0: Iya, sekarang kita bacain lagi dah ya.
1: Boleh.
0: Ada dari siapa nih namanya? Kita lihat ada dari Rifan.
1: Rifan, halo.
0: Kata Rifan, menurut saya nggak harus ke kota besar. Sukses di daerah sendiri juga banyak peluang yang bisa dikembangkan. Katanya gitu.
1: Terus
0: misalnya kita buka usaha atau memanfaatkan teknologi bekerja online gitu, atau mungkin di e-commerce ya maksudnya ya.
1: Betul.
0: Selama ada kemauan dan juga konsistensi, kita tetap bisa menghasilkan uang tanpa harus jauh dari keluarga.
1: Betul.
0: Ya,
1: ya,
0: gua itu sepakat sih.
1: Sepakat
0: jujur, ya.
1: Karena sebenarnya sekarang tuh kita punya privilege lebih ya, buat kerja dimanapun lo berada. Lo nggak perlu ngerasa gue harus ke kota besar untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih besar lagi.
0: Betul.
1: Ketika lo bisa memaksimalin apa yang ada di tempat lo sekarang, mau itu di kampung kayak, mau di pedalaman kayak, selama ada internet, menurut gue tuh bisa lo maksimalin gitu ya.
0: Karena kan sekarang era digital juga udah canggih tuh ya, lo bisa jual apa aja teman Pro2. Tapi yang benar ya jualannya ya. Jangan yang aneh-aneh.
1: Jadi kalau misalnya lo punya, bahkan kalau dari lo bisa jualan dari sesuatu yang berhubungan dengan seni. Kalau dulu kan orang penyanyi misalnya harus datang ke Jakarta gitu ya,
0: nyari label gitu-gitu ya.
1: Lo bikin cover-cover di tempat lo sekarang, lo bisa terkenal bukan hanya di kota lo sendiri tapi seluruh dunia gitu.
0: Tinggal nyanyi lagu yang lagi viral, lo nyanyiin, lo coverin, kalau bagus dan orang suka, udah deh gitu.
1: Lagi-lagi harus kembali sama kualitas diri sih. Selama lo bisa berkualitas, bisa nunjukin lo punya value yang lebih dari orang lain, punya something unique juga.
0: Yes.
1: Gue yakin lo bakal berhasil.
0: Intinya lo harus bisa ngembangin lagi skill lo, baik di soft maupun di hard lo ya. Jadi kalau misalkan teman Pro2 punya hal-hal seperti itu, ya lebih baik lo mentingin diri lo dulu, terus juga lo naikin progres diri lo, baru nanti ada peluang-peluang besar toh.
1: Itu dia.

0: Pro 2 bareng betul. Sama Angga dan juga Fator.
1: Betul. Sekarang udah jam 9, pasti lu udah di tempat aktivitas sekarang.
0: Betul.
1: Sambil ngerjain banyak-banyak kerja. Kalau Rabu itu biasanya waktu-waktu yang memang agak-agak tengah-tengah ya. Pasti biasanya tumpukan-tumpukan dari hari Senin, dan lu akan ngejar supaya gak sampai Jumat ini bisa kelar semuanya.
0: Jadi lu weekendnya gak diganggu ya?
1: Gak diganggu. Betul.
0: Banyak sih yang kayak gitu ya teman Pro 2. Kalau misalkan tiba-tiba ada atasan lu yang ngasih lu lembur gitu kan, gak apa-apa lu kerjain aja itu, siapa tahu pas Sabtu atau Minggunya bisa istirahat.
1: Itu dia ya, yang paling penting ya. Karena sebenarnya kalau lo mau ngikutin work life balance itu sebenarnya tergantung diri lo sendiri.
0: Iya.
1: Bisa ngatur waktu nggak? Bisa manage lo sendiri apa enggak gitu?
0: Betul.
1: Ya. Karena kalau lo mengharapkan work life balance tapi lo sendiri nggak bisa ngatur ya percuma juga gitu.
0: Dan kalau misalkan menghalangi juga ada kayak tiba-tiba lu yang setelah lu semangat bekerja, lu gak mikirin makan, lu gak mikirin apa ya, kesehatan lu, jadi akhirnya lu tumbang dan gak bisa kerja gitu kan.
1: Itu yang jadi masalah.
0: Jadi tambah beban lagi tuh nanti tekanannya ya.
1: Bener. Jadi buat lo yang lagi asik sambil kerja, tenang aja. Bakal kita temenin sama lagu-lagu seru kayak lagu yang satu ini dari
0: Superstars, Ardito Pramono.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi dari halayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 Pinang Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, terdapat sebuah bangunan yang dahulunya adalah Gereja Tua VOC. Bangunan itu bernama Museum Wayang. Sebelum ada bangunan Museum Wayang, lahan ini digunakan sebagai lahan dua gedung gereja. Gereja tersebut bernama Gereja Salib dan Gereja Belanda Baru atau Kubah. Kedua gereja ini memiliki peranan penting dalam membentuk kelompok Kristen awal di Batavia. Berakhirnya kekuasaan VOC menyebabkan gereja menjadi terlantar. Pada tahun 1808, Dendels memerintahkan untuk melakukan pembongkaran gereja. Pada tahun 1937, reruntuhan gereja tersebut dibeli oleh masyarakat seni dan sains Batavia. Pada tahun 1939, reruntuhan tersebut mengalami pemugaran dengan mengikuti gaya rumah Belanda. Kemudian, pada tanggal 22 Desember 1939, gedung ini diresmikan sebagai Museum Batavia Lama. Setelah proklamasi kemerdekaan, museum tersebut berganti nama menjadi Museum Jakarta Lama di bawah Lembaga Kebudayaan Indonesia. Pada akhirnya, pada tanggal 13 Agustus 1975, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan museum tersebut menjadi Museum Wayang.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: 105 FM Produk Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih bareng sama kita berdua,
0: yes,
1: ya.
0: Betul sekali, di sepada selamat pagi teman Produk. Hari ini udahkah kamu ramah atau senyum teman Produk?
1: Kenapa harus ramah atau senyum?
0: Ya, kita kan yang namanya manusia pasti harus ramah. Seenggaknya kita nunduk kayak
1: gitu. Mengangguk ya.
0: Iya, mengangguk.
1: Karena kalau kita itu kayak ramah sama orang.
0: Kalau ada orang lewat kayak, "Mas,
1: halo Mas, apa kabar Mas?" gitu. Karena memang ternyata Indonesia menjadi peringkat keempat negara paling ramah.
0: Iya, ini
1: turis.
0: Turis ya, kepada turis ya sebenarnya di dunia. Karena ini dari versi Condé Nast Traveler melalui ajang Reader's Choice Award dengan skor 97 dari 100 nih,
1: Kak. Oke. Okay. Indonesia ya,
0: iya, nomor 4 ya. Terus juga di posisi teratasnya ada Costa Rica di nilai 98,67 nih. Gitu. Tapi Indonesia nomor 4 itu udah termasuk ya 4 besar kan jatuhnya ya.
1: Iya, 4 besar.
0: Kalau di lomba-lomba tuh harapan 1
1: ya. Harapan 1 benar. Nah, Indonesia daftar 10 besar untuk yang turut apa?

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
3: Lights, camera, action.

0: Kalau bukan udah jalannya ini ya, cuma berdua lebih baik kita masing-masing aja.
1: Masing-masing aja itu lebih baik ya, karena daripada masang-masang.
0: Aduh, masang-masang beda lagi dong itu. Ini kan lagi vibe-nya lagi sedih.
1: Oh, sedih ya. Jangan dipikir bercanda ya. Masing-masing.
0: Iya, jadi kayak ya kalau misalkan memang ada keresahan lu sebagai suatu pasangan yang kayaknya udahan dulu deh atau mungkin break dulu deh. Ya itu cukup untuk lu gitu teman pro 2. Jangan sampai lu memaksakan diri untuk melanjutkan hubungan tersebut.
1: Betul, gitu. Itu yang paling penting ya.
0: Ya, kalau gue sih kemarin ada ya.
1: Aduh, mau curcol nih.
0: Ya waktu kemarin adalah kayak kesalahpahaman dikit gitu ya, di mana si cewek juga tipikal yang orangnya lebih untuk apa ya, lebih dominan lah di hubungan tersebut, dan gua itu hanya tipikal yang iya-iya aja gitu. Ya gua rasa kayaknya udah gak sejalan lagi dan udahan aja gitu mungkin, karena lebih baik kayak gitu ya.
1: Karena jangan sampai terlambat, sampai akhirnya itu ngerugiin masing-masing ya.
0: Betul.
1: Karena kalau misalnya dipaksain juga ya
0: kasihan
1: salah satunya.
0: Iya.
1: Atau salah duanya.
0: Aduh, salah duanya. Teman berdua pernah gak ngerasain hal seperti ini? Kayak saya gitu.
1: Boleh ya? Boleh kasih tahu ke kita, siapa tahu ngerasain hal yang sama di 0811 800 105 ya.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 25 FM Rulu Jakarta, teman terbaik kamu. Yes.
1: Apa?
0: Enggak.
1: Kok dada-dada?
0: Dada. Enggak ya, belum ya, belum ya. Lo suka makan yang berat dulu kah atau yang enggak gitu kalau misalkan pagi tuh?
1: Kalau pagi gue sebenarnya gue lebih suka enggak makan sih, gue lebih suka ngopi aja gitu. Cuman beberapa case aja tertentu kayaknya gue harus sarapan. Kalau siang pagi kayaknya sekarang gue lebih sering sarapan, enggak tahu kenapa.
0: Iya sih.
1: Karena kayak butuh landasan gitu ya. Butuh basic supaya lo bisa menghadapi hari.
0: Tapi malamnya lo makan gitu atau malam tuh enggak pernah makan gitu atau gimana tuh?
1: Masih gak teratur sih gue. Kalau emang udah gak lapar gue gak makan. Tapi kalau kadang-kadang pengen makan gue makan. Emang kenapa lo tanya itu?
0: Enggak, gue nanya aja top tier sarapan deh yang lo suka gitu apa.
1: Sarapan ya? Top tier sarapan gue adalah
0: Lontong sayur.
1: Lontong sayur. Itu biasanya gue kalau lagi weekend gitu ya, gue selalu makan lontong sayur yang ada depan rumah gue. Jadi ada yang lewat, dan itu biasanya gue dapetnya cuman ya kalau gue lagi libur ya, kalau siang pagi kan nggak mungkin gitu.
0: Yes.
1: Biasanya dia datang 7:30 dan itu lontong sayurnya enak banget.
0: Itu doang.
1: Kalau lu?
0: Kalau gue pastinya the one and only nasi uduk. Gak tau kenapa kayak dari kecil tuh umur 4 tahun tuh udah makan nasi uduk.
1: Dari 4 tahun dengan nasi uduk ya.
0: Jadi kayak terbiasa dengan lambung nasi uduk gitu ya. Cuma ya ketika balik pergi ke sini dengan sambal yang beda itu kayak kok harus menyesuaikan lagi.
1: Kasusnya sambalnya sambal kacang ya.
0: Iya, di sana sambal merah. Jadi gue ngerasa kayak harus ada penyesuaian lagi sama nasi uduk kayak gitu.
1: Betul. Jadi sebenarnya sarapan tuh macam-macam kan. Kayak misalnya orang Indonesia emang kayaknya kalau nggak makan nasi, bahkan kalau menurut gue ya banyak orang Indonesia tuh kalau sarapan itu dia mengutamakan yang namanya gorengan.
0: Betul.
1: Bakwan ke atau tempe goreng ke.
0: Itu buat landasan semua, pondasi aja sebenarnya.
1: Pondasi, cuman menurut gue kan itu
0: nggak sehat ya.
1: Nggak sehat ya harusnya. Harusnya tuh ya buah.
0: Ya pokoknya kalau misalkan sarapan teman Pro 2, carilah yang sehat-sehat kayak misal pisang atau mungkin beberapa buah-buah gitu ya.
1: Atau havermut gitu.
0: Havermut ya kan, atau mungkin langsung pizza enggak ya?
1: Dong. Itu kalau pizza lebih parah lagi daripada gorengan sih. Kalau menurut gue ya sarapan yang paling sehat itu adalah sarapan nasihat dari orang tua.
0: Asik deh gitu ya.
1: Iya.

0: terbaik kamu.
1: Well, sudah hampir jam 10, itu tandanya kita harus pamit dulu ya.
0: Ya, yeah, thank you banget teman Prodo udah nemenin dari jam 5 sampai udah jam 10 nih ya.
1: Betul.
0: Besok ketemu lagi di Sepada, selamat pagi teman Prodo.
1: Oke, akhirnya gue Angga,
0: gue Fatur.
1: Sampai ketemu lagi.
0: Pamit, bye-bye.

0: Bincang Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.

0: Info Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivan Charmedian.
1: Info Pro 2.
0: Kabar pertama datang dari Gubernur DKI Jakarta yang menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memberikan dukungan penuh bagi peningkatan kesejahteraan dan kapasitas para guru. Pihak Pemprov menegaskan bahwa penguatan para peran dari tenaga pendidik menjadi fondasi utama dalam menciptakan generasi muda yang lebih unggul, berdaya saing serta siap menghadapi tantangan era digital. Melalui kemitraan erat bersama lembaga pendidikan swasta dan masyarakat, Jakarta berkomitmen menghadirkan program pelatihan berkala serta fasilitas pendukung yang memadai bagi profesi guru.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke panggung hiburan internasional yang diguncang kejutan spektakuler di mana ikon musik pop Britney Spears secara resmi merilis lagu kolaborasi teranyarnya bersama sang mantan rekan duet Justin Timberlake. Perilisan karya musik bersejarah ini langsung memicu kehebohan masif dan memuncaki tangga lagu digital global dalam waktu singkat. Para penggemar dari era 2000-an menyambut hangat reuni musikal ini yang menyajikan perpaduan vokal khas serta aransemen musik pop modern yang dinilai sangat catchy dan emosional.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari industri sinema Tanah Air di mana proses pengambilan gambar untuk film drama keluarga Perayaan Pertama dikonfirmasi telah resmi selesai seluruhnya. Proyek layar lebar ini kini bersiap memasuki tahapan pasca produksi guna mematangkan tata visual dan penyuntingan gambar sebelum dirilis secara nasional. Pihak rumah produksi optimis bahwa alur cerita yang hangat menyentuh hati serta menyajikan nilai-nilai kebersamaan keluarga dalam Perayaan Pertama bakal menjadi salah satu tontonan favorit yang paling ditunggu penikmat film Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat hari Rabu. Di tanggal 14 Oktober 2026, Ivo Nature Median udah siap banget nih. Bakalan nemenin kamu dari jam 10 sampai jam 3 nanti. Kita seru-seruan bareng teman Pro 2 yang mau ikut request. Ditunggu dong 2 jam ke depan Pro 2 Hitlist barengan sama Ivo. Caranya gimana? WhatsApp aja di nomor 0811 800 105.

Kamu yang baru banget dengerin, pengen ikut request juga, boleh banget. Langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Tapi please banget, kasih tahu dulu dong, nama lu siapa, lokasi lu di mana, baru requestannya apa, ya? Jadi gue kena, lo tuh mana? Misalkan Yvonne di Bekasi gitu kan. Mau usaha lo dulu sama Dika di Angke yang mau berangkat kerja katanya. Request lagu Semenjak Ada Dirimu. Oke, ini lagu Semenjak Ada Dirimu dari siapa nih? 5 Romeo atau Hi-Fi? Coba kasih tahu. Yang udah disiapin ada 5 Romeo, mau gak diputerin yang itu? Mau ya, oke siap. Terus ada juga dari, gak ada namanya lagi. Pengen, oh Jack, pengen dengerin lagunya Juicy Lucy, Malapetaka. Oke, nanti Ivan masukin ke playlist. Terus ada juga dari Ruth di Tangerang yang pengen dengerin lagunya Dancing Queen. Kalau gak ada, ganti yang Uptown Girl aja by Westlife kak. Oke, nanti gue cariin dulu ya. Ya pasti kita singlong dulu sama 5 Romeo, Semenjak Ada Dirimu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi Kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

otaknya berbagai tipe putri buat kamu. Pernah gak sih ada di posisi ragu, gak pasti gitu ya, di dalam hubungan percintaan? Khususnya buat kamu yang mungkin ada di situasi terjebak sama yang namanya HTS-an. Bingung gitu ya, aduh gue milih menyatakan perasaan gue atau kayak diem aja nih, justru malah nanti takut ngerusak kedekatan yang udah ada gitu. Nanti takutnya dia nganggapnya cuma teman aja gitu ya. Khawatir banget semua yang udah lo bangun itu bisa tiba-tiba hancur. Ini nih tepat banget buat kamu, relate banget lagunya kalau misalnya kamu emang lagi ada di posisi kayak gitu teman berdua ya. Yang pasti ada 3 lagu yang sudah siap ada di playlist buat kamu yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta. Mau curhat lewat lagu favorit kamu boleh, WhatsApp-nya di nomor 0811 800 105 ya. Mau say hello dulu sama tadi mana namanya? Bahrum di Kemayoran yang mau request lagunya Selin dan Nadia, Lugu, oke. Nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin. Terus ada juga dari Dika di Bogor yang pengen dengerin lagunya Lyodra, Tadi Anggap, sudah siap ada di playlist. Dan satu lagi lagu yang direquest sama Haidar Irfan di Depok deh kalau gak salah. Haidar Irfan pengen banget dengerin lagunya Arsy Tiara featuring barengan sama Arsy Widianto yang Tiara Andini sama Arsy Widianto maksudnya. Pengen yang diam-diam, oke. Nanti bakal mengudara di Pro 2 FM Jakarta kurang lebih 5 menitan lagi. Tungguin ya. Sekarang singelong dulu sama kakak beradik Selin Nadia, Lugu.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di Jalan Pasar Ikan nomor 111 Kecamatan Penjaringan, terdapat sebuah bangunan kompleks yang dulunya merupakan bangunan bekas pergudangan barat VOC pada masa penjajahan. Bangunan itu bernama Museum Bahari. Pada tahun 1652, bangunan ini dibangun untuk gudang yang khusus menyimpan pala, lada, kopi, tembaga, dan timah. Pada masa pendudukan Jepang, gudang ini difungsikan untuk penyimpanan logistik bagi tentara Jepang. Di masa kemerdekaan, fungsi gudang ini masih dipertahankan. Gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan logistik bagi perusahaan listrik negara atau PLN dan pos telepon dan telegraf atau PTT. Setelah gudang ini diambil alih oleh PLN dan PTT, gudang mengalami pemugaran pada tahun 1976. Baru pada 7 Juli 1977, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan kompleks gudang barat ini menjadi Museum Bahari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Gak usah diam-diam, langsung aja chat Produ FM Jakarta buat kamu yang pengen dengerin lagu-lagu pilihan kamu. Cari gimana? Tinggal WhatsApp aja di nomor 08 11 800 105, teman Produ ya. Jangan lupa buat kasih tau nama, lokasi lo di mana, baru requestannya apa. Musa halo dulu nih sama Sesa yang pengen dengerin lagunya Yura Yunita, Duhai Sayang. Waduh. Oke, nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin aja. Terus ada Marcel, pengen banget dengerin lagu JG, apa aja kak? Oke, siap. Nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin. Terus ada juga dari Miftah yang pengen dengerin lagu Nadine Amiza, Kala Sang Surya Tenggelam. Oke. Nanti Ivan bakalan puterin buat kamu. Sekarang kita singalongnya sama Duhai Sayang dulu ya.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Hitlist. Produa Hitlist masuk di putaran kedua, udah di jam 11 siang. Widih, makin enak-enak nih lagunya. Buat kamu yang pilih lagu di Produa FM Jakarta, pengen diputerin lagunya boleh. Kasih tau WhatsApp sekali lagi di nomor 0811 800 105. Kita buka Lomba Sihir Hati dan Paru-Paru.

Kerubah dari Hindia baru banget. Event puterin buat kamu teman Pro 2. Masih di Pro 2 Hitlist, bakalan muterin lagu-lagu pilihan kamu, lagu-lagu requestan kamu di Pro 2 FM Jakarta. Jadi kalau misalnya kamu lagi dengerin sambil beraktivitas hari ini, lo boleh pilih lagu yang lo suka diputerin di Pro 2 FM Jakarta. Langsung aja WhatsApp-nya di nomor 0811-800-105 ya. Ada Egan dari Bogor yang pengen dengerin lagunya Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen. Oke, gue gak maksa kok. Terus ada juga dari Wening di Bintaro mau request lagunya Brisia Jody featuring Fabio Asher yang Aku Memilihmu ya. Ini lagu yang kolaborasi barengan sama Brisia Jody. Siap, ada di playlist buat teman aku yang mau nikah akhir Desember ini. Ah, so sweet deh. Kalau gak ada apa aja deh kak, yang penting enak. Oke. Sudah siap, ada di playlist, lagunya ada, nanti gue bakalan puterin ya. Terus ada juga No Name, nomornya di 0856-1234. Wah, ini bagus banget nomornya ya. Sekian-sekian yang pengen dengerin lagunya Rose. Yang apa aja kak? Oke, si paling banyak duit. Beda sama kita ya. Kenapa? Nanti gue kasih tahu jawabannya. Tapi sebelum itu, kita singlong dulu sama lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum

0: pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, bir peletok. Asal-usul bir peletok yaitu ketika masa penjajahan Belanda. Warga Betawi tidak mau kalah dengan para penjajah yang suka meminum bir. Karena itu, mereka menciptakan minum sendiri, yang fungsinya hampir sama, yaitu menghangatkan badan. Nama bir peletok sendiri diambil dari tiga asumsi, yaitu bunyi peletok yang keluar dari bambu karena hasil pencampuran bahan-bahannya. Bunyi peletok dari es batu dalam teko berisi bir tersebut, dan bunyi peletok yang berasal dari kayu secang yang merupakan salah satu bahan minuman ini. Bir peletok terbuat dari rempah-rempah seperti jahe, serai, daun pandan, kayu secang, cengkih, kayu manis, kapulada, dan pala. Bir peletok biasa disajikan panas, itu cocok diminum di malam hari. Namun, bir peletok modern bisa disajikan dingin dan segar untuk siang hari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

105 FM Radio Jakarta, tempat terbaik kamu. Yang baru banget kamu dengerin Rose, Toxic Till in the End. Waduh, kalau yang ini gak toxic sih. Kalau yang ini sih paling banyak duit. Sultan lebih tepatnya sama Bro 2 ya. Karena baru banget kemarin Rose tuh lagi apa ya, mencuri perhatian karena dia memposting momen liburan musim panasnya di Itali. Yang jadi sorotan netizen adalah villa yang terlihat dalam unggahannya, yang kabarnya ini tuh kayak Villa Torre di Civita di Ravello, kawasan Amalfi Coast. Ini villa mewah yang berasal dari bangunan bersejarah yang saat ini tuh disulap jadi tempat menginap eksklusif. Dan kabarnya nih, tarif untuk menyewa villa itu sangat fantastis nilainya, teman Bro 2 ya. Karena sekitar kalau dirupiahkan itu 2,8 miliar rupiah. Ini cuma buat liburan seminggu aja. Mohon maaf ya Rose, kalau di sini lo bisa beli rumah di klaster 1. Bisa lo pakai bertahun-tahun ya. Tapi ini cuma buat liburan seminggu aja. Aduh, bebas kalau buat Rosema ya. Kalau kamu bakalan ngumpulin duitnya berapa puluh tahun? Berapa tahun untuk menginap seminggu cuma 2,8 miliar rupiah. Fantastis banget harganya ya. Kita lanjut lagi singlong sama lagu yang dipilih sama Eva. Pengen dengerin lagunya Caleb J, Kebutuhan Hati.

Badai telah berlalu dari Diskoria, Lale Ilmanino dan BCL, teman Pro 2. Sampai akhir tahun ini ada rencana buat jalan-jalan kemana nih? Jalan-jalan sekalian nikmatin festival musik mungkin. Nih, bisa jadi salah satu agenda kamu, teman Pro 2 ya. Jadi ya, apa namanya, ada Tomohon Jazz Festival yang bakalan dilaksanakan 2 hari. Adanya di Taman Kelong Tomohon di Sulawesi Utara. Udah pernah kesana apa belum? Katanya di sana tuh mengusung konsep family friendly festival. Jadi festivalnya memang dirancang buat dinikmatin di alam terbuka barengan sama seluruh keluarga, dari si kecil sampai kakek dan nenek gitu ya. Seru sih ini, sekalian liburan atau mungkin buat kamu yang kampungnya ada di Sulawesi Utara, sekalian pulang kampung ya. Tanggal 23 sama 24 Oktober 2026. Atau kamu ada rencana lain kemana, coba kasih tahu dong. Sambil aku puterin lagu-lagu enak pilihan kamu nih. Ada dari No Name yang pengen banget dengerin lagunya Mahal Ini Sial. Terus ada Zayn Malik featuring barengan sama Taylor Swift, I Don't Wanna Live Forever, sudah siap ada di playlist. Dan ketiga, Gemintang di Hatiku dari Tiara Andini. Tiga lagu itu yang udah Ivon siapin, requestan dari teman Pro 2. Dimulai dulu dari lagunya Mahal Ini Sial. Cukup lagunya aja. Semoga hari ini gak ada sial buat kamu, aku, dan kita teman Pro 2.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Tiara, ini baru banget Ivan puterin buat kamu. Makin gemintang banget sih. Beberapa sekolah yang lagi warawiri di sosial media ya. Keren banget teman bro dua. Jadi Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung kemarin tuh ngumumin progres proyek peremajaan fasilitas sekolah di Jakarta per Oktober 2026. Jadi total dari 19 target gedung sekolah ini udah sebanyak 16 sekolah sudah selesai direnovasi total dengan total anggarannya 876,7 miliar rupiah. Wih, kemarin gue sempat ini sih pas lagi on the way ke kantor kan lewat Tebet tuh, di sebelah kiri tuh gue aneh aja kok, keren banget sih SD negeri tapi bangunannya tuh kayak swasta gitu ya. Dan ternyata emang beberapa sekolah yang udah 50-60 tahun gitu ya disulap jadi gedung bertingkat. Ini terintegrasi buat nyiasatin keterbatasan lahan. Sekolah kayak SDN Pekayon 05, SMP Negeri 91 Pasar Rebo, SMK Negeri 55 Jakarta Utara, sampai SDN Negeri Petojo Utara 01 itu udah dilengkapi sama fasilitas modern mulai dari lift, lapangan olahraga, sampai smart board di setiap kelasnya. Gimana? Buat kamu yang bersekolah di sana, happy banget gak? Coba dong kasih tahu sebagus apa sekolah lo sekarang. Langsung aja Ivan puterin buat kamu. Ini jadi lagu-lagu penutup di Pro 2 Hitlist kali ini, Just You and I, Tom Walker.

Hello, selamat siang, selamat beristirahat sambil aku temenin di UMKM Connect. Kali ini Ivan bakalan ngobrol barengan sama owner dari Searoma, Widi. Kira-kira jualannya apa ya? Nanti Ivan bakalan tanya-tanya, so buat kamu yang penasaran, pantengin terus aja Pro 2 FM Jakarta. Kita buka sama lagu dari Rizky Irmansyah, ex Ivan 17, pernah di sana.

0: 105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. UMKM Connect barengan sama owner dari Searoma ID. Ada Kak Anastasia yang sudah hadir di studio Radio FM Jakarta. Hello.
1: Hai.
0: Selamat siang, Kak.
1: Selamat siang semuanya.
0: Panggilannya Kak Ana.
1: Yes.
0: Kak Ana nih sibuk banget, padat banget jadwalnya ya.
1: Lumayan.
0: Jadi fun fact-nya katanya Kak Ana ini adalah seorang guru Mandarin.
1: Yes.
0: Coba dong kenalin dirinya pakai Mandarin gimana?
1: Oke, okay. Hai, tachihao, zhuhao.
0: Aduh, itu salah satu apa ya, bahasa yang kayaknya sekarang banyak yang pelajarin di Indonesia ya.
1: Yes, betul sekali.
0: Selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan yang sekarang adalah bahasa Mandarin.
1: Betul.
0: Dan di tengah-tengah kesibukan, bikin usaha juga.
1: Yes, tetap. Ini istilahnya kita mesti apa ya, mesti efektif menggunakan waktu yang ada. Ya. Jadi karena mikir kayak pagi, siang, sore kayak nggak ngapa-ngapain kan. Dan suka, by the way suka bikin cemilan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dan akhirnya dijual lah ini.
0: Udah ketahuan ya, Searoma ini adalah makanan cemilan. Jadi awal mulanya ceritanya gimana nih? Berdiri Searoma ini udah dari tahun berapa, Kak?
1: Jadi Searoma ini tuh biasa terbangunnya waktu COVID.
0: Oh, kenapa tuh? Karena diem di rumah aja, yes, bete.
1: Betul, karena kan basically aku adalah guru Mandarin kan. Saat COVID itu kan semuanya lockdown. Murid-murid juga gak sekolah, kita pun gak boleh tatap muka. Nah akhirnya banyak yang libur. Terus iseng-iseng, ah bikin apa ya, pengen ngemil nih gitu. Cobalah bikin piscol.
0: Oke.
1: Bikin-bikin biasa kita post dong di story, di mana segala macam. Teman-teman kayak, eh mau dong nah cobain. Pertamanya kita suka bagi-bagi makanan kan, kasih ke teman-teman.
0: Berawal dari kayak gitu ya.
1: Terus kayak gitu kayak, nah enak loh, jualin deh, gue mau beli gitu.
0: Tapi waktu itu ada niatan untuk jual gak?
1: Gak ada.
0: Bener-bener cuma ngebagiin doang.
1: Yes. Kayak cuma bikin makan sendiri enak, and then share with others gitu kan, ke teman, bagi ke teman. Teman bilang enak, nah coba nah jualin gitu. Justru idenya itu bukan dari aku.
0: Oke. Okay. Feedback dari teman-teman yang dikasih. Yes,
1: betul banget.
0: Oh.
1: Jadi akhirnya mulailah bikin, mulailah jual, dan ternyata surprisingly laku banget.
0: Wah. Eh berarti waktu itu pertama kali jualan tuh emang benar-benar temen yang minta bikinin dong ya.
1: Betul.
0: Terus akhirnya diseriusinnya pas kapan?
1: Nah jadi jedah dari temen, dari aku bikin iseng itu sampai aku seriusin itu cuma seminggu.
0: Oh. Terus akhirnya beneran jualan.
1: Jualan. Nah, akhirnya langsung mikir, ah bikin logo, bikin logo, konsep packagingnya gimana, bukain bikin account di social media, di Instagram gitu gimana. Ya udah running, open PO. Jadi awal tuh by PO. Terus akhirnya ya biasa ya, menurut aku kalau kita di dunia F&B, marketing yang cukup kuat adalah, selain kita di social media marketing, adalah M2M marketing.
0: Mulut ke mulut.
1: Betul.
0: Mouth to mouth, itu masih efektif banget ya ternyata banget. Ya
1: karena makanan kan kayak gak bisa bohong ya. Jadi kalau misalnya once kita enak, apalagi sepertinya marketnya aku adalah di dewasa muda, di mami-mami muda. Itu kan kayak the power of emak-emak ya. Ini enak loh, cobain. Nah akhirnya,
0: apalagi ini kayaknya cemilan semua kalangan ya, Kak.
1: Betul sekali. Jadi kenapa aku seriusin adalah karena kalau kita lihat market di Indonesia itu, pisang goreng itu adalah semuanya tuh favorit. Ada gak yang gak suka pisang? Ada, cuma maksudnya gak sebanyak itu yang gak suka. Mostly we are Indonesian, kita suka banget makan pisang.
0: Lebih banyak makan pisang ya.
1: Betul.
0: Tapi ini adalah usaha pertama atau sebelum-sebelumnya ada usaha lagi?
1: Usaha pertama. Karena memang sebenarnya aku tidak ada jiwa entrepreneur. Apakah ada terpikir seorang Ana membuka bisnis? Tentunya tidak ada.
0: Oh gak ada. Berarti kamu terima kasih banget dong sama teman-teman kamu itu.
1: Yes, betul. Makanya kayak karena mereka yang minta aku. Terus gitu kayak kalau suami dia mendukung apapun yang aku kerjakan. Jadi udah, yuk. Dan maksudnya gini kan, mereka yang minta, terus mereka juga yang beli. Oh ya udah, yuk kita jualan. Gitu.
0: Ada marketnya juga gitu.
1: Yes,
0: ya.
1: Yes, betul, ada marketnya.
0: Oke, Kak. Tapi waktu pertama kali kan suami support banget gitu ya. Terus semuanya emang one man show. Kamu sendiri yang menyiapkan.
1: Yes.
0: Untuk
1: awal,
0: brand, logo apa segala macam tuh benar-benar sendiri semuanya.
1: Kalau untuk brand enggak, aku brainstorming sama dedek aku, Malik aku. Jadi karena aku enggak ngerti desain kan. Jadi kayak namanya aja tuh mikirin 2 hari 2 malam. Apa ya namanya ya? Karena milih namanya karena menurut aku piscok itu adalah makanan tradisional. Jadi harus Indonesianya tuh harus diangkat. Jadi aku gak mau ala-ala bahasa Inggris gitu, gak mau. Atau bahasa-bahasa gak mau. Jadi kayak actually piscok itu kan kalau di Jawa, di era Jawa itu dibilangnya tuh pisang aroma. Jadi that's why aku ambil aromanya, aromanya apa ya? Ayo udahlah, ngapang searoma.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Itu ya, itu hasil dari 2 hari 2 malam.
1: 2 hari 2 malam.
0: Aduh, 2 hari 2 malam aja nyiptain nama searoma ini akhirnya dapat ya, Kak, ya.
1: Yes.
0: Berarti ini terbentuk di pandemi itu tahun
1: 2020. Ya, 2020.
0: Berarti pandemi awal-awal.
1: Awal-awal banget.
0: Oh, pandemi 2020. Berarti sekarang struggle 6 tahun kurang lebih.
1: Yes.
0: 2026.
1: Ya, yep. Jadi sebenarnya 2020 terus and then aku running sampai 2023.
0: Kenapa? Mimi pengen tahu ceritanya. Stop kenapa?
1: Nah, ini stopnya kenapa? Stop
0: karena pandemi udah selesai. Kamu jalan-jalan terus atau gimana?
1: Nah benar, karena pandemi selesai, murid aku semua kembali ke sekolah.
0: Oh, okay.
1: Dan aku harus kembali jadi guru.

0: Sesimpel itu ya. Karena apa ya, mungkin
1: atau kangen. Untuk bikin piscoknya.
0: Yes, betul. Karena menurut aku passion aku sendiri tuh dibikin cemilan ini kan.
1: Mm-hmm.
0: Gitu, jadi aku pikir dan banyak banget. Mm-hmm. Dalam 3 tahun aku vakum itu banyak banget customer yang nyari.
1: Mm-hmm.
0: Piscoknya udah buka, kapan open PO lagi? Kok udah gak jualan lagi? Ayo dong sis, beli, jual, bikin lagi.
1: Mm-hmm.
0: Bahkan ada yang kayak bikin aku semakin semangat adalah piscok kamu tuh paling enak.
1: Wow.
0: Jadi kayak masih gitu.
1: Tapi selama 3 tahun itu kan gak jualan searoma ya.
0: Yes.
1: Tapi di rumah tetap bikin gak?
0: Enggak.
1: Sama sekali enggak.
0: Maksudnya dalam artian kalau bikin cemilan iseng bikin. Tapi
1: yang ini piscok
0: bikin.
1: Oh, bikin juga.
0: Buat iseng-iseng
1: buat anak-anak di rumah.
0: Yes.
1: Ini oh, oke. Okay.
0: Anak-anak aku tuh demen banget. Aku tiap hari ada jatah premannya.
1: Oh.
0: Mami, piseng aku mana? Piscok aku mana?
1: Oh, oke. Okay. Karena yang bisa dipercaya ketika orang jual makanan itu dia sendiri makan.
0: Yes, betul.
1: Itu percaya sih.
0: Bener.
1: Karena berarti emang bener murni enak, terus sama aman.
0: Betul sekali. Jadi piscok yang aku bikin inilah piscok yang menurut aku seorang Natasha enak.
1: Mm-mm.
0: Termasuk minuman pun.
1: Mm-hmm.
0: Kopi ini yang aku bikin lah seleranya Ana.
1: Oh.
0: Karena menurut aku mulut itu kan setiap orang selera beda-beda. Tapi basically kalau buat aku sendiri, aku menjual makanan yang menurut aku suka.
1: Oh, oke. Okay. Berarti sekarang ada temennya piscok yaitu kopi.
0: Betul sekali.
1: Ini kopi ini baru banget di R&D di tahun ini.
0: Yes, betul.
1: Atau dari sebelumnya?
0: No, sebelumnya belum ada kopi.
1: Oh, jadi berarti kamu terjun balik lagi ke searoma, apa ya, cinta lama bersemi kembali dan nambahin menu kopi.
0: Betul.
1: Oke, kita nanti mau tanya kira-kira yang spesial dari piscok kamu tuh apa?
0: Nah.
1: Apakah ada menu-menu yang tidak ada di piscok lainnya? Tapi nanti tahan dulu.
0: Oke. Makin penasaran
1: kita,
0: ya.
1: Kita break dulu ya. Buat kamu yang mau tanya-tanya boleh langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

0: UMKM Connect masih barengan sama Kak Ana, owner dari Aroma ID. Wih, udah berasa wangi piscoknya belum di hidung kamu? Apalagi jam-jam makan siang, abis makanan berat, biasanya butuh yang manis-manis. Iya gak sih, Ci?
1: Betul banget.
0: Karena hidup itu harus balance.
1: Yes. Harus ada savory-nya, harus ada sweet-nya.
0: Yes, benar banget. Ci, jadi kok manggilnya jadi Cici ya? Jadi produknya ada apa aja nih dari Searoma?
1: Nah, jadi produk aku adalah piscok tapi ada beberapa rasa. Mm-hmm. Jadi adalah kalau aku sebutnya adalah pisang karamel, mm-hmm, pisang coklat, mm-hmm, pisang keju, dan pisang coklat keju. Mm-hmm. Terus sekarang juga udah ada nangka karamel.
0: Wih, wangi banget tuh ya.
1: Kalau yang suka nangka, ini nangka banget.
0: Nangka. Gak mungkin nangka jadi pisang ya.
1: Iya.
0: Nangka banget. Tapi kalau misalnya nangka, ada varian-variannya lagi gak?
1: Gak ada sih.
0: Cuma nangka karamel ya. Oh, oke. Tapi biasanya kalau misalkan Ci pengen beli yang agak banyak, tapi nangkanya bisa gak request mau ada keju atau coklat? Bisa ya.
1: Bisa lagi. Soalnya ada satu customer aku, dia langganan aku, kayak aku udah tahu kok dia pesen nangka keju. Ya udah, jadi tinggal add on aja kejunya.
0: Oh,
1: aku tinggal bikinin.
0: Oke. Okay. Yeah. Tapi kalau misalkan dari piscok kamu atau kayak nangka keju tadi tuh, kejunya itu kayak gimana, Ci? Keju yang melted kah atau keju parut gitu?
1: Oh, kejunya itu yang batangan gitu loh.
0: Oh, keju batangan.
1: Hmm, dan kalau yang customer yang udah makan pisang keju aku tuh, mereka kan bilang keju aku tuh enak. Karena memang aku mencari, jadi waktu R&D aku tuh coba keju tuh bisa 5-6 merek.
0: Oh.
1: Sampai aku cari keju yang memang ini tuh kawin banget sama rasa pisang.
0: Mm-hmm.
1: Gitu kan ada beberapa tuh yang kayak, kok kayaknya
0: misah-misah
1: ya,
0: gitu ya,
1: nyambung ya asinnya ya.
0: Oh,
1: atau
0: okay,
1: kok gak pas ya. Nah, kalau keju ini tuh aku pas. Karena salah satu makanan, kalau misalnya kayak tadi menu ada chef recommendation. Nah, aku chef recommendation aku adalah pisang keju.
0: Oh.
1: Aku suka banget pisang keju.
0: Pisang kejunya, aduh, bawa gak?
1: Bawa dong, aku bawa semua rasa.
0: Nanti kita cobain ya sama berdua ya. Cie, tapi yang paling best seller yang dipilih sama customer yang mana?
1: Adalah pisang karamel.
0: Oh, pisang karamel.
1: Yes, pisang karamel.
0: Tetap pisang karamel jagoannya ya.
1: Jagoannya.
0: Oh, kriuk banget gak sih?
1: Kriuk, kriuk banget.
0: Kriuk banget.
1: Dan apa namanya, jadi kalau misalnya dibilang ini, aku mau dong karamelnya jangan disiram ya. By the way, ini karamelnya gak disiram. Karamel itu memang keluar dari si pisangnya dan si gulanya sendiri.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi bukan karena aku bikin karamel and then aku siram, enggak.
0: Oh, gitu. Jadi bukan topping ya.
1: Bukan.
0: Memang dia caramelized.
1: Yes, betul sekali.
0: Aduh, kebayang banget ya. Buat kamu yang sweet tooth pasti udah ngiler dari tadi kita ngomongin tentang piscok ini ya. Terus Ci, di tahun 2026 ada ngeluarin produk baru, coffee.
1: Yes.
0: Ada berapa varian?
1: Variannya simple aja baru 3.
0: Baru 3?
1: Yes.
0: Apa aja tuh?
1: Ada Americano,
0: mm-hmm,
1: terus ada aren tentunya, mm-hmm, dan juga ada latte.
0: Ini semua aren di kamu?
1: Aku sendiri semuanya.
0: Berapa lama?
1: Sebulan dua bulan ada kali.
0: Sebulan. Karena kan dan susah. Setiap hari bikin gak?
1: Awal itu adalah pertama nyari mesin kopinya dulu.
0: Oh.
1: Jadi by the way, aku ini benar-benar pakai coffee mesin walaupun aku di rumah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi bukan
0: yang seniat itu ya.
1: Karena bagi aku, yang tadi aku bilang, aku menjual makanan dan minuman yang menurut Ana enak.
0: Oh, oke, okay. Approve Ana dulu.
1: Yes, approve-nya mesti aku dulu gitu. Karena dan maksudnya aku tuh gak gitu suka kopi yang saset. Sebenarnya ada juga yang kan kalau coffee itu ada yang hand press gitu kan. Cuma kayaknya lelah ya kalau misalkan aku banyak gitu.
0: Oh, oke, okay.
1: Kan.
0: Jadi makanya kamu nyarinya itu dulu.
1: Coffee mesinnya dulu.
0: Oke, okay. Investasinya lumayan ya.
1: Lumayan.
0: Terus-terus.
1: Saya gitu nyari beans-nya. Nyari beans, coffee beans itu kan gak gampang, segampang itu ya. Balik lagi ke selera gitu kan. Nah, kalau misalnya aku udah R&D segala macam, nah akhirnya ini komposisi yang pas coffee beans ya.
0: Oke, okay. Beans yang kamu pakai tuh tipe yang kayak gimana?
1: Nah, kalau misalnya aku ini adalah kan biasa ada yang suka, oh aku maunya sukanya 100 Arabica gitu. Nah, tapi kalau aku personally, aku adalah aku suka, tetap suka ada hint-nya si Robusta. Kan kalau Arabica itu kan lebih pahitnya lebih kurang ya. Nah, kurang apa ya, kurang nonjok lah istilah kata.
0: Okay.
1: Nah, jadi aku ada mix sama Robusta, jadi bilangnya house blend lah.
0: Oh, gitu. Disclaimer dulu ya.
1: Yes.
0: Sebelum kamu mencoba apa namanya kopinya.
1: Yes.
0: Jadi dari ketiga ini yang paling best seller yang mana?
1: Si latte.
0: Oh, latte-nya.
1: Dan tipenya tuh creamy sekali.
0: Oh my god. Jadi kalau latte-nya dijual berapa?
1: Latte-nya di 18.000.
0: Latte 18.000, yes. Untuk ukuran 18 oz
1: 250 ml.
0: Oh, 200. Oh, botolan ya, Ci?
1: Botolan.
0: 250 ml kalau pakai es batu bisa jadi 2 gelas sih, teman berdua.
1: Bisa jadi. Benar-benar.
0: Berapa mili Kak? Ci, 250 mili harganya
1: 18.000.
0: 18.000.
1: Jadi kalau misalnya
0: murah banget.
1: Iya kok murah banget, biji kopinya semurah itu. Enggak guys. Jadi memang karena aku mikir gini, aku kan enggak nyewa tempat.
0: Oh, oke.
1: Okay. Aku adalah di rumah kan. Jadi aku pikir kenapa aku harus menjual mahal? Mm-hmm. Supaya dalam artian gini, aku tuh ingin targetnya adalah orang-orang tuh beli makanan aku tuh enggak mikir banyak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kayak mahal banget.
0: Orang-orang nih happy ya ngeluarinnya, enggak yes, terlalu dalam.
1: Betul. Dan tetap masih dapat kopi yang enak, bahkan bisa share ke teman. Jadi kalau mau ngasih teman makanan atau minuman, lu juga enggak mikirin, "Aduh, budgetnya cuma segini dong." Oke, kalau kalian nyari kopi dengan budget tertentu,
0: budget yang murah yes, dan enak.
1: Dan enak.
0: Plus, murah tapi gak murahan ya, yes, sama bro dua ya.
1: Murah tapi gak murahan. Karena awalnya kayak banyak yang bilang, "Emang kayaknya jangan jual segitu deh, di up lah, lebih mahal kan." Aku bilang, "Ya cuma aku segini udah cukup gitu loh. Kenapa aku harus meng-up-up, maksudnya, dan gak semua orang bisa beli gitu." Dan tetap utama aku adalah prima donna aku adalah piscok.
0: Piscoknya, oh oke. Okay. Ini hanya temennya aja yes, sih ya, pelengkap.
1: Pelengkap. Betul.
0: Pelengkapnya biar nggak terlalu manis, ada pahit-pahitnya dikit.
1: Betul sekali. Hidup harus seimbang.
0: Hidup
1: kan?
0: Harus seimbang. Tapi Ci, tadi kita belum ngomongin tentang harga piscoknya. Yes. Dijual berapa sih?
1: Nah, kalau tadi aku bilang start dari pisang karamel. Mm-hmm. Pisang karamel itu 35.000 aja. Mm-hmm. Isinya 10 pieces.
0: Wow. Berarti satuannya 3.500.
1: Dan maksudnya tipe piscok aku tuh gede, bukan yang kecil. Kalau kata orang ini bukan piscok, ini semprong.
0: Tapi, itu bukan piscok tapi piscok. Terus
1: dan pisang piscok aku tuh bukan, kalau kalian lihat ada jual piscok tuh yang gendutnya di tengah doang kan. Kalau aku mah enggak slim.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tapi dari ujung ke ujung itu pisang.
0: Oh, full. Oh. Jadi kulitnya tuh emang enggak ada yang kopong gitu ya,
1: yes,
0: Ci ya.
1: Betul.
0: Kadang kan cuma ya udah ujung-ujungnya kerik-kerikan dulu, yes, tengah-tengahnya baru ada pisangnya. Tapi tapi ternyata ini dari ujung ke ujung lo bisa nemuin pisangnya atau isiannya. Betul. Gitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya ada orang yang enggak suka pisangnya, pengennya isian doang nih. Gitu itu pernah ada yang request gak?
1: Sampai detik ini gak ada lagi.
0: Oh gak ada. Berarti semuanya masuk ke pisang ya. Oke, okay, dari karamel 35.000. Untuk yang lain?
1: Yang lainnya tinggal naik 5.000 aja.
0: Oh oke. Okay.
1: Coklat 40.000, pisang keju 45.000, coklat keju 50.000.
0: Oh paling mahal 50.000 itu.
1: Yes. Dan aku juga ada satu varian lagi.
0: Apa tuh?
1: Nangka karamel.
0: Oh nangka karamel, yes. Tadi berapa nangka karamel?
1: Nangka karamel adanya 45.000.
0: 45.000. Terus kalau misalnya mau nangka keju yang tadi request,
1: tinggal add on aja kejunya 10.000.
0: Add onnya 10.000, oh 55.000, yes. Tuh teman berdua ya. Atau kayak misalkan lo tadi rekomendasinya dari Cicinya adalah banana cheese ya,
1: yes.
0: Banana cheese berapa tadi? 45.000 ditambah sama 18.000, lo udah bisa makan enak sih.
1: Yes, betul.
0: Atau kalau misalkan ada tamu ya.
1: Betul.
0: Frozennya dijual juga gak?
1: Nah saat ini aku masih belum R&D ya si frozennya. Karena memang agak susah untuk di frozenin karena memang tipe pisang yang aku pakai ini, by the way pisang aku ini jangan ditanya Ana pakai pisang apa, itu rahasia dapur.
0: Gak boleh ya teman berdua, nanti dicontek.
1: Karena itu adalah spesialnya dari pisang aku. Biasa kalau makan tuh kok kebeda ya Naya pisangnya ya, ya memang. Dan aku nyari supplier pisang pun gak gampang.
0: Oh ya. Ada juga Kak?
1: Ada.
0: Benar-benar nyari ya?
1: Nyari. Ya benar-benar ini, dan supplier aku sekarang saat ini tuh cuma ada dua. Dan mereka udah tahu banget yang buat searoma tuh yang pisangnya tuh yang kayak apa dan yang mana yang boleh dikirim.
0: Oh oke, okay. Karena kalau enggak gue minta retur deh ya.
1: Yes, betul.
0: Berarti kalau misalnya ditanya ini pisangnya pisang apa? Pisang kebon gue.
1: Iya.
0: Gitu ya kayak nanti lama-lama minta ada yang jual pisang juga lagi.
1: Ntar lagi ada yang saya juga supplier pisang. Gitu.
0: Oke, okay, nanti kita bakalan ngobrol lagi kira-kira kedepannya pengen dibawa kemana ya searoma ini. Tapi nanti sekarang kita singlong dulu sama Second Chance, Langit Band Rindu.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Jadi searoma ini mau dibawa kemana sih?
1: Nah, searoma ini yang pastinya kepengen gak seorang-orang se-Indonesia rasain pisang? Aku pengen banget. That's why aku kedepannya akan R&D untuk yang si vakum yang frozen. Jadi bisa dikirim ke kota kan.
0: Ci, boleh deketin mic-nya,
1: Ci? Sorry. Kasihkan ya. Nah, jadi pengen banget orang-orang se-Indonesia dulu deh cobain gitu kan. Jadi bisa dibawalah keluar kota atau bahkan kirim ke luar negeri. Biasa kan
0: bisa jadi oleh-oleh.
1: Yes, bisa jadi oleh-oleh dan bisa bawa maksudnya kan sekarang orang Indonesia juga banyak banget ya yang merantau keluar negeri atau segala macam, dan jajanan tradisional itu adalah pasti sesuatu hal yang dikangenin. Jadi berdoa aja semoga kedepannya aku bisa dengan lancar untuk R&D si vakum yang frozen.
0: Oke. Tapi gitu. Ini lagi R&D gak? Apa belum? Masih masih sibuk dengan kegiatan-kegiatan lainnya.
1: Yes, betul sekali, masih sibuk dengan kegiatan lainnya. Karena menurut aku untuk kita yang beli mesin vakumnya pun juga kan lumayan ya. Terus mesti nyari plastiknya, mesin yang oke. Terus segitu aku masih banyak sih, perjalanannya panjang.
0: Benar-benar, karena gak semua mesin vakum tuh emang beneran vakumnya bagus.
1: Betul sekali.
0: Karena pernah beli, harganya kok murah, katanya bagus. Pas di ini, ya enggak nih.
1: Enggak kevakum kan, tetap masih ada anginnya.
0: Iya,
1: kan?
0: Tetap ada anginnya. Nah, ternyata memang ya. Beda-beda.
1: Benar.
0: Mesin vakum juga harus di R&D ya.
1: Betul. Mesti dicari dulu.
0: Ci, tapi pengen tahu deh, selama kurang lebih 6 tahun, walaupun ada vakumnya waktu itu ya, struggle di bisnis yang kamu jalanin tuh di bagian mananya?
1: Tentunya adalah struggle dengan pisang ya. Karena gini, dalam artian gini ya, kita itu berhubungan sama buah. Which is buah itu matang atau enggak yang tahu itu cuma pisang dan Tuhan yang tahu. Aku pun bisa menebak gak? Bisa. Tapi kayak contoh, wah kayaknya ini besok matang nih. Ternyata enggak. Gitu, ternyata belum matang gitu.
0: Beda-beda.
1: Dan kalau pisang gitu kan gak satu sisir atau satu tandan semuanya langsung matang merata kan. Dan by the way, aku kalau beli pisang itu selalu gak yang dipaksa matang gitu tipenya. Yang benar-benar masih yang baru ditebang and then dikirim. Jadi kenapa aku bilang supplier aku udah tahu apa yang aku mau.
0: Gitu.
1: Jadi mereka akan matang alami sendirinya. Dan kalau matang alami itu kan
0: tanpa dikarbit ya.
1: Yes, betul, tanpa dikarbit. Karena kan ada yang dikarbit kan. Kalau pisang aku pakai tuh gak. Dan aku selalu jual saat pisang aku benar-benar sudah matang. Jadi kalau misalnya aku belum matang, aku akan bilang sorry ya, aku belum buka.
0: Sampai sebegitunya ya?
1: Yes, aku gak akan jual pisang aku kalau pisang aku belum matang.
0: Wow. Walaupun orderan banyak nih.
1: Iya.
0: Enggak, gue close order gitu.
1: Iya.
0: Pisang gue belum matang.
1: Belum. Karena gak bisa aku menjual makanan yang gak enak itu. Kayak, ya itu ya, maksudnya aku bertanggung jawab untuk makanan yang aku bikin. Dan aku pengennya makanan aku tuh jadi berkat buat orang. Nah, artinya waktu makan, wah enak ya. Makanan enak itu bisa bikin kita happy loh.
0: Iya, bener banget, setuju.
1: Jadi jangan sampai kita dikasih pisang yang masih mentah dan gak enak.
0: Nanti orang malah gak balik lagi gitu ya.
1: Yes, itu dia. F&B, dunia F&B sekali enak, selamanya enak. Sekali gak enak, walaupun cuma sekali.
0: Iya benar.
1: Dicapai udah gak enak.
0: Udah benar. Bisa kemana-mana tuh ya.
1: Betul sekali. Jadi that's why harus banget konsisten.
0: Oke, konsistennya. Berarti struggle-nya ada di si pisangnya ini.
1: Yes.
0: Justru yang jadi bahan bakunya.
1: Betul
0: gitu ya.
1: Betul sekali itu.
0: Tapi kalau misalkan searoma ini udah punya tim apa belum?
1: Sebenarnya belum sih, masih aku sendiri.
0: One man show.
1: Yes, masih one man show. Mungkin ya, kalau misalnya ditanya cita-cita ke depan mau searoma apa sih? Yang pasti pengen banget punya offline store. Terus yang kedua, kepengen banget saat orang bilang makan piscok, ingetnya searoma. Pengen itu cita-cita banget. Jadi that's why kenapa namanya searoma ya? Karena pengen orang-orang inget kalau makan pisang aroma adalah makannya pisang searomanya. Ini loh, piscok.
0: Selain ini, bakalan ngeluarin menu-menu baru lagi gak buat cemilan?
1: Nah by the way, kalau misalkan menu-menu lain waktu seasonal ya. Jadi kayak misalnya contoh ada Natal atau Chinese New Year atau
0: bentar
1: Lebaran
0: lagi nih.
1: Yes, aku biasa akan menjual nastar,
0: kue kering nastar, apalagi Ci,
1: terus udah gitu sagu keju. Terus udah gitu ada juga ini aku salah satu makanan yang cukup aku banggakan juga adalah bolu kuning aku.
0: Wah, bolu kuning itu apa?
1: Jadi kayak bolu marmer, tapi ini bukan, kalau marmer kan ada motif marmer ya kan.
0: Kalau
1: ini nggak polos ya, warna kuning. Kuningnya dari
0: kuning bolu-bolu telur. Jadul dong ya.
1: Yes, bolu jadul.
0: Bener. Aduh, itu enak banget sih. Yeah. Aroma menteganya tuh.
1: Yes.
0: Berasa banget ya butternya. Oke. Berarti itu seasonal ya.
1: Seasonal.
0: Biasanya ada di hari-hari besar.
1: Yes, betul.
0: Natal ini bakalan ngeluarin kah?
1: Kemungkinan besar Natal ini kayaknya bakal keluarin deh.
0: Oke.
1: Tapi kalau ditanya keluarin menu yang mana, nah ini masih di pikirkan dengan
0: baik. Oh, oke. Pokoknya pantengin terus aja media sosialnya, ada apa aja nih Kak Ana?
1: Media sosial aku cuma di Instagram tok, di @searomaid.
0: Searomaid, oke. Okay. Yes. Di situ banyak tuh konten-kontennya. Terus ternyata Searoma ini udah di-review sama banyak food vlogger juga.
1: Yes.
0: Salah satunya Will Ghost.
1: Yes, betul.
0: Ini endorse apa gimana waktu itu?
1: Enggak endorse. Jadi waktu itu adalah Kak Will Ghost ini dia lagi buka open untuk UMKM yang akan dia pilih. Jadi dia pilih yang memang menurut dia enak gitu dan memang bisa di-review. Dan dari sekian banyak UMKM, terpilihlah salah satunya adalah Searoma.
0: Berapa yang dipilih waktu itu?
1: 5.
0: 5 doang Searoma?
1: Searoma one of, yes.
0: Wow.
1: Itu kayak salah satu hal yang bikin aku seneng
0: sales
1: banget.
0: Sales langsung naik gak tuh?
1: Oh, naik banget luar biasa.
0: Semoga ya di tahun ini comebacknya Searoma ada lagi yang nge-review,
1: yes.
0: Salesnya jadi naik.
1: Betul. Dan maksudnya kalau misalnya sekarang kan lagi happening nih, hidden gem gitu kan. Ini adalah satu hidden gem.
0: Tapi ada satu nih yang jadi PR-nya. Kalau misalnya kita beli online, ini pengirimannya dari mana, Ci?
1: Oh, pengiriman dari Jakarta Barat.
0: Dari Jakarta Barat, yes. Oke. Biasanya kalau misalkan beli via apa nih?
1: Nah, biasanya kita bisa, boleh sebutin ya?
0: Grab, Gojek.
1: Grab, bisa kalau aku selalu di Grab same day. Kalau Insan aku biasa di Lalamove.
0: Oh, Insan di Lalamove, yes. Oke, okay.
1: Dan rata-rata aku cuma pakai dua ini aja.
0: Tapi kalau misalkan kayak DM gitu bisa dong?
1: Bisa.
0: Nanti tinggal cek ongkirnya berapa gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali, atau bahkan kalian mau pick up sendiri juga gak apa-apa.
0: Oh,
1: jadi,
0: bisa?
1: Bisa.
0: Jadi ketemu sama cicinya langsung?
1: Boleh. Si Cici Piscok ini ya.
0: Oke, berarti langsung aja ya Tempat Bro 2, buat kamu yang pengen cobain icip-icip Searoma ID, icip-icip piscoknya dan juga kopinya, itu bisa langsung lihat di @searomaid ya Ci ya.
1: Yes, betul.
0: Atau kalau misalnya gak ketemu ya udah lihat aja di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Kak Ana, terima kasih banyak sharingnya. Sama-sama. Terima kasih sudah datang ke Pro 2 FM Jakarta. Semoga Searoma bisa se-Indonesia.
1: Amin.
0: Bisa mendunia.
1: Amin.
0: Sekali lagi terima kasih. Bye-bye.
1: Yes, thank you. Bye.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Udah jam 1 siang gak berasa ya. Masih ditemani barengan sama Infonature Median. Sampai nanti jam 3 pastinya di Santai Siang. Masih banyak banget lagu-lagu enak yang bisa menemani aktivitas kamu hari ini. Kita lanjut singlongnya sama Efek Rumah Kaca, Cinta Melulu.

105 FM Radio Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Ivon. Buat kamu yang suka banget sama diving, belajar deh dari atlet free diving Indonesia, Dimas Andika Mufli Hulafi, yang baru banget berhasil mencahin rekor nasional free diving di ajang AIDA World Championship 2026 yang berlangsung di Limassol ya. Jadi turun di nomor constant weight, Dimas ini sukses mencapai kedalaman 85 meter dan ngeraih white card, tanda bahwa penyelamannya dinyatakan berhasil. Widih. Rekor ini semakin memperpanjang daftar catatan kerennya Dimas di tahun 2026, karena sebelumnya Dimas juga pernah sukses nih mencahin rekor nasional di nomor free immersion sedalam 81 meter di ajang Manado Depth Championships di September lalu. Dan tahun ini di bulan Oktober itu nambah 4 meter ke dalam lagi, yaitu total 85 meter teman Pro 2. Aduh, gue dapetin kolam renang yang 2,5 meter aja udah ketakutan rasanya.

0: gue dapat transferan 1 juta nih. Tapi dari siapa ya?
1: Hah? Serius lu?
0: Iya, beneran nih. Eh, ini ada yang ngechat gue, nyuruh balikin. Katanya sih salah transfer.
1: Eh, jangan transfer balik, takutnya itu penipuan.
0: Penipuan gimana maksudnya?
1: Bisa aja itu penipuan. Uang yang masuk ke rekening lu itu bisa aja dari pinjaman online. Tapi data sama identitasnya pakai punya lu.
0: Waduh, ngeri ya. Kalau gua balikin gimana?
1: Jangan, pokoknya jangan kirim balik ke rekening yang dia kasih. Simpen aja dulu semua buktinya, kayak screenshot chatnya, mutasi rekening, nominal transfer, sama rekening tujuannya.
0: Habis itu gimana lagi?
1: Habis itu langsung aja hubungin call center bank lu dan laporin kejadian ini ke OJK. Kalau misalkan nanti ada pihak pinjol yang nagih, nggak usah panik. Bilang aja kalau lu nggak pernah mengajukan pinjaman dan kasusnya udah lu laporin ke OJK.
0: Oh gitu, makasih ya. Untung aja ada lu, nggak jadi kena tipu deh gua.
2: Waspada modus salah transfer. Jangan terburu-buru mengembalikan dana. Simpan bukti, amankan rekening, dan segera laporkan melalui kanal resmi.

Selamat siang buat kamu yang baru banget dengan Pro 2 FM Jakarta atau udah station dari tadi. Tama Pro 2 lagi suka banget sama olahraga apa sih? Jujur kalau boleh pilih dari tenis sama padel lo pilih mana? Jujur kalau gue pilihnya tenis sih, karena menurut gue lebih enak aja gitu mainnya. Entah kenapa kalau padel tuh gue agak kurang sih. Berasanya pengen cepet-cepet bisa tenis terus ikutan liga tenis gitu ya. Mimpi kali ya. Karena Liga Tenis Indonesia seri 2 di lapangan tenis Jatayu Mabes AU Cilangkap Jakarta Timur ini baru banget dilaksanakan dari tanggal 14 sampai 17 Oktober 2026 nanti. Kompetisi ini diikuti sekitar 120 peserta dengan masing-masing 32 tempat di babak utama buat kategori putra dan putri. Sekjen PP Pelti Andi Fajar Asti ngejelasin kalau liga ini tuh tujuannya nyediain wadah kompetisi buat petenis junior yang beralih ke level senior, sekaligus ningkatin juga nih konsisten dan kemampuan bertanding. Rangkaian liga direncanain berlangsung dari 4 seri sebelum ditutup dengan Liga Master sebagai bagian dari upaya nyiptain pembinaan tenis berkelanjutan dan juga ngelahirin atlet yang katanya mampu bersaing di tingkat internasional. Wah, apakah kamu sedang berlatih menjadi atlet senior dari level junior ke senior? Amin. Semoga ada atlet-atlet petenis yang makin keren di Indonesia ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di Kepulauan Seribu terdapat berbagai pulau-pulau yang memiliki peninggalan sejarah masa kolonial Belanda. Salah satunya Pulau Kelor. Pada masa penjajahan Belanda, pulau ini sebelumnya bernama Pulau Kirkhof, yang berarti dalam bahasa Belanda adalah Pulau Makam. Hal ini karena Pulau Kelor digunakan oleh Belanda untuk mengubur para tahanannya. Selain itu, di pulau ini terdapat sebuah benteng yang bernama Benteng Martello. Benteng Martello didirikan pada tahun 1850. Benteng ini didirikan untuk sistem pertahanan menghadapi Portugis sekaligus benteng pengawas kapal-kapal yang berlabuh. Namun pada tahun 1883, gelombang pasang gempa hasil letusan Gunung Krakatau mengakibatkan sebagian besar struktur benteng porak-poranda dan menyisakan bagian inti benteng. Setelah proklamasi kemerdekaan, pulau ini diambil alih oleh Indonesia dan pulau ini diberi nama Pulau Kelor.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

kalian gamesnya udah selesai. Sekarang kontingen Indonesia mulai fokus lagi nih beradaptasi dengan lingkungan di Nagoya, Jepang menjelang ASEAN Para Games 2026. Chef de Mission Indonesia Reda Mantovani bilang ada 103 atlet dan 107 ofisial tiba dalam kondisi yang sehat setelah menempuh perjalanan selama 7 jam 20 menit ya. Para atlet bakalan manfaatin waktu banget buat nyusahin diri sebelum bertanding pastinya dengan cabang para bulu tangkis, terus tenis meja dijadwalin mulai babak kualifikasi di 16 Oktober 2026. Indonesia ngirimin 103 atlet yang bakalan berlaga di 12 cabang olahraga dengan totalnya 210 personil dalam kontingen ini. Wah, kita doakan ya. Semoga emasnya menang banyak teman Pro 2 dan Indonesia ada di seenggaknya 5 besar deh. Amin.

105 FM, Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemani barengan sama Ivan. Ih, rame banget, seneng deh kalau kayak begini teman Radio ya. Yang kemarin rame banget balapan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika. Ini nyatetin rekor baru, ada 157.875 penonton selama 3 hari penyelenggaraan. Angka ini ternyata naik sekitar 12,5% dibanding 2025 yang waktu itu penontonnya 140.324 penonton. Sekaligus jadi jumlah tertinggi MotoGP di Mandalika dari 2022 kalau dihitung penontonnya teman Pro 2 ya. Bukan hanya rame di tribun aja, yang paling gue seneng adalah ajang ini tuh kasih dampak ekonomi buat masyarakat lokal. Tingginya kunjungan penonton ini ngedorong sektor pariwisata juga, transportasi, sampai akhirnya kuliner. Dari ratusan UMKM di kawasan Mandalika dan sekitarnya ini bilang katanya omsetnya naik teman Bro 2. Dan mudah-mudahan bukan cuma Pertamina Grand Prix of Indonesia di Mandalika aja nih. Mudah-mudahan event-event lain yang ada di Indonesia bisa naikin ekonomi kita juga. Amin. Dampak ekonominya tuh jadi bagus gitu ya.

dari Arman Maulana. Jadi pembuka di putaran kelima alias jam kelima, Ivo nemenin kamu. Udah di jam 2 siang nih, satu jam terakhir aku bakalan nemenin kamu. Banyak banget lagu-lagu enak yang bakalan diputar di Pro 2 FM Jakarta. Udah disiapin sama MD kita, gue bakalan puterin sama Pro 2 ya. Buat lo yang mungkin lagi di jalan, mau infoin apapun di sekitaran lo, ya mungkin mau sekedar curcol, aduh panas banget di luar sana, boleh. Karena panas banget ya teman Pro 2, gue intip dari lantai 6 gedung RRI Jakarta, tepat di Jalan Medan Merdeka Barat. Apapun cuacanya, semangat terus sambil aku temenin sama lagu enak. Salah satunya lagu dari Alika, Luka, yang bakalan info puterin sekarang juga.

0: Bu, air mineralnya satu ya.
1: Lah, lu beli minum lagi, Sin?
0: Iya nih, haus banget. Emangnya kenapa?
1: Bukannya lu punya tumbler, kenapa nggak bawa aja dari rumah?
0: Tadi lupa bawa. Lagian, juga cuma satu botol plastik ini.
1: Iya, satu botol emang kelihatannya kecil. Tapi kalau jadi kebiasaan, sampahnya bisa numpuk juga.
0: Iya juga ya. Lama-lama bisa jadi gunung plastik.
1: Makanya mulai sekarang jangan cuma inget bawa HP, tapi harus inget juga bawa tumbler.
0: Siap deh, besok tumbler masuk tas, bukan cuma masuk wishlist.
1: Bawa tumblernya, kurangi sampahnya, jaga buminya.

Saloka ini ngejalanin 5 workshop intensif selama 2 bulan sebelum mulai syuting film 4 Musim Pertiwi karya dari Kamila Andini yang sekarang lagi tayang di bioskop gitu ya. Dalam persiapannya dua-duanya nih kayak apa ya, pelajarin gitu ya, gimana keterampilan mulai dari berkuda, bahasa isyarat, bahasa Jawa, terus ngendarain jeep sampai teknik perkelahian. Ternyata jadi artis dan aktor tuh lumayan susah ya. Putri Marino berperan sebagai Pertiwi yang aku sempat ngerasa takut gitu ya pas ngejalanin latihan berkuda dan bahasa isyarat. Meskipun akhirnya dia nikmatin tuh prosesnya. Sementara untuk Arya Saloka, dia kan meranin namanya Bisma, teman Pro 2. Walaupun udah terbiasa berkuda dari kecil dengan kuda ras Australia, dia tuh ternyata harus beradaptasi lagi sama kuda liar asal Sumba yang waktu itu syutingnya di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur. Jadi kayak ada tantangan tersendiri bagaimana menunggangi kuda, cuaca dingin di Bromo. Itu sempat juga ngeganggu konsentrasinya karena ternyata dia juga harus menahan tubuhnya gemeteran. Karena lumayan dingin di sana ya, teman Bro 2. Jadi kalau misalnya lo belum tonton filmnya, masih ada di bioskop, silahkan ditonton. Totalitas banget nih prepare-nya sebelum syuting, keren. Mudah-mudahan banyak yang suka juga ya.

keren banget kalau yang ini gak usah dipendam. Kalau emang kamu pengen bilang keren juga, teman bro dua. Widih, aktris legendnya Indonesia, aktris senior Christine Hakim yang ngebintangin 3 dari 4 film Indonesia yang terpilih di Busan International Film Festival. Keren. Yang pertama ada Laut Bercerita, terus juga Ibuku, terus 4 Musim Pertiwi. Laut Bercerita kan karya Yosep Anginun, terus Ibuku karya Edi Cahyono, berlagak di kompetisi utama. Sementara untuk Musim Pertiwi, garapan sutradara Kamil Andini, tayang di program A Window on Asian Cinema. Wih, keren. Di film 4 Musim Pertiwi, Christine Hakim kan berperan sebagai Maira, salah satu sosok selain Bisma yang diperanin sama Arya Saloka gitu ya, yang dia tuh nyambut kepulangan Pertiwi, Putri Marino, setelah 20 tahun. Dia pergi di saat warga dan keluarganya sendiri tidak bisa menerimanya. Gimana lanjutan ceritanya, nonton aja di bioskop ya. Ya pasti kita doakan teman bro dua untuk 4 film yang ada di Busan Film Festival. Film karya dari negeri, film karya dari Indonesia itu bisa menang di sana. Amin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Gak berasa, udah jam 3, berasa sih. Berasa udah mulai ngantuk jam-jam segini, teman bro 2 ya. Udah saatnya Fajar sama Desi bakalan nemenin kamu di sore ceria. Ibadahnya udahan dulu. Besok kita ketemu lagi di santai siang dari jam 10 sampai jam 3. Bye-bye.

0: Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia atau PPPLT menggelar Liga Tenis Indonesia Seri 2 di Lapangan Tenis Jatayu Mabes AU Cilangkap, Jakarta Timur sebagai upaya menyediakan kompetisi bagi pemain junior yang akan beralih ke level senior. Sekretaris Jenderal PPPLT Andi Fajar Asti menjelaskan turnamen yang berlangsung hingga 17 Oktober itu merupakan kelanjutan dari Seri 1 yang telah digelar pada Agustus. Rangkaian Liga dirancang dalam 4 seri sebelum ditutup dengan penyelenggaraan Liga Master.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia musik, Britney Spears dikabarkan merilis lagu kolaborasinya dengan Justin Timberlake berjudul She'll Never Be Me yang belum pernah dipublikasikan usai 25 tahun selesai digarap. Dilaporkan Variety, lagu She'll Never Be Me akan dirilis sebagai pratinjau edisi ulang tahun ke-25 album Britney yang akan diluncurkan pada 6 November 2026.
1: Info Pro 2.
0: Cuplikan perdana film fantasi Narnia The Magician's Nephew yang disutradarai oleh Greta Gerwig telah dirilis, mengadaptasi buku pertama Cliff Staples Lewis dalam The Chronicles of Narnia ke penceritaan ulang modern. Film itu dijadwalkan tayang di bioskop pada 12 Februari dan melalui platform Netflix pada 2 April 2027.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Hai hai hai, selamat sore teman Pro 2. Sore ceria balik lagi hari ini tepat di hari Rabu tanggal
0: 14 Oktober 2026.
1: Kirain udah 24, ya masih 14
0: tahunnya. Lu dihitungin mulu sih dari kemarin. Aduh,
1: iya lagi.
0: Jangan lihat mulu, gue aja males ngeliat tanggal. Nanti-nanti aja udah.
1: Abis gimana dong, berasa Jar. Kok baru tanggal 14 gitu kan.
0: Padahal berharapnya udah tanggal 25,
1: iya, 26 gitu. Iya, 24, 25, 26 lah gitu.
0: Udah enak tuh.
1: Iya, jadi minggu depan gajian gitu kan. Tapi ternyata perjalanan masih panjang, saudara-saudara.
0: Iya, betul, masih 2 mingguan lagi ya. Buat yang gajian tanggal 1 tahun berdua.
1: Lebih.
0: Masa sih?
1: Masih ada 3 weekend lagi lah. Hitungannya weekend kan?
0: Weekend yang harus menyenangkan jadi kayak
1: iya, aduh kemana ya? Nih? Iya, di rumah aja pun tetap keluar duit kan?
0: Iya benar. Mesen-mesen apa gitu kan?
1: Gue nggak bisa tuh di rumah aja. Kan gue mau cuti nih besok. Yeah. Besok kan gue cuti di rumah aja kan rencananya. Maksudnya emang gue nggak kemana-mana, emang mau istirahat aja gitu, ya kan? Terus gue udah kepikir ntar di rumah gue jajan apa ya?
0: Ya Allah, iya.
1: Kan keluar duit lagi kan? Padahal di rumah niatnya biar hemat.
0: Ya lu nggak usah jajan yang ada aja di rumah apa gitu.
1: Ya kalaupun nggak ada kan gue tetap harus belanja bahan-bahannya. Gue masak sendiri di rumah.
0: Yang ada gitu. Maksudnya lo nggak perlu belanja gitu. Tanaman-tanaman nyokap lo tuh lo jadi lalapan aja tuh.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Simfoni. Salah
0: enggak jadi. Benar. Iya, ini Clean Bandit featuring Zara Larsson.
1: Iya. Ya, bukan Cardi B ya.
0: Bukan Cardi B lagi sibuk
1: membersih rumah neneknya.
0: Aduh.
1: Di mana?
0: Gak tahu.
1: Dominika.
0: Oh,
1: iya. Kalau enggak salah.
0: Terus bukan Jombang ya?
1: Bukan. Tadi kan ada salah satu kayak akun infotainment gitu. Aha. yang posting Cardi B lagi beres-beres rumah neneknya kan, ngepel atau nyapu gitu kan.
0: Betul.
1: Terus captionnya kalau nggak salah gini, Cardi B seperti warga biasa, seperti manusia biasa gitu kan,
0: Seperti
1: manusia pada umumnya. Aha. Tanpa makeup bla bla bla segala macam. Terus Betul. Kata netizen, lah emang sebelumnya dia bukan manusia apa gimana sih?
0: Iya. Tapi emang ya si artis-artis Hollywood itu emang kalau lagi tampil sama aslinya tuh beda jauh.
1: Iya.
0: Lu kalau ngeliat Lady Gaga makeup tuh jauh
1: pasti
0: banget.
1: Pasti mikirnya bukan kayak Lady Gaga, bukan
0: Betul,
1: kayak artis ya.
0: Udah kayak bule biasa aja yang suka keliling-keliling kota tua tuh. Sumpah, gue ngeliat yang foto dia lagi gendong anaknya kan. Lagi hamil atau gendong anaknya tuh benar-benar gak makeup. Ini beneran Lady Gaga nih, kata gue. Soalnya beda banget
1: beda,
0: show gitu.
1: Nah makanya Cardi B juga beda banget, karena dia kayak bare face gitu. Maksudnya gak pakai makeup tebel ya. Gue gak tahu dia pakai makeup atau enggak, mungkin tipis. Tapi kata netizen juga banyak yang bilang, ih cantikan begini ya Cardi B, katanya gitu.
0: Sumpah, waktu itu dia yang treadmill atau dia yang lagi ngapain juga, waktu itu emang gak makeup kan. Emang lebih clean aja mukanya.
1: Lebih cakep.
0: Bersih, cakep gitu ya.
1: Lo tau Cardi B kan punya kakak kan?
0: Cardi A.
1: Terus ada lagi sampai ujung-ujungnya nanti sampai kardio.
0: Iya, kakaknya suka olahraga tuh.
1: Iya, adeknya.
0: Aduh, adeknya. Aduh, tapi iya, namanya manusia biasa, selebriti mau siapapun sebenarnya kalau lo udah ke rumah atau ke rumah nenek tuh emang udah jadi anak aja gitu kan, jadi cucu aja
1: bener,
0: gitu.
1: Benar.
0: Lo mau jadi tetap jadi bintang di keluarga lo enggak bisa. Lo tetap anak, lo tetap ya bantu-bantu juga.
1: Apalagi gitu. Dia posisinya lagi ada di rumah neneknya. Maksudnya kadang-kadang kalau misalnya kita lagi ke rumah saudara apalagi yang lebih tua gitu kan, enggak mungkin kita ongkak-ongkak kaki santai-santai jadi princess gitu kan, nggak mungkin gitu. Tapi emang cocok. Setahu gue emang Cardi B tuh B-nya bebersih kan.
0: Bebersih, beberes, benar-benar.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kita usahakan lagi batas senja.
1: Belum senja guys, masih betul. Agak panas nih sekarang.
0: Betul, jujur lagi pengen banget ketemu hujan lagi teman Pro 2 gue ya. Mm-mm. Walaupun juga tadi lagi rame soal hujan. Jadi Ryuka Bunga, tau kan ya konten kreator itu ya.
1: Ryuka Bunga, Ryuka Bunga.
0: Ya, iya. Yang dia kayak dulu komika deh, gue lupa dia. Gak pokoknya tahu. Suka konten-konten lucu lah ya. Iya dia kayak ngebahas gitu loh sesuatu tentang karhut lah.
1: Iya.
0: Iya dia sempat mention Barara kan malam hujan.
1: Oh iya.
0: Barara itu bisa nggak?
1: Udah gitu. Rame juga kemarin.
0: Bikin hujan gitu.
1: Jadi kemarin juga banyak yang posting ya mungkin bercanda tapi serius ya gue nggak tahu. Maksudnya mungkin iya.
0: Sebisa itu nggak sih si hujan itu dibuat di sana gitu iya. Kan?
1: Nggak cuma Barara sebenarnya karena kan orang Indonesia lumayan kalau ada banyak. Acara banyak yang percaya pawang hujan kan.
0: Setiap daerah pasti punya.
1: Gitu dengan ritualnya masing-masing dengan caranya yeah. Masing-masing gitu makanya. Apakah pawang hujan ini ada persatuannya ya? Maksud gue kayak
0: persatuan kayak, pawang hujan.
1: Iya ada dong harusnya dong. Atau komunitas yeah. Atau apalah namanya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Cuma yeah. Apakah bisa atau enggak ya kita gak tahu. Karena belum ada statement dari Mbak Rara ya. Atau pawang hujan yang lain Karena mungkin melihat ya dari situ mungkin semuanya juga lagi cuacanya panas atau apa gitu. Jadi gak ada hujan yang bisa digeser mungkin. Kan kita yeah. Gak ada yang tahu juga
1: iya,
0: gitu.
1: Iya benar. Maksudnya di daerah-daerah lain juga curah hujannya lagi gak ada yeah. Gitu. Tadi tuh gue baru lihat ada postingan netizen. Jadi dia beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu mudik ke Jawa karena dan ternyata banyak jadi kayak yeah. Ibu-ibu muda gitu yang rata-rata punya anak kecil punya toddler punya bayi itu mereka memutuskan untuk keluar dari Kalimantan pindah ke Jawa atau ke kota lain yang memang lebih bersih udaranya
0: lebih aman
1: karena anak kecil tuh serentan itu
0: karena emang si kandungan ya apa sih namanya EQR-nya itu juga emang buruk banget. Si kualitas udaranya jadi emang gak kid friendly lah pokoknya. Sebenarnya yang dewasa aja juga kan kena berdampak ispa segala macam yeah. Ya apalagi yang bocil-bocil atau yang baru lahir. Kayak anak temen gue baru lahir di Batam tuh
1: kemarin tanggal, Batam chaos juga katanya ya.
0: Iya sampai mati listrik kan sampai blackout segala macam gitu. Makanya kayak gue belum tanya kabar temen gue lagi nih apakah dia udah pindah atau belum. Soalnya kan punya kampung halaman juga ya yeah. Gue lupa di mana gitu ya. Cuma kayaknya bocilnya bakal di bawah sih. Soalnya kalau di Batam terus ya itu tadi kasihan
1: asapnya. Ya tapi memang enggak semua orang beruntung ya bisa punya dana lebih untuk beli tiket pesawat. Betul. Atau beli tiket apa namanya kapal atau kereta gitu. Tapi kita sama-sama berdoa mudah-mudahan asapnya juga bisa cepet-cepet pergi. Betul. Deh gitu.
0: Iya,
1: udah
0: bisa,
1: tuntas deh gitu iya, hujan gitu.
0: Gitu yang lama gitu kan.
1: Iya, kita berdoa mudah-mudahan yang di Kalimantan dulu dan di Sumatera, di betul. Papua juga separo ada yang kena juga kan.
0: Iya gitu. Betul. Pokoknya yang terbaik dan kita doain juga buat teman-teman kita yang kena musibah mudah-mudahan bisa lekas pulih. Amin.

0: Waduh, ngeri banget ya lihat berita kebakaran akhir-akhir ini. Kalau terjadi kebakaran, apa yang harus kita lakuin ya, Sof?
1: Nah, penting banget buat tahu cara penyelamatan diri, Mal. Pertama, segera lari keluar ruangan dan pastiin aliran listrik udah mati. Yang paling penting, tetap tenang dan jangan panik.
0: Kalau udah banyak asap, gimana, Sof? Pasti kan panik banget jadinya.
1: Kalau udah ada asap, langsung ngerangkak keluar biar nggak banyak hirup asap. Tutup hidung dan mulut pakai kain basah biar zat beracun dari asap nggak langsung kehirup. Terus, cepet-cepet keluar lewat jalur evakuasi deh.
2: Pahami penyelamatan diri. Kalau bukan diri kita, siapa lagi?

0: 100 BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih di sore ceria teman Pro 2. Ya, sore-sore yang sangat hot ini. Ya kan, ini jam-jam segini tuh masih panas gitu.
0: Tadi berapa, gak tahu sekarang berapa derajat nih.
1: Berapa?
0: Tadi sih gue 36 ya.
1: Paling gak derajat kita lagi ditinggikan. Yolah, ya.
0: Gak ada 35, Allah. Udah gak terlalu panas kayak siang tadi gitu teman Pro 2. Cuma kalau yang satu ini gak cuma satu sih, ada 19 sekolah yang akhirnya derajatnya dinaikkan. Iya kan? Ini lagi viral nih, gue langsung dari kemarin gue kagum banget sama 19 sekolah di Jakarta yang hasilnya ternyata ini bikin pangling, udah direnovasi sama Pemprov DKI Jakarta. Yang memang udah mengalokasikan dananya di APBD 2025 untuk merenovasi 19 gedung sekolah di 5 wilayah gitu. Lu ini juga pasti ditahu ya, di ada, sekolah lu gak?
1: Sekolah gue kebetulan udah lebih dulu
0: direnovasi.
1: Jadi kayaknya
0: renovasinya udah kekinian belum?
1: Udah.
0: Soalnya kan kalau dulu kan identik seragam tuh, yang cat ijo, yang kayak ya bentukannya ya kayak jadul lah istilahnya gitu kan. Itu juga waktu sekolah gue direnovasi, kok renovasinya tetap begitu aja sama gitu. Kalau sekarang kan konsepnya beda-beda tuh tiap sekolah tuh. Terus juga lapangannya lebih proper.
1: Kalau sekarang tuh sekolahnya setelah direnovasi jadi kayak gedung-gedung sekolah di luar negeri gitu loh.
0: Iya, betul. Ya minimal emang kayak gedung-gedung swasta lah gitu teman-teman dua. Ini yang pertama ada SDN Cilandak Barat 08 Jaksel. Kalau dilihat dari perbandingannya emang jadi beda banget. Terus Pekayon 0512 Jakarta Timur
1: ini
0: SDN.
1: Ini kayaknya dua sekolah jadi satu ya.
0: Iya betul. Emang kayak ya kayak SD komplek itulah. Ini bagus banget, abu-abu putih gitu, terus lapangannya juga
1: rumputnya
0: proper.
1: Rumputnya bagus.
0: Iya, sintetis gitu ya. Terus kayaknya emang nuansanya emang abu-abu putih sekarang ya. SDN Jati Pulo Jakarta Barat. Terus Lebak Bulus 04 Jakarta Barat. Dan beberapa sekolah lainnya ada kurang lebih 19 dan 16 gedungnya udah rampung 100%.
1: Iya. Di dekat rumah gue ada, gue lupa SD kembangan berapa, tapi itu jadi gedung yang baru banget ini. Bahkan terakhir gue denger info dari tetangga gue yang kebetulan ngajar di situ. Jadi tadinya kan cuma 2 SD di situ. 2 SD kayak tadinya satu pagi satu petang, ya kan. Nah sekarang jadi
0: pagi ada, semua.
1: Pagi semua. Kalau nggak salah jadi pagi semua dan ada satu SMP yang mau dibuka. Karena jadi gede banget kan gedungnya gitu. Dan dengan kapasitas yang lumayan gede gitu ya, sekolahnya kayaknya bisa buka SMP mungkin ya, gue gak tahu. Tapi gue juga gak tahu apakah si SMP-nya ini udah ada atau belum gitu ya. Tapi gue dengar info sih terakhir gitu di dekat rumah gue ada.
0: Sumpah
1: gitu. Kayaknya seru sih.
0: Coba di zaman kita dulu ya.
1: Iya lagi.
0: Estetik banget gitu.
1: Mau sekolah lagi Jar? Mau SD lagi gak?
0: Gak, misalnya kalaupun emang udah direnov zaman dulu kita gitu ya. Kan kita juga gak punya handphone dulu.
1: Iya sih.
0: Mau foto-foto pakai apa?

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yuhu, masih barengan sama Fajar sama Desi di Sore Ceria. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke segmen Sore Ceria Squad ya.
0: Betul sekali, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol. Ini masih sama kayak kemarin ya, berbau-bau sporty. Yelah,
1: gue curiga
0: olahraga
1: nih
0: banget.
1: Gue curiga tim Sore Ceria yang nyari tamu ya, itu emang sengaja mendatangkan komunitas olahraga dari hari Senin kemarin. Biar supaya penyiarnya gak mager.
0: Iya betul ya kan? Tapi emang si tim kita sekarang sekolah raga semua.
1: Iya,
0: jadi semua olahraga.
1: Jadi hari Senin kemarin kita anak skateboard. Hari Selasa kemarin kita anak boxing.
0: Boxing
1: wushu juga dia. Hari ini kita sama anak lari ya. Lari juga kan.
0: Kayaknya ada banyak olahraga yang digeluti deh.
1: Oh, lebih kompleks
0: lebih
1: ya
0: banyak.
1: Hari ini
0: ada padel kalau dilihat dari Instagramnya.
1: Ada
0: apalagi nih, mungkin ya lari juga gitu.
1: Jadi dia komunitasnya lebih ke beragam olahraga.
0: Betul.
1: Ya, mereka lakukan bersama-sama, tergabung di namanya Sunday School Athletes.
0: Betul sekali. Kira-kira ini mereka ngapain aja selain tadi yang mungkin kita sebutin, ada padel, ada lari. Kira-kira ada olahraga lain lagi enggak sih yang dibikin sama mereka, teman-teman dua? Oke.
1: Okay? Nanti kita ngobrol sama siapa namanya?
0: Vincent Manalu.
1: Dia adalah foundernya Sunday School Athletes. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.
2: Kamu masih dengerin Sore Ceria.

0: Satu Sim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi di Sore Ceria dan kita masuk ke segmen Sore Ceriasku atau teman Pro 2, di mana seminggu ini emang kayaknya kita lagi banyak banget kenalan dan juga ngobrol-ngobrol bareng sama sport community.
0: Betul ya? Sekali. Kemarin terakhir sama anak-anak boxing di daerah GBK mereka, teman Pro 2.
1: Betul. Dan hari ini kita akan kenalan dan juga ngobrol lagi barengan sama teman-teman dari Sunday School Athletes. Langsung aja ada Vincent Manalu.
2: Halo. Halo. Halo guys.
1: Hai.
2: Halo. Sore ini.
1: Sore. Apa kabar?
2: Sehat-sehat.
1: Sehat-sehat. Biasa. Okay. Lagi di mana nih?
2: Ini kebetulan lagi di kantor. Sehari-hari masih bekerja di kantor, tapi sambil menghandle komunitas olahraga juga. Jadi masih disambil pekerjaan ya seperti biasalah.
0: Oke. Kesibukannya ngantor ya.
1: Ngantor. Kalau kalau kita boleh tahu bergerak di bidang apa nih kesehariannya, kerjanya?
2: Oh, kebetulan aku bergerak di bidang digital marketing. Sebenarnya lebih fokusnya industrinya ke F&B. Tapi saat ini lagi handle-nya digital marketingnya. Jadi apa yang aku buat di komunitas juga seperti apa yang aku kerjakan juga. Jadi cukup lain lah dengan apa yang aku buat di komunitas sama di pekerjaan. Jadi gak terlalu berbani lah istilahnya.
1: Cuman kalau di kantor ngurusinnya F&B, kalau di komunitas ya olahraga gitu ya.
0: Tapi emang lo hobi olahraga, Vincent?
2: Betul, kebetulan kalau olahraga itu kebetulannya dari SMA, SMP tuh udah lumayan serius banget di olahraga, dapat kesempatan untuk membela daerah sampai negara juga pada saat itu. Jadi lumayan, ya bisa dibilang lumayan serius lah kalau di olahraga. Tapi kayaknya sekarang udah lumayan capek ya serius di dunia olahraga gitu. Jadinya kita kerja kantoran aja, terus bikin komunitas yang bisa lebih berdampak melalui olahraga gitu.
1: Boleh dikasih tahu? Boleh dikasih tahu nggak sih cabang olahraga apa dulunya?
2: Kalau Sunday School Athletes,
1: Personal.
2: Kalau dulu itu fokusnya memang di basket doang sih kak.
1: Berarti udah sampai nasional ya? Udah lumayan dong.
2: Ya memang lumayan serius sih dulu. Kayaknya sekolah sama olahraga sama basket tuh 50-50 deh, lebih banyak.
0: Iya. 70-30 kali.
1: Iya, kan prinsipnya kalau anak-anak olahraga tuh prinsipnya jangan sampai olahraga atau aktivitas khususnya basket mengganggu pelajaran sekolah ya.
2: Jangan dicontoh juga ya.
0: Jadi intinya lu sebenarnya emang anaknya udah olahraga banget gitu ya. Terus pekerjaan lu atau sekarang yang dibangun di komunitas ini juga kayaknya masih satu garis yang sama gitu ya. Akhirnya ngebuat si Sunday School Athletes. Nah, ini sejak kapan nih dan apa yang akhirnya lu mencoba untuk bikin si komunitas gitu?
2: Nah, kalau sejak kapan itu sejujurnya baru setahun. Di September lalu kita baru satu tahun. Benar-benar baru banget, tapi jutuannya sampai saat ini tuh followersnya ada 12.000 di Instagram, di TikTok ada 6.000, WhatsApp member sudah full di 2.000. Entah, jujur agak bingung juga ini kenapa lumayan rame gitu ya, yang mau tertarik join gitu, karena kita awalnya juga cuma lari, benar-benar basic lari gitu, ke 5K doang. Dan kita cuma ngundang teman-teman yang pengen fun, yang pengen cari teman baru, pengen cari koneksi baru untuk join. Dan akhirnya sampai sekarang tuh kita kepikiran bukan cuma lewat lari gitu. Nah, kita pengen ekspansi lewat olahraga lainnya gitu. Jadi ada basket, ada badminton, padel, tenis, terus sekarang ada yoga juga, ada renang bahkan, dan strength training, ya lebih tepatnya hybrid dan Hyrox simulation gitulah yang mulai kita coba ranah. Sebenarnya kalau dari awalnya itu kenapa kepikiran, awalnya memang sejujurnya iseng-iseng aja sih. Kebetulan ini komunitas yang aku bentuk bareng istri aku. Kebetulan kita berada dalam satu komunitas gereja yang berbeda. Terus karena aku juga lagi PDKT pada saat itu, terus kayak Kayaknya kalau ajak teman-temannya dia juga untuk join ke teman-teman di komunitas gereja aku kayak seru deh main bareng.
0: Okay.
2: Disitulah mulai muncul komunitas si Sunday School Athletes ini. Nah makanya namanya cukup unik namanya Sunday School Athletes.
0: Iya.
1: Bisa-bisanya lagi PDKT bikin kepikiran komunitas. Bikin komunitas strateginya luar biasa. Enggak emang anak digital marketing banget
0: iya,
1: ya.
0: Iya betul. Iya.
1: Terplanning dengan sangat baik gitu.
0: Gua kayaknya biar kenal sama temen-temennya dia, gue ajak olahraga bareng gitu ya. Bisa banget nih.
2: Iya. Sebetulnya kalau dari PDKT sih prosesnya cukup lama, tapi benar-benar intens kayak bikin komunitas Sunday School Athletes ini ya setahun kebelakang gitulah. Cukup banyak menggait atau mengajak teman-teman dari di luar gereja komunitas gereja aku berdua. Banyak banget yang pengen jadinya join gitu si komunitas olahraga ini, karena kita nggak cuman pengen olahraga, kita pengen jauh lebih berdampak gitu sih guys melalui olahraga. Jadi kita menggunakan platform yang ada dengan followers sebanyak itu, engagement awareness sebanyak itu, kenapa nggak kita ngelakuin itu buat berdampak ke orang banyak gitu, orang yang mungkin nggak bisa berolahraga seperti kita, yang orang-orang yang mungkin nggak seberuntung kita untuk dapetin fasilitas, uang dan lain-lain gitu. Jadi saat ini arahnya ke situ sih kalau visi misi dari Sunday School Athletes gitu.
1: Wow. Ini mungkin bisa diikuti oleh teman pro 2 yang lagi dengerin yang punya rencana untuk ngedeketin cewek juga ya. Bisa dicontoh caranya Vincent barusan bikin komunitas kali ya gitu.
0: Tapi ingat enggak waktu itu
1: impactful soalnya.
0: Iya ya, kegiatan pertama yang dibuat sama Sunday School Athletes ini apa waktu itu?
1: Lari kan tadi dia bilang.
0: Lari ya?
1: Iya.
0: Pertama ngajak lari ya.
2: Kita ingat banget lari.
0: Oke. Maksudnya lu ngajaknya tuh gimana tuh? Karena kan mungkin ya baru gitu kan. Terus akhirnya mereka mau tuh gimana waktu itu?
2: Kebetulan gimana ya? Kebetulan tuh aku emang dari dulu tuh personal branding aku olahraga gitu. Jadi kayak ya aku dengan apa namanya? Keasbunan, kepedean aku dengan olahraga itu, ya aku coba ajak lah teman-teman deket aku gitu, olahraga yuk bareng yuk, daripada kita nongkrong-nongkrong gak jelas gitu ya, kita bikin olahraga bareng gitu. Akhirnya tercetuslah olahraga yang lari itu dulu aja gitu pertama kali. Ya udah, yang simple-simple, yang cewek-cewek juga bisa, yang baru mulai olahraga juga bisa. Ya udah, dari situlah kita mulai si 5K fun. Kita bilang itu fun 5K run gitu.
1: Menarik ya. Tapi uniknya karena ini dari komunitas tadinya satu komunitas gereja, komunitasnya Vincent sama komunitasnya
0: ceweknya
1: istrinya sekarang gitu. Akhirnya lebur jadi satu, tapi seiring berjalannya waktu yang lain juga boleh ikutan, gak cuma dari komunitas gerejanya doang.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Kita pengen tahu juga kegiatan-kegiatan lainnya yang akhirnya mungkin langsung dicetuskan, ada yang lain tadi, ada badminton, ada padel,
1: ada yoga
0: bahkan ada strength training juga. Nanti kita pengen tahu juga akhirnya gimana nih buat teman pro 2 yang pengen gabung itu gimana caranya.
1: Oke,
0: gitu.
1: Nanti selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Squad.
3: Kamu masih dengerin Sore

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini masih barengan sama Sunday School Athletes teman Pro 2.
1: Yes, biasa ngobrol sama Vincent di sini yang udah pindah tempat kayaknya. Udah enggak pakai background blur lagi ya. Sekarang lebih real, lebih
0: tadi
1: jelas.
0: Tadi dia nungguin orang pindah kayaknya ya. Udah pindah tuh, gue tempatin lah sekarang gitu.
1: Aduh. Jadi tadi kita udah ngobrol sama Vincent juga seputar Sunday School Athletes. Awal mulanya dibikin tuh kenapa, kapan ya. Dan akhirnya setelah 1 tahun ya, 1 tahun bener ya?
0: Iya 1 tahun.
1: 1 tahun running kok ternyata dengan followers yang cukup banyak. Akhirnya kegiatan atau aktivitinya gak cuma sekedar lari aja.
0: Betul.
1: Tapi ada beberapa olahraga lain juga yang di-create sama Sunday School Athletes.
0: Iya, jadi kayaknya emang Vincent juga gak bakal nyangka gitu sampai sebanyak ini ya Sen ya. Ini karena emang waktu itu juga akhirnya diramaikan atau mungkin di upload di media sosial jadi orang tahu atau gimana nih yang jadi trigger akhirnya kok rame banget nih gitu.
2: Kayaknya yang pertama kali tuh karena upload sosial media sih. Jadi the power of social media sih kita upload justru di TikTok dulu.
0: Okay.
2: Terus mulai ke Instagram, ternyata ada beberapa konten yang FYP gitu. Terus banyak banget yang mau join gitu. Sampai ada di volume, kita kan per volume gitu kalau lari. Sampai ada di lari volume 3 atau 4 atau 5 gitu loh, aku lupa. Itu bisa orangnya yang daftar sekitar 100 orang. Gitu. Pertama kali kita lumayan kaget yang daftar 100 orang, terus yang datang beneran 80 orang. Drop down-nya cuma 20, terus kita kayak lumayan keteteran di situ karena datang ramai banget. Karena biasanya tuh sebelum-sebelumnya di volume-volume awal tuh cuman 20, 30. Terus dapat 80 orang harus ngurusin, nggak pakai toa, nggak ada speaker, jadi lumayan benar-benar ini sih
1: menguras
2: tenaga. Tapi kayak puji Tuhan sampai sekarang kita bisa terus nambah orang-orangnya. Kayak sekarang tuh setiap fun run bisa kayak 120 orang yang daftar, tapi yang datang ya 180 gitu. Tapi udah lumayan proper lah.
1: Oke. Berarti dengan kurun waktu 1 tahun itu, dengan progres yang lumayan cepat, kita sih ngeliatnya cepat ya 1 tahun, tapi followersnya udah lumayan banyak banget. Activity yang diadain selain lari tadi ada apa lagi? Ada yoga, ada padel, ada
0: badminton.
2: Itu
0: emang karena permintaan juga banyak, akhirnya followers pada bilang yang lain dong, jangan lari doang gitu atau gimana waktu itu?
2: Kalau dari aku sendiri sama istri sih memang pengennya nggak cuma lari, karena kita olahraganya lumayan cukup beragam, suka banyak gonta-ganti olahraga gitu ya. Karena yang aku cerita juga aku udah mulai bosen di basket karena bertahun-tahun gitu kan, jadi pengen nyoba olahraga-olahraga. Sekarang banyak olahraga baru juga kan, kayak paddle tuh hitungannya baru, high rocks juga hitungannya juga bisa dibilang baru. Jadi pengen banget tap in ke olahraga baru itu, jadi teman-teman bisa belajar, bisa kenalan sama olahraga barunya, terus kayak bisa ya bisa sehat bareng, bisa berkomunitas bareng sih intinya gitu. Bisa dapat teman baru juga, bisa belajar banyak hal sih.
1: Oke. Berarti karena memang olahraganya banyak yang di-create sama Sunday School Athletes, ini terbuka buat semua ya. Maksudnya enggak cuma buat yang udah pro aja, tapi buat beginner juga aman banget ya berarti ya. Buat yang baru mau nyoba, misalnya belum pernah padel nih, belum pernah yoga gitu, bisa ya?
2: Aman banget. Kita tuh untuk yang kegiatan rutin setiap bulannya memang kita khususin untuk yang beginner. Cuman biasanya tuh kita bikin di WhatsApp community, kita bikin grup-grup lagi. Jadi kalau misalkan mereka mau ada sesi intens kayak paddle gitu kan, lumayan level-levelnya tuh sekarang lumayan dibede-bedain gitu. Takutnya ada yang risih, takutnya masih belajar gitu. Kita pengen mereka semua nyaman ketika ngelakuin olahraga bareng Sunday School Athletes gitu. That's why kita bagi per grup. Dan kalau misalnya mereka mau bikin sesi sendiri yang intens, yang lebih banyak atau yang lebih mengkerucut gitu ya, fokus ke olahraganya, itu bisa banget, boleh banget. Jadi kita nanti tinggal support aja karena ada PIC-nya di masing-masing olahraga gitu.
1: Oke. Nah terus aku penasaran juga, karena ini kalian dari komunitas gereja awalnya, terus namanya pun juga Sunday School Athletes yang udah jelas-jelas banget ini anak-anak sekolah minggu nih berarti nih ya kan. Gue mikirnya udah ke arah situ kan. Nah apakah memang kalian kumpulnya atau bikin aktivitinya memang setiap hari minggu disesuaikan dengan namanya, atau enggak sebenarnya itu cuma nama aja ya, aktiviti mah hari apa aja bisa gitu?
2: Justru itu cuma nama aja. Justru okay. kita hampir nggak pernah bikin olahraga di
1: hari Minggu. Kata hari Minggu ke gereja.
2: Ya, itu benar. Karena kehidupannya di sana. Karena di hari Minggu itu biasanya kita kasih buat event juga sih. Karena soalnya sekarang udah lumayan diundang beberapa event-event gitu. Terutama kan event-event lari kan kadang race-nya di hari Minggu gitu.
0: Yeah.
2: Kan.
0: Jadi,
2: kita ngasih spot di sana lah salah satu alasannya. Tapi alasan keduanya ya itu sih karena banyak teman-teman yang jadi cukup banyak bertugas di hari Minggunya. Terus biasanya itu hari Minggu mereka pakai buat benar-benar apa namanya liburan
1: family day ya
2: sama keluarganya sama teman-temannya, nggak pengen kayak ini sih nggak pengen exhausted sebelum mulai hari Senin gitu. Jadi kita menghargai hal itulah.
1: Iya, iya, iya. Benar-benar. Masa iya lu hari Minggu olahraga terus jadi gak ke gereja? Ya salah dong tujuannya nih.
0: Iya, iya, iya. Oke. Terus berarti biasanya yang paling rutin tuh hari apa aja berarti kalau ngumpul-ngumpul?
2: Kita sudah ditetapkan rutinnya tuh hari Selasa malam.
0: Oke.
2: Okay. After office, Kamis juga malam after office, terus Sabtu pagi. Di selang-selingin gitu sih biar nggak apa namanya nggak overwhelm juga kalau setiap hari gitu ya. Tapi kita selalu jadwalinnya gitu sih selang-seling kak.
0: Terus ini kan tadi juga ramenya di media sosial gitu kan ya, yang akhirnya banyak yang follow, banyak yang akhirnya ikutan gitu ya. Yang sekarang yang lu lihat nih, jadi siapa aja nih yang akhirnya ikutan nih? Apakah juga banyak pekerja, anak kuliahan juga adakah atau kalangan-kalangan dari mana aja nih yang akhirnya ikutan gabung?
2: Kalau di rata-ratain sih usianya kayak dari 20 sampai 35 kali ya. Range-nya banyak banget yang masih kuliah ada ikut. Cuman secara statistik asik mungkin paling banyaknya yang ini sih yang bekerja kantoran sih karena satu banyak banget karena di daerahnya juga di daerah pusat, daerah kantoran di GBK kita hampir selalu apa namanya cari tempat olahraga tuh di daerah GBK atau Senayan gitu. Sisanya mungkin kalau misalkan daerah Jabodetabek itu kita selalu di setiap Sabtu pagi. Jadi menyesuaikan supaya teman-teman yang di Jakarta kalau misalkan mau ke Bogor, olahraga di Bogor sekalian liburan boleh banget Sabtu pagi. Atau kayak di Bekasi, Tangerang gitu boleh banget. Selalu Sabtu pagi biasanya kita kalau di luar.
1: Okay. Nah terus dari sekian banyak olahraga yang di-create sama Sunday School Athletes, ini kayaknya di luar lari deh pertanyaan gue. Yang terlihat peminatnya paling banyak tuh di olahraga apa?
2: Jujur lari paling pertama paling banyak sih. Itu lari bisa kayak kita selalu buka slot Google Form gitu kan ya. Nah itu kita selalu buka jam 12, bisa jam 12. Saking banyak yang pengen ikut 12.03 tuh udah full slotnya.
1: Lagi-lagi ini ngewarnya lebih parah dari BTS tiketnya. Iya. Parah.
0: Banyak banget yang suka olahraga sekarang ya. Kaget gue.
1: Kemarin kita ngobrol sama anak boxing yang di GBK juga gitu. Kalau mau nge-war tuh kan harus cepet juga. Parah.
0: Iya betul. Sedangkan biasanya kuotanya berapa orang tuh kalau ngebuka slot lari gitu?
2: Kita selalu sekarang sebenarnya 125. Cuman kadang tuh suka kita agak lebihin dikit gitu loh. Jadi kayak 130, 140 gitu. Cuman ya tetap aja gitu cepet, secepet itu
0: mereka. Gile.
1: Itu lari. Setelah lari apa yang terbanyak kedua?
2: Badminton.
1: Iya.
2: Olahraga yang Indonesia banget lah. Yep.
0: Betul.
2: Terus habis itu mini soccer juga.
1: Mini soccer.
2: Basket kedua, ya sisanya kayak tenis, padel itu juga lagi masih hype sih.
0: Siap.
1: Sip, kita mau tanya juga kira-kira dalam paling waktu dekat ini
0: ada apa nih yang bisa diikuti sama teman berdua gitu kan.
1: Abis ini kita ngobrol lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Squad.
3: Kamu masih dengerin

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini barengan sama teman-teman dari Sunday School Athletes Teman Pro 2. Ini baru 1 tahun komunitasnya tapi udah rame banget antusiasnya, mm-hmm. Tapi emang kayaknya emang sekarang tuh banyak orang yang akhirnya berlomba-lomba untuk berolahraga, yeah. Karena emang udah tahu manfaatnya, mm-hmm. Terus juga dapat relasi, mm-hmm. Sosialnya juga dapat sekarang, mm-hmm. Kontennya juga dapat sekarang.
1: Bener, coy. Satu lagi, banyak yang tersakiti.
0: Oh iya,
1: jadi
0: tersakiti.
1: Butuh pelampiasan untuk olahraga. Iya, ya. Gimana nih caranya nih, iya, gitu iya, iya, kan iya. Ya. Jadi akhirnya gue juga gak tahu kenapa, uh-huh. Kita udah belum seminggu ya, dari, yeah. Dari Senin kemarin, Senin udah kita ngobrol ya sama anak skateboard, hari Selasa sama anak boxing, hari, yeah. Ini sama olahraga yang lebih beragam lagi.
0: Iya, trigger tuh beda-beda kan. Orang yang akhirnya nyemplung ke olahraga, yes, gitu kan.
1: Betul, okay. Apalagi uniknya tadi Vincent bilang dia bikin komunitas ini karena pas
0: biar
1: waktu itu lagi PDKT
0: aja. Biar lebih bonding, yeah. Sama teman-teman calonnya. Iya. Eh tapi sekarang kan udah gede banget ya nih Sunday School Athletes. Sebetulnya banyak followers, banyak kegiatan juga. Berarti lu gak sendirian dong, berarti ada tim juga yang akhirnya ngebantu juga nih Vincent dan teman-temannya.
2: Betul, sekarang udah ada 26 orang yang membantu, mm-hmm. Apa namanya, jalannya Sunday School Athletes ini, mm-hmm. Terus ada tim sosial medianya juga, okay. Jadi kita pengen lebih serius sih, apa namanya, handle si, apa namanya, kalau kita bilangnya persatuan olahraga ini, mm-hmm. Jadi biar temen tuh nggak, kalau datang tuh nggak linglung lah ibaratnya. Jadi mereka punya satu yang salah satu yang bisa mereka bawa juga ketika mereka datang ke Sunday School Athletes ini sih.
0: Oke.
1: Oke. Siap. Berarti dalam waktu dekat ini ada activity apa yang mau di-create?
2: Dalam waktu dekat kita, karena di bulan Oktober lagi apa namanya, campaign Breast Cancer Awareness Month.
1: Oh, okay.
2: Jadi kita lagi tap in ke sana, kita, uh-huh. Lagi pengen menggaungkan si Breast Cancer Awareness Month-nya itu. Kita pengen teman-teman bisa nggak cuman tahu cara nanganinnya, nggak cuman tahu cara apa namanya ya tentang si breast cancer ini, tapi bisa jauh lebih berdampak, bisa berdonasi juga nantinya. Kita bakalan bikin aktivitas fun run, mm-hmm. di Kamis ini,
1: okay.
2: Ini ada, terus ada yoga juga di Sabtu pagi besok,
1: uh-huh.
2: Terus sisanya kita bakalan fokus ke Jakarta Running Festival karena kita akan ada apa namanya, ada campaign tersebut, bakalan berdonasi juga, okay. Kerjasama sama Love Pink,
1: uh-huh.
2: Indonesia kalau teman-teman tahu,
0: yeah.
2: Kita bakalan kerjasama bareng mereka, bakalan bikin donasi gitu untuk teman-teman yang berlari di Jakarta Running Festival.
1: Wow, wow. Padat, okay. Ya kegiatannya, saudara-saudara.
0: Mantap. Dan gak cuma olahraga doang, mm-hmm. Tapi juga ada
1: donasinya
0: juga di situ, teman Pro 2.
1: Luar, ya. Biasa. Terus ini kan udah mendekati akhir tahun ya. Kita bentar lagi udah mau Desember, Natal, tahun baru. Nggak mungkin dong kalau Sunday School Athletes, dari namanya aja udah Sunday School, terus nggak ada event untuk celebrate Christmas nih. Kira-kira kalau dari teman-teman Sunday School Athletes, aha. Udah mulai dipikirin belum? Nanti akhir tahun, Natal, tahun baru ada acara apa lagi?
2: Sejujurnya tuh kita dari tahun lalu, kita karena kegiatan di setiap bulannya itu cukup banyak, jadi kita di Desember itu selalu libur.
1: Oh.
0: Dan sibuk masing-masing di gereja ya.
1: Iya lagi, kenapa gue gak kepikiran ya.
0: Iya, mereka udah sibuk di gereja masing-masing.
1: Iya, benar-benar. Udah gitu acara keluarga kan banyaknya.
0: Oh, iya.
1: Ya. Benar-benar. Iya.
2: Karena tuh kalau di gereja-gereja, biasanya tuh lumayan banyak acara Natalan,
1: iya.
2: Dari,
1: iya.
2: Tanggal minggu awal Desember.
1: Oh.
0: Oke.
2: Pemuda, Natalan lansia lah, apalagi pada Desember. Dan soalnya kita pengen mengembalikan teman-teman semua ini ke gereja mereka masing-masing.
1: Dibalikin dulu.
2: Rumah mereka masing-masing.
0: Iya, betul.
2: Supaya mereka bisa dapat experience sama keluarganya, waktu sama teman-teman lamanya mungkin gitu-gitu sih. Karena kan biasanya kalau Desember kan waktunya orang-orang mungkin dari luar kota, dari balik ke ke Jakarta mungkin, balik ke rumah masing-masing gitu. Jadi kita pengen kasih Desember tuh mereka waktu gitulah untuk pulang ke rumah.
1: Okay.
2: Tapi kalau acara sih sebenarnya kita akan ngomonginnya di tahun depan ya biasanya. Mungkin di Jepara itu ada Christmas dinner atau Christmas something lah yang pengen kita gaungkan sih gitu.
1: Okay. Justru di Januarinya ya.
0: Betul.
1: Okay. Karena Desembernya udah lu kulit itu sama keluarga deh, jangan sama kita mulu gitu ya.
2: Bosan, biar nggak bosan.
1: Iya. Benar.
0: Ya kalau olahraga selanjutnya mungkin udah ada yang bakal baru lagi nggak? Udah ada banyak yang request mungkin. Kayaknya ini okay deh gitu buat
1: pickleball,
0: rame-rame gitu.
1: Pickleball belum?
0: Atau apa gitu?
2: kalau olahraga baru itu banyak banget yang pengen bilangnya itu apa ya, trail outdoor run gitu, jadi lari gunung gitu sih.
0: Agak nanjak larinya ya. Lagi rame tuh.
2: Pickleball juga banyak banget. Terus panjat tebing ternyata juga lumayan banyak antusiasnya gitu. Tapi kita nanti coba, kita belajar dulu sih.
0: Iya betul, timnya harus belajar
1: timnya
0: dulu.
1: Timnya harus ekstra sebelum akhirnya nge-create event, harus lebih duluan, nyoba gitu.
0: Oke deh.
1: Berarti buat teman Pro 2 yang mau kepoin activity-nya Sunday School Athletes, bisa ke Instagram aja, @SundaySchoolAthletes ya. Di situ nanti ada link di bio-nya yang bisa diklik activity terdekat yang bakal di-create sama teman-teman Sunday School Athletes.
0: Tanggal 17 bakal ada yoga di pagi hari, Kamisnya juga ada running juga gitu, teman-teman berdua ya.
1: Oke. Dan ini udah collab sama sponsor ya, gue lihat tadi ada sponsor juga.
0: Banyak sekarang sponsornya ya.
1: Iya, mantap.
0: Udah banyak yang tap in ya.
1: Asik. Alright, kalau gitu terima kasih banyak Vincent. Sukses buat Sunday School Athletes. Mudah-mudahan aktivitasnya yang di-create sama teman-teman Sunday School benar-benar bisa ngasih impact yang bagus buat semuanya.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore.
3: Kamu masih dengerin

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik alunan musik yang nyaris ditinggalkan, tembok tua yang menolak rubuh, atau di tengah tradisi yang terus dilestarikan. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Kampung Tugu adalah salah satu kampung tertua di Jakarta. Nenek moyang mereka adalah orang-orang Merdikers Portugis yang mendapatkan tanah di wilayah Tugu pada tahun 1661. Dahulu, mereka menjalani hidup sebagai petani, nelayan, atau pemburu. Sampai dengan tahun 1980-an, bahasa yang digunakan oleh warga setempat adalah Kreol Portugis. Tradisi musik yang kuat hidup di tengah masyarakat Kampung Tugu. Mereka mahir memainkan gitar kecil dengan 5 senar yang disebut keroncong. Nama alat musik inilah yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis musik mereka. Musik ini bermula dari lagu rakyat Portugis kuno yang dipengaruhi irama Afrika Utara. Saat ini, kita mengenalnya sebagai keroncong Tugu. Alunan indah keroncong Tugu biasa mengiringi pesta adat Mande-Mande, yaitu penutup perayaan Natal dan Tahun Baru di Kampung Tugu. Di pesta tersebut, masyarakat saling membubuhkan bedak di wajah sebagai simbol kasih, maaf, dan kebersamaan. Sedikitnya 300 keluarga keturunan Merdikers Portugis kini hidup berdampingan dengan komunitas lain. Mereka membentuk ikatan keluarga besar Tugu sebagai upaya swadaya mempertahankan identitas dan tradisi leluhur.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Masih kena macet. Sabar ya.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kumpul bocah teman bro dua dari Malik and the Essential
1: ya. Nggak ada kumpul orang dewasa gitu.
0: Gak
1: kumpul
0: apa?
1: Kan ada kumpul bocah, harusnya ada kumpul remaja, kumpul dewasa, sampai nanti ujungnya kumpul lansia gitu. Ya kan?
0: Kumpul lansia suka ada tuh di
1: reunian banyak.
0: Iya, reunian sama di senam jantung biasanya.
1: Oh kumpul lansia. Iya, benar. Ya, kumpul dewasa harusnya bikin juga dong.
0: Nyokap gue tuh udah ikut senam-senam kesehatan gitu loh, senam jantung
1: tai
0: dan lain-lain. Bukan, dia yang dari salah satu rumah sakit lah di dekat rumah gue. Padahal dari dilihat dari apa namanya usianya itu tuh kata nyokap gue paling muda.
1: Oh iya.
0: Soalnya yang dia belum tua banget.
1: Nyokap lu udah 50 belum sih? Udah
0: sih kayaknya.
1: Udah 50.
0: Tapi enggak yang 60. Nah, sisanya yang ikutan 60. Itu 60-an ke atas, dia bilang gitu. Tapi nyokap gue menurut dia udah perlu gitu buat ikut-ikutan kayak gitu.
1: Tapi ya kan kemarin adanya nyokap gue lagi ke rumah. Terus habis itu pergi sama nyokap gue nih naik Transum ya kan. Ya lo tau lah Transum di Jakarta kadang-kadang jalannya lumayan agak jauh jaraknya gitu ya. Maksudnya dari halte Transjakarta untuk lo naik Jaklingko atau naik angkot tuh lumayan jalan kan. Nah terus si adenya nyokap gue ini bilang ke nyokap gue, aku baru jalan segini aja kok capek ya gitu kan. Terus nyokap gue bilang padahal adenya nyokap gue itu di Jawa, di kampung halamannya itu lumayan sering Zumba. Terus gue bilang sama nyokap gue mungkin beda kali efeknya karena nyokap gue kan biasa jalan kaki, kalau di sini kan emang biasa naik Transum, biasa jalan gitu.
0: Mungkin
1: udah terbiasa, sementara kan adanya nyokap gue kalau di kampung kemana-mana jarang jalan jauh gitu loh, karena kan ya paling naik sepeda, naik beca gitu, nggak terlalu sering jalan kaki.
0: Sama tadi kayak berlan di belakang anak-anak gitu, ada yang ngomongin lah pokoknya dia tuh suka naik ojol di sini. Dia dari luar Jakarta, terus lagi magang di sini gitu kan, dia kemana-mana naik ojol katanya. Lihat, padahal kalau ke TJ jalan deket ya dari sini. Dia bilang iya kayaknya nggak bisa jalan, akhirnya naik ojol.
1: Tapi memang teman-teman gue yang tinggalnya di luar Jakarta itu nggak sesering itu jalan kaki.
0: Sama.
1: Karena biasa naik kendaraan pribadi di sana kan nggak macet. Jadi entah dia naik motor, entah dia naik mobil. Kalau di sini kan kita mau naik mobil aja macet. Jadi lebih memilih untuk naik Transum, yang mana naik Transum itu ada effort untuk lo jalan kakinya dulu kan, menuju halte atau stasiun gitu.
0: Jalan kaki, bener.
1: Mungkin bedanya di situ ya. Kalau teman-teman gue pas datang ke sini tuh kayak, yuk jalan yuk, misalnya dari nyebrang aja deh, nyebrang dari mana ya, PS ke Sensi ya kan, deket kan itu sebenarnya nyebrang
0: banget.
1: Doang tapi dia mager gitu, kayak ini jalan banget nih nyebrang, nggak ada sky bridge-nya.
0: Aduh gitu.
1: Susah deh.
0: Ya gue juga dulu kan awal-awal ya, dulu kan di kemana-mana gue selalu jarang naik Transum ya, pas selama kerja di sini aja kan naik Transum kan. Itu pertama-tama kayak halte Monas ke kantor tuh kayak jauh banget gitu
1: ya
0: kan.
1: Tapi karena kita udah kebiasaan, udah gitu.
0: Aduh.
1: Tapi emang penting sih, lo membiasakan diri jalan kaki tuh penting. Nah makanya gue akhirnya ngerasa bahwa nyokap gue kok lebih sehat daripada adiknya karena dia lebih sering jalan kaki di sini.
0: Iya.
1: Walaupun emang jalan kaki dengan polusi yang kadang-kadang tidak bisa diduga ya.
0: Kalau nyokap gue kuat naik sepeda.
1: Wih, jauh.
0: Iya, dia sepeda-sepedahan kemana, misalnya ke warung kemana tuh kan rumah dari rumah gue agak-agak jauh gitu ya. Kalau mau ke luar, harus keluar kompleks segala macam, dia bisa tuh.
1: Wih.
0: Di jalanan raya tuh dia masih bisa tuh naik sepeda.
1: Kasih sepeda yang bagus tapi.
0: Enggak, ini sepedanya roda satu. Sepeda sirkus. Enggak lah, sepeda lipat lah yang biasa lah.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya. Semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: kamu.
1: Masih di Sore Ceria teman Pro 2. Jam segini sih harusnya udah pada pulang sekolah, pulang kuliah mungkin ya. Gua enggak tahu deh kuliah, mungkin ada yang ambil kelas malam ya kan?
0: Bisa jadi baru OTW biasanya nih.
1: Iya, malamnya jam berapa dulu? Paling 6:30.
0: Gua pernah kuliah malam ya, itu habis maghrib emang biasanya. Habis maghrib atau jam 7-an tuh ada tuh kuliah tuh.
1: Iya. Kuliah 7 menit kan? Kultum.
0: Enggak lah, gue kuliahnya lama. Gue kuliahnya beneran loh ya, pejuang sarjana gue.
1: Pejuang sarjana. Walaupun Fajar sempat cuti ya.
0: Iya.
1: Berapa tahun?
0: Setahun. Setahun
1: berarti doang. Berarti lu 5 tahun.
0: Gue.
1: Ya. Kalau gue kan D3, gue dulu harusnya kan 3 tahun. Harusnya 3 tahun, tapi gue 2,5 tahun.
0: Karena
1: semester pendeknya libur gue pakai buat semester pendek gitu. Iya.
0: Dan alhamdulillahnya itu karena cuti aja, bukannya karena gue nyai males terus jadi nggak naik ke peringkat berikutnya gitu kan.
1: Jadi cocok kan dibilang pejuang sarjana ya. Lanjut dong biar jadi pejuang magister.
0: Jangan nanti dulu.
1: Biar kayak Rizky.
0: Iya. Oh, udah banyak
1: sini, sekarang. Sini dengerin kita ngomong apa.
0: Iya.
1: Kita lagi ngomongin
0: gue dulu pejuang sarjana.
1: Iya, karena sempet cuti 1 tahun kan. Tetap pejuang. Terus gue bilang harus lanjut jadi pejuang magister sekarang.
0: Jangan, itu udah ada yang punya hashtag itu.
1: Rizky yang punya.
0: Bukan, kan dia udah magister.
1: Iya kan dulu pas sebelum jadi magister dia berjuang juga. Iya. Akreditasi kampus lo oke kan?
0: Unggul.
1: Iya,
0: bayarannya mahal.
1: Kampus lo akreditasi unggul. Kampus gue juga ESA unggul dulu.
0: Oh iya betul.
1: Unggul juga. Fajar juga kampusnya dulu ada UFO-nya juga kan. Unggul juga.
0: Kampus gue ternama. Iya.
1: Kita alhamdulillah dari kampus-kampus yang oke lah ya.
0: Iya, bukan kampus.
1: Enggak dong, enggak. RRI kan nerimanya kampus-kampus bagus.
0: Iya. Tapi alhamdulillah juga kita dulu gue ya, lu juga mungkin ya SD, SMP, SMA tuh walaupun ada sistem enggak naik kelas, itu kita naik terus kan?
1: Alhamdulillah sih gue naik terus.
0: Gue juga naik terus.
1: Walaupun zaman
0: gitu.
1: Gue tuh agak kaget pas masa dari SD ke SMP, masuk SMP tuh gue kaget karena pelajarannya ternyata sebanyak itu SMP. Kan dipecah kan matematika, fisika, terus ada sejarah, geografi, semua dipecah. SD kan cuma IPA doang, IPA IPS kan. Nah, SMP nilai gue jelek tuh. Tapi alhamdulillah masih naik.
0: Iya, makanya dulu kan kayak ada masih ada khawatir gitu. Kalau sekarang kan udah pasti naik terus kan, udah otomatis naik kan. Dari SD, SMP, SMA gitu. Cuma ini ada wacana baru dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen, Pak Abdul Muti, yang lagi mengkaji nih rencana penghapusan sistem kenaikan kelas otomatis sebagai bagian dari siswa SD sampai SMA. Sekarang jadi, kan otomatis kan.
1: Kalau sekarang emang semuanya harus naik.
0: Iya.
1: Gak boleh gak naik.
0: Udah pasti naik.
1: Iya. Nah, nantinya mau ada wacana di tahun depan balik lagi nih yang nilainya ternyata nggak cukup ya nggak naik.
0: Betul
1: gitu.
0: Melalui sistem tinggal kelas. Gue inget banget zaman kita ya, mungkin lu masih ada tuh yang kayak gitu.
1: Ada beberapa SD. Temen gue yang nggak naik kelas ada.
0: Betul, gue ketemu SD temen gue di kayaknya di tengah-tengah kelas 3 atau kelas 4 gitu. Jadi ada siswa yang sebenarnya tuh kakak kelas nggak naik.
1: Tapi jadi sekelas sama
0: jadi
1: lu.
0: Jadi sekelas sama kita gitu.
1: Iya sebenarnya dulu kalau SD tuh gue ngelihatnya agak ada rasa kasihan dan minder gitu loh. Tapi pas udah SMA ada juga kan beberapa teman-teman gue yang SMA gak naik kelas. Kalau yang SMA tuh udah biasa aja rata-rata. Ya, jadi kalau dulu rata-rata yang SMA yang tinggal kelas tuh cowok. Banyak kan cowok dan mereka biasa aja kayak bodo amat.
0: Soalnya mereka nongkrong bareng.
1: Tapi kalau SD tuh gue ngeliatnya kayak kasihan.
0: Yang kasihan itu menurut gue yang udah gak naik tuh udah kelas 5 atau kelas 4. Kalau masih kelas 1 pen kedua di gak naikin menurut gue masih
1: ya, karena agak mungkin wajar. Belum lancar
0: ya baca. Dulu tuh kan kayak dia belum bisa baca jadi belum dinaikin gitu kan. Alasannya masih ada make sense gitu loh.
1: Tapi kalau sekarang emang sistemnya semua naik sih. Tapi gue gak tahu ya. Maksudnya gue sering banget denger anak-anak sekarang tuh sistemnya kan banyak remet kan. Banyak remedial kan. Mungkin zaman gue dulu namanya hair ya, bukan remet.
0: Hair,
1: ya kan lu juga
0: udah,
1: kan.
0: Udah lama gue kan, denger itu.
1: Hair, perbaikan atau hair. Nah, di zaman gue tuh dulu hair tuh enggak sesering itu, Jar. Jadi kalau emang nilainya jelek ya jelek gitu.
0: Iya.
1: Kalau anak sekarang tuh banyak banget yang perbaikan, banyak banget yang remet.
0: Iya, kampus juga gitu kan. Sekarang tuh kalau lu nilai ujian lu kurang masih bisa diperbaiki. Untuk nilainya atau mungkin ya emang ulang lagi sih di semester berikutnya gitu.
1: Gue pernah di satu masa SMA, kayaknya kelas 1 deh, kelas 1 SMA, nilai rapot gue yang merahnya ada 3.
0: Oh,
1: matematika, fisika, kimia.
0: Oh,
1: karena memang gue akui gue bodoh banget pelajaran IPA, gue bodoh banget. Science, matematika, fisika, gue bodoh banget. Tapi nilai gue di IPS semuanya bagus. Makanya akhirnya gue pas kelas 3 gue masuknya IPS kan. Karena emang gue gak mau memaksakan gue masuk IPA. Nilai gue cukup waktu itu pas kelas 2 ke 3, tapi gue gak mau maksa. Nah dulu tuh masih ada kan sistem rapot lu merah, merahnya apa gitu kan. Nah kalau sekarang kayaknya gak ada ya rapot merah ya. Nilainya semua harus kayaknya di atas standar deh.
0: Iya, soalnya kayak emang udah, misalnya emang jelek nih, pasti emang harus disuruh di remedial kan.
1: Remnya tuh di katrol lah nilainya, dengan tugas-tugas yang lain mungkin.
0: Betul, gitu. Dan lu pasti cuma dapat nilai rata-rata doang.
1: Iya.
0: Kayak misalnya nilai apa ya, mentoknya 65 nih standarnya.
1: Gak ada 65, sekarang rata-rata 80 semua.
0: Iya, misalnya 80 semua. Ya lu cuma dikasih 80 itu. Walaupun remedial lu 100, cuma lu tetap dikasih 80.
1: Jadi gue kemarin lihat nilai-nilai rapot anak-anak sekarang tuh kayak banyak banget ya, nilainya 95, 97, 99, bahkan ada 100 gak ada ya, karena kesempurnaan milik Allah ya. Jadi nilai paling tinggi kayak 99. Jadi nilainya tuh lumayan bagus-bagus. Kayak zaman gue dulu tuh nilai masih ada yang di rapot 70 ya kan.
0: Iya betul.
1: 65 tuh ada. Kalau sekarang gak ada.
0: Iya dulu tuh merah kayaknya 50-an.
1: 55
0: iya.
1: Tuh merah.
0: Kalau sekarang tuh mungkin 65-70 udah
1: merah.
0: Merah kali ya.
1: Enggak ini, enggak ditulis.
0: Iya, disuruh perbaiki
1: iya,
0: gitu kan.
1: Gile. Tapi kalau gue sendiri agak 50-50 dengan apa kebijakan
0: tinggal gak naik kelas.
1: Iya, maksudnya ya gue kayaknya ngelihat mental anak-anak sekarang kalau dibikin gak naik kelas tuh kayak mereka siap gak ya gitu.
0: Iya lagi.
1: Iya kan. Maksudnya bagus sih sebenarnya. Jadi anak-anak tuh punya motivasi,
0: punya efek jera juga biar lebih
1: semangat belajarnya. Ntar lu nggak naik kelas lo. Tapi kalaupun dibikin ada yang nggak naik kelas gitu, ya nggak tahu ya. Kayak gue ngelihat kayaknya mindsetnya beda anak-anak gen sekarang sama yang kita dulu tuh kayak beda aja gitu.
0: Iya.
1: Dan orang-orang tuanya pasti akan sangat rame.
0: Sedih
1: nih.
0: Takutnya atau mungkin ya jadi viral juga atau apa, kayak ada pembelaan ada apa.
1: Dan gitu. Sekarang kan sosmed udah ini banget ya, udah kencang banget.
0: Iya.
1: Takutnya nanti dari pihak sekolah atau dari pihak teman-temannya atau apalah segala macem posting di sosmed apa gitu-gitu tuh kayaknya agak susah sih. Iya. Tapi ya kalau tujuannya baik sih ya nggak apa-apa juga.
0: Betul. Ranking aja juga sekarang kan nggak boleh diinin kan.
1: Beberapa sekolah ada yang
0: nggak ditulis atau kalaupun tahu nanya langsung segala macam gitu.
1: Jadi emang ya kita lihat aja nanti karena ini masih wacana ya.
0: Iya betul sekali ya. Jadi pengen sekolah lagi.
1: Gue tuh pengennya sekolah lagi tapi gue pengen balik SD SMP lagi tapi dengan pola pikir sedewasa ini. Serius?
0: Ya lu jadi paling pinter nanti.

0: gak jadi donor darah deh Jul. Gue takut jarum. Terus katanya nih ya, kalau abis donor badan suka lemes Jul.
1: Lani, gue baru banget abis donor. Ternyata gak seserem yang dibayangin kok.
0: Terus kenapa lu mau donor?
1: Tadi nih, gue ketemu sama anak kecil. Kondisinya kritis banget dan butuh darah. Gue jadi kepikiran, kalau darah gue bisa bantu nyelamatin orang lain, kenapa gue gak coba?
0: Tapi habis donor lu gak lemes Jul?
1: Donor dilakukan dengan prosedur yang aman. Selain itu kita sehat dan memenuhi syarat.
0: Berarti selama prosesnya diikutin dengan benar aman-aman aja ya?
1: Iya, yang penting ikutin arahan petugas dan jangan maksain kalau badan lu lagi gak enak.
0: Kalau gitu gue mau coba donor juga Jul. Mulai dari mana nih?
1: Datang aja ke tempat donor darah terdekat. Cek dulu syarat-syaratnya. Kalau terpenuhi lu bisa kok langsung donor.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Break dulu yuk.
0: Yo, bentar lagi maghrib.
1: Iya.
0: Hari ini maghribnya jam 17 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat.
1: Ih, asik. Bentar lagi buka puasa nih buat yang pada puasa.
0: Iya, ada
1: ya
0: sih.
1: Kan ada yang bayar
0: kita
1: utang.
0: Ada yang tahu.
1: Iya.
0: Ingat Ramadan hari Februari, cuy.
1: Oh iya benar.
0: Jangan sampai lu punya banyak utang puasa tapi belum dibayar.
1: Itu gue banget mepet biasanya. Tapi gue bersyukur tahun ini utang gue kan cuma satu. Jadi itu bisa gue bayar mepet nanti.
0: Tetap ya, satu doang bukan dari kemarin.
1: Ntaran aja lah, ntar bulan Januari insya Allah.
0: Iya ntar lu tiba-tiba udah di akhir Januari.
1: Aduh,
0: puyeng
1: takut
0: gitu.
1: Takut banget deh. Yaudah kita break dulu, nanti abis maghrib kita akan balik lagi untuk update informasi lalu lintas dari NTMC Polri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: gue dapat transferan 1 juta nih. Tapi dari siapa ya?
1: Hah? Serius lu?
0: Iya, beneran nih. Ini ada yang ngechat gue, nyuruh balikin. Katanya sih salah transfer.
1: Jangan transfer balik, takutnya itu penipuan.
0: Penipuan gimana maksudnya?
1: Bisa aja itu penipuan. Uang yang masuk ke rekening lu itu bisa aja dari pinjaman online. Tapi data sama identitasnya pakai punya lu.
0: Waduh, ngeri ya. Kalau gua balikin, gimana?
1: Jangan, pokoknya jangan kirim balik ke rekening yang dia kasih. Simpen aja dulu semua buktinya. Kayak screenshot chatnya, mutasi rekening, nominal transfer, sama rekening tujuannya.
0: Habis itu, gimana lagi?
1: Habis itu, langsung aja hubungin call center bank lu dan laporin kejadian ini ke OJK. Kalau misalkan nanti ada pihak pinjol yang nagih, gak usah panik. Bilang aja kalau lu gak pernah mengajukan pinjaman dan kasusnya udah lu laporin ke OJK.
0: Oh gitu, makasih ya. Untung aja ada lu, gak jadi kena tipu deh gua.
2: Waspada modus salah transfer. Jangan terburu-buru mengembalikan dana. Simpan bukti, amankan rekening, dan segera laporkan melalui kanal resmi.

0: Mim, lihat deh, bokap nyokap kita sama pekerja di luar sana. Mereka bisa ya banting tulang tiap hari tanpa komplain aja.
1: Iya, emang udah tanggung jawab mereka buat nyari nafkah nih. Ibaratnya, kita sekarang deh, tugas utamanya ya kuliah.
0: Tapi serius deh, aku kadang melo kalau lihat bokap pulang kerja tuh sampai mereka di rumah ya. Capeknya langsung disembunyiin cuman buat nanya aku, udah makan belum? Fokus mereka tuh ternyata cuman mau kita dapat hidup yang lebih enak dari mereka dulu.
1: Bener banget. Kadang kalau aku ngebayangin ada di posisi mereka, aku belum tentu sekuat itu. Perjuangan mereka tuh keren ya.
0: Asli, jadi bangga sih. Nanti pas lulus, aku juga mau jadi bagian dari mereka deh, yang mau kontribusi buat keluarga dan bangsa.
1: Nice, semangat itu jangan sampai kendor ya sampai wisuda nanti.

0: Caela yang baru sampai di Eropa, udah nawarin just tip aja nih.
1: Cuan-cuan, lumayan buat nebelin kantong.
0: Yang rekomen apa tuh? Fashion apa makanannya?
1: Bebas, tapi kayaknya di sini ada deh sepatu yang lu incar dari tahun lalu tuh. Keren modelnya.
0: Wah, boleh tuh. Tapi berapa tuh fee sama ongkirnya?
1: Ya, harga temen lah. Fee sama ongkirnya sekitar 1,5 juta aja.
0: Loh, kok bisa segitu? Itu belum harga barangnya kan? Mending gue beli lokal dulu deh, daripada 1 juta lebih abis cuman buat lewat pesawat. Produk lokal gak kalah bagus kok.
2: Dukung produk lokal bisa jadi langkah kecil buat bantu ekonomi nasional tetap kuat.

0: Sabrina Leanor sembuh kembali.
1: Suaranya Sabrina mirip gue ya. Gue kalau nyanyi
0: jauh
1: juga
0: banget.
1: Gitu loh. Gue juga gitu kalau nyanyi loh.
0: Jauh banget lah. Dia emang dari lahir udah punya bakat nyanyi loh Sabrina.
1: Lah, gue juga punya bakat untuk tidak bernyanyi.
0: Aduh, dia emang kan suaranya dar-dar ya.
1: Daya.
0: Dar-dar tuh. Oh, Dar-Dar bukan Syahrini kalau Dar-Dar ya.
1: Dar-Dar
0: itu siapa dulu ya?
1: Kalau Syahrini kan Gang Genggong.
0: Iya. Sebenarnya kayak Dar-Dar, cuma jadi dia Gang Genggong.
1: Dar-Dar tuh siapa ya yang punya jargon
0: itu? Dar-Dar tuh kayaknya ini deh, influencer parfum deh.
1: Itu Dar-Dar tuh itu iklan deterjen yang tadi gue bilang.
0: Dak Dik Duk itu.
1: Dak Dik Duk.
0: Dak Dik Duk Daya.
1: Bukannya Dar-Dar.
0: Bukan Dar-Dar itu biasanya istilah orang-orang ini apa namanya? Konten kreator parfum, ini wanginya tuh dar-dar banget gitu. Setahu gue gitu ya.
1: Iya. Tapi emang kan itu jargon-jargon kayak gitu kan musiman ya. Maksudnya, gue inget zaman gue SD apa TK dulu ya, yang zaman-zamannya kesian deh lo.
0: Iya,
1: gitu kan.
0: Dulu itu ya Indra Bekti ya.
1: Indi Barens,
0: Indi Barens, Indra Savera dulu ya.
1: Indra Bekti.
0: Iya, nggak barengan dulu tuh anak-anak
1: iya?
0: mereka. Iya.
1: Oh.
0: Terus kasihan ya lu. Tuh Oki Lukman juga dulu tuh kasihan ya lu.
1: Oh, gitu. Terus apa lagi?
0: Apa ya?
1: Bando. Ya ampun.
0: Itu acara iya ya.
1: Itu acara. Itu tagline acara sih.
0: Apalagi ya dulu ya?
1: Banyak.
0: Siapa yang nanya?
1: Iya. Siapa yang nanya?
0: Iya, gitu.
1: Masa bodoh.
0: Iya, yeah,
1: gitu. Terus iklan juga gitu biasanya. Yang kayak tadi kan yang deterjen itu ada iklannya tuh, ya kan? Dulu tuh apa lagi ya?
0: Iklan
1: ini. Dulu ada satu permen yang sekarang udah enggak ada permennya.
0: Apaan?
1: Pindimin.
0: Pindimin.
1: Iya, ada. Pindimin dingin-dingin empuk itu. Udah enggak ada
0: tuh. Oh, yang gue ingat ini sepeda.
1: Oh, heboh.
0: Iya, unicycle tuh.
1: Iya.
0: Apalagi ya?
1: Banyak.
0: Aduh, iya. Banyak ya?
1: Banyak banget.
0: Iya. Ya itulah pokoknya ya, kalau iklan-iklan yang lucu tuh biasanya emang memorable ya. Sama kayak jargon-jargon Syahrini kan dari dulu sebenarnya sampai sekarang masih suka dipakai kan.
1: Dan jargonnya sekarang jadi nama kategori buat konsernya di sectionnya.
0: Betul, konsernya gile.
1: Iya kan? Maksudnya kalau beberapa selebriti bikin konser tuh sectionnya kan kayak apa silver,
0: cat cut gitu kan.
1: Atau cat 1, cat 2 gitu atau silver, gold, platinum gitu kan. Syahrini enggak.
0: Ada sesuatu,
1: ada cetar apalah gitu.
0: Iya, gitu-gitu. Bahkan yang harganya itu paling tinggi 35 juta rupiah.
1: Iya, yang RSPP
0: buat
1: ya.
0: Konser Syahrini tentu.
1: Yang paling murah tadi di 500 ribu.
0: 500 ribu.
1: Iya, agak jauh ya jaraknya antara 500
0: ribu
1: ke 35 juta.
0: 35 juta. Tapi sedangkan kalau dilihat dari venue-nya yang 500 ribu sama yang 35 juta samping-sampingan tuh.
1: Iya, tapi kan 500
0: duduk.
1: Ribu berdiri.
0: Berdiri.
1: Iya. No seat.
0: Dia kan pandangan mata kan kayak sama kan.
1: Iya juga lagi.
0: Ya, tapi tinggal kan gedeprok aja.
1: Ya mungkin kalau yang 35 juta kan dapat benefit yang lain gitu. Misalnya mungkin bisa meet and greet, foto bareng.
0: Iya, foto bareng. Ya kan? Syahrini beserta Reno Baraknya.
1: Itu enggak tahu deh. Itu enggak tahu ya. Aduh, tapi seru ya maksudnya sekalinya comeback tuh langsung bikin konser tuh kayak
0: iya,
1: kayak
0: parah.
1: Gang Genggong banget.
2: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Kita update dulu informasi lalu lintas sore ini bersama dengan Brigadir Denada dari NTMC Polri. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Desi dan Fajar. Juga teman Pradua, kembali Brigadir Denada akan menginformasikan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung dan yang akan menuju ke arah Cawang dalam situasi ramai cenderung padat, sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Antrian panjang kendaraan bahkan traffic light sepanjang 200 meter ke belakang dan selepasnya masih mengalami perlambatan kecepatan. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2 dan bagi para pengendara yang akan melewati jalur ini agar tetap menjaga batas kecepatan kendaraan Anda pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Kita bergeser ke eksit tol Bekasi Barat. lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon maupun yang akan mengarah ke Kalimalang dan Jalan Ahmad Yani dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light dan selepasnya dalam situasi ramai lancar menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Sedangkan untuk lalu lintas dari arah Kalimalang yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat dalam situasi ramai cenderung tersendat, sudah terjadinya peningkatan volume kendaraan. Dan kami menghimbau para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda dan pengendara lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, Polisi Bersama Masyarakat.
0: Terima kasih Brigadir Rinanda atas laporannya, selamat bertugas kembali.
4: Masih kena macet, sabar ya.

0: Bahasa kalbu dari Raisa. Bukan percayalah ya. Percayalah.
1: Bahasa kalbu tuh berarti kan gak ada suaranya ya.
0: Iya.
1: Iya kan, diem aja udah.
0: Harusnya masih nyanyi ya. Ya kan ini judul doang.
1: Iya,
0: mungkin di lagunya artinya gitu.
1: Tapi gue tuh dulu pas Raisa rilis Bahasa Kalbu ini sangat tidak menyangka bahwa ternyata lagu Bahasa Kalbu itu udah masuk ke era bakal di remake. Jadi kayak oh ini tuh lagu udah lama ya ternyata ya gitu.
0: Betul.
1: Ya kan kayak.
0: Dan gue malah kemarin jujur jadi udah lupa versi pertamanya.
1: Versinya Titi DJ.
0: Iya. Gue jadi kayak udah nyangkutnya si Raisa sekarang. Si Bahasa Kalbu
1: ini. Gue masih inget sih. Gue masih inget versinya
0: Tante. Ya karena kan seangkatan lu ya.
1: Enggak dong. Jauh dong.
0: Pake dikel tante lagi.
1: Ya tante dong.
0: Teh dong lu.
1: Kok teh sih? Enggak dong.
0: Kan umurnya gak beda jauh.
1: Enggak kan gue seumur sama anaknya.
0: Oh Stefani.
1: Sama Stefani.
0: Iya
1: Stefani Putri.
0: Stefani sama gue seumur.
1: Kalau kita sama kakaknya Stefani deh. Siapa? Salma Salwa.
0: Iya, sumuran nama Bu Cekli. Mantan suaminya
1: Bucek
0: ya.
1: Dep, Bu Cekli. Bu Cekli siapa? Ngaco, itu juga mantan jatuhnya. Mantan dari DJ udah lama. Aduh.
0: Udah deh.
1: Yaudah, habis ini ada Edit sama Ellen yang bakal temenin kamu di Music Live Chat.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali, nanti disiarkan juga di Radio Film Indonesia. Dan mereka akan lanjut studio 17 malam. Bukan radio kamu yang rusak, suara gue yang rusak.
1: Yaudah besok music live chat.
0: Kan?
1: Besok sore ceriannya sama Fajar.
0: Iya gue sendirian sendiri. Besok.
1: Apakah besok ada komunitas olahraga lagi? Harusnya iya sih biasa.
0: Gue tanya besok ya, apa nih ya, gitu kan.
1: Komunitas catur. Olahraga kan itu.
0: Iya olahraga.
1: Iya susah loh itu main catur.
0: Iya kakak muda kan. Udah pamit ya bye.
1: Bye.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Olivia Rodrigo dan Chappell Roan akhirnya mengumumkan kolaborasi epic mereka dalam versi remix lagu Expectation yang merupakan bagian dari album ketiga Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Dan remix ini akan dirilis bersama video musik yang akan digarap oleh sutradara Bardia Zainali.
1: Info Pro 2.
0: Sukses jadi number 1 di Billboard 200. Taylor Swift juga sukses menguasai Billboard Hot 100 lewat Patient Zero yang bertahan di posisi number 1 untuk minggu keduanya berturut-turut. Pencapaian ini diraih hanya sepekan setelah lagu tersebut debut di puncak dan menjadi lagu number 1 ke-16 sepanjang karir Taylor Swift.
1: Info Pro 2.
0: Ada Calvin Verdong yang resmi mencatatkan sejarah sebagai pemain berpaspor Indonesia pertama yang tampil di UEFA Champions League. Back timnas Indonesia itu menjalani debutnya bersama Lille saat menghadapi Arsenal di Emirates Stadium London pada Rabu dini hari tadi. Verdong masuk sebagai pemain ganti pada menit ke-76 untuk menggantikan Romain Perrault.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, halo, selamat malam Indonesia.
1: Yo, yo, yo, selamat sore teman perdua. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Nah, gitu dong. Agak legaan sedikit.
0: Iya, benar.
1: Ya, semua perdua, selamat malam. Dan selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama Elan dan juga Edit pastinya.
0: Yo, iya, apa kabar kamu teman perdua? Dimanapun kamu berada, semoga harapan kita adalah lu baik-baik aja.
1: Yo, iya, betul banget. Jam 7 waktu Indonesia Barat, teman perdua. Yes. Saat untuk Edit dan Ella nemenin kamu di seluruh Indonesia.
0: Karena satu jam ke depan kita bakal seru-seruan, kita bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih.
1: Betul banget. Dan hari ini kita juga bakal ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja merilis EP-nya.
0: Betul sekali. Kita bakal ngobrol barengan sama Sefa Al-Ghazal.
1: Waduh, berhubung ini adalah hari Rabu ya, pas banget di pertengahan minggu nih.
0: Yes.
1: Mungkin lo ada yang udah capek kerja, ada yang udah capek berkeluh kesah seharian.
0: Aduh.
1: Udah, mendingan sama kita aja relax di malam hari ini.
0: Yoi.
1: Dan juga karena kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia sampai nanti jam 8 malam ya.
0: Alright, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yoi, dan jangan geser radio kamu teman Pro 2 karena kamu ada di channel yang tepat, ada di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan jam 7 teman berdua, yes. Seperti janji kita tadi, gak mungkin kita cuma berdua aja menemani Betul. Kamu di malam hari ini ya.
0: Yes, karena malam hari ini kita udah tersambung melalui Zoom.
1: Asik, langsung ke Jepang. Asik. Ke negeri tirai bambu.
0: Yoi, ada Seva Al-Ghazel.
1: Halo Zael.
2: Selamat malam.
1: Wede.
0: Gokil.
1: Apa sih selamat malam apa bahasa Jepangnya?
0: Annyeonghaseyo.
1: Bukan salah itu Korea. Apa cuy? Apa sih bahasa Jepangnya?
2: Konbanwa.
1: Konbanwa. Hai. Iya.
0: Halo Gazel, apa kabar?
2: Halo, salam kenal Kak Elan, Kak Edith.
0: Halo. Gimana kabarnya?
2: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Gokil. Ini langsung dari Jepang ya. Temannya di mana? Bepu.
2: Aku di kota Bepu ya.
0: Di kota Bepu.
2: Selatan Jepang.
0: Oh, itu deket apa? Berarti kota besarnya itu?
2: Kota besarnya kalau kalian tahu Fukuoka.
0: Fukuoka, okay. Ya.
2: Ya, Fukuoka itu 2 jam naik bus.
1: Oh wow, jadi, lumayan ya.
2: Lumayan, tetap jauh. Kayak jarak Jakarta Bandung lah.
0: Iya, benar.
1: Oh iya benar, lumayan ya.
0: Masih lumayan bro.
1: Benar. Dan di sana masih ini nggak sih cuy, banyak yang ngedrift gitu nggak sih?
0: Itu Tokyo ya. Terlalu film mas.
1: Gue coba cari referensi apa yang mungkin di Jepangan yang
2: recall. Masuk kan?
0: Benar-benar. Di sana ketemu Naruto nggak?
1: Gue sih mending gak terlalu kartun ya. Lu terlalu kartun itu. Oke. Jadi kalau di sana gimana coy? Lu sebagai orang Indonesia yang hidup di Jepang, merantau, ada struggle tersendiri gak tentang makanan atau mungkin culture gitu?
2: Oke, alhamdulillah aku udah di Jepang kurang lebih sekarang masuk tahun keempat, tapi secara total 3 tahun.
1: Oke.
2: Dan bisa dibilang Jepang ini sangat asik banget. Kampusku juga asik. Lebih tepatnya karena kampusku juga sangat internasional ya, vibe-nya internasional. Walaupun banyak orang Jepang juga, tapi kayak lebih internasional. Jadi nggak terlalu ngerasa apa ya stuck in a environment yang only Japanese people gitu kan. Terus gimana ya, tinggal di sini lebih easy life aja sih, lifestyle lebih santai aja, bisa dibilang kayak. Jalan kemana sini lebih gampang. Terus yang agak susah emang karena saya seorang pengaruh agama Islam, yeah. Jadi kayak makanan halal mungkin lebih susah karena tambah lagi ini kota kecil, kotanya tidak terlalu gede dan exposure terhadap agama Islam tuh nggak besar. Terus ditambah lagi apa ya? Awalnya bahasa, karena aku waktu nyampe Jepang pertama kali itu Jepangku nol.
0: Oh iya, yeah. Oke.
2: Gak ada bahasa Jepang sama sekali. Dan emang di kampus tuh diwajibkan untuk ngambil beberapa course Japanese dalam jangka waktu 1-2 semester.
0: Oke.
2: Alhamdulillah sekarang udah bisa dibilang paham kalau misalnya berbicara dengan orang Jepang. I think life is way easier when you can speak Japanese here. Jadi ya gitulah, asik, seru banget.
0: Benar. Tapi kalau culture musik di sana gimana bro?
1: Iya benar.
2: Musik besar banget di sini. Of course, I listen to many Japanese artists as well. Bukan yang modern ya, tapi lebih lama-lama yang tahun 80-an, 90-an. Kayak city pop.
1: Iya.
2: Aku punya influence besar terhadap Tatsuro Yamashita. Suka banget lagu-lagunya. Terus jadi emang musik culture di sini besar, banyak genre-genrenya, orang-orang unik-unik. Lebih tepatnya di kampusku ini juga apa ya, anak-anak musik itu aktif banget. Okay. Jadi environment for music is really open gitu. I'm really glad that I have that here gitu.
0: Benar-benar. Tapi akhirnya semua itu juga berpengaruh nggak akhirnya ke karya-karya yang lo bikin, karya-karya yang lo liris?
2: Of course. Pengaruh banget karena jadi waktu aku rilis 2 single pertama itu aku single pertama rilisnya di Indonesia.
1: Oke.
2: Kedua di Jepang waktu awal semester. Tapi 2 recording itu terjadi di Jakarta di Indonesia. Gitu. Dan untuk lagu-lagu seterusnya tuh aku record semua full di sini.
0: Oke.
2: Jadi dan alhamdulillah aku dapat roommate yang jago sound engineer, produser juga. Jadi kita berdua bikin studio di kamar, belajar mixing, mastering dan segala macam, and ya masih berkarya di sini. Jadi enaknya begitu sih tinggal di sini.
1: Oh, wow. Asik sih. Iya. Dan emang lu langsung dapat influence dari sumbernya langsung ya, City Pop Jepang ya.
2: Iya.
1: Lumayan. Oh, JKT48
0: enggak bukan JKT dong. Bukan JKT.
1: Iya kan maksudnya, ya kan ada influence dari Jepangnya gitu.
0: Iya, kok bukan JKT jadi sana. Haruka.
1: Udah jauh-jauh. Influence-nya JKT48. Ada Zico Shokai-nya. Gak ada Zico Shokai-nya ya.
0: Tapi boleh gak sih kita ke apa tarik ke belakang dulu tentang mungkin musik pertama kali lu kenal itu umur berapa? Lu pertama kali megang instrumen tuh apa? Lu inget gak sih?
2: Okay, ini interesting. Jadi I'm blessed to grow up in a music family. Jadi emang musik dan entertainment di tepat. Ayah seorang produser. Terus juga keyboardist dari salah satu band di Indonesia. Terus emang dari kecil tuh di rumah dikasih musik terus. Jadi and I grew up with Michael Jackson.
1: Oh, okay.
2: My number one favorite artist of all time.
1: Okay.
2: Mungkin many people are. Michael Jackson is one of my best influence ever. Dan instrumen pertama yang aku sentuh adalah drum. Aku dulu juga seneng Led Zeppelin. Drummer Led Zeppelin lebih tepatnya. Dan aku punya DVD kaset ngumpulin di rumah, bajakan-bajakan gitu. Itu isinya orang main drum doang.
1: Oh ya?
2: Waktu kecil tuh intinya suka banget lah dengan drum. Mulailah les drum setahun dua tahun, berhenti. Terus karena bokap kayaknya ngeliat sisi musik gue ya. Disitulah akhirnya bokap bilang, belajar piano lah, kalau bisa piano pasti bisa semuanya.
1: Iya benar.
2: Gue ingat kelas 2 aku mulai belajar piano. Itu les, mulai dari les, not balok, belajar not balok. Tapi akhirnya aku nyerah pada not balok di kelas 6. Karena ada ujian UN juga pada waktu itu. Dari situ mulai otodidak musiknya. Jadi aku mulai belajar untuk mendengarkan, dari mendengarkan terus main, mulai nulis-nulis lagu tahun 2020 karena COVID. Ada kerjaan di rumah. Jadi disitulah aku dapat inspirasi, kayak itu dari bokap juga. Bokap bilang, nih gue ada lagu, coba lu bikin liriknya. Itu lagu pertama gue yang belum pernah gue rilis sampai sekarang. Dan dari situlah gue akhirnya dapet inspirasi dan like the drive to actually start writing songs. Aku mulai menulis lagu dari sejak itu. Dan terbitlah lagu pertama gue setelah lagu pertama itu. Yang kedua, lagu kedua itu yang gue pertama rilis, itu Notification.
0: Wow, 2023 berarti ya?
2: 2023, tapi sebenarnya aku nulis lagu itu tahun 2022.
0: Okay.
2: Dan aku harus pitch. Itu pun harus tetap pitch ke bokap. Pengen rilis gitu. Bokap bilang harus siap-siap ya. Lu ini belajar ya. Jadi kayak pada akhirnya dengan persetujuan kita mulai rekaman tahun 2023 gitu.
0: Wow. Alright. Benar-benar. Bisa dibilang menurut gue ya, lo adalah salah satu mungkin yang bener tadi blessed gitu ya, karena emang lahir dari keluarga yang mungkin juga kenal dengan musik gitu kan. Dan bokap juga tadi juga produser yang tentunya pasti banyak ngasih ilmu ke lo tuh, banyak banget tuh.
2: Ya, dan yang bisa gue bilang adalah what I like about my family, walaupun gue blessed dengan musik dan the entertainment industry. Bokap tuh gak pernah, he's very keras terhadap apa yang gue lakukan gitu loh. Jadi kayak tegas. Jadi kalau misalnya gue nulis lagu terus kasih apa ya, pengen, biasalah kayak you wanna show it to your family, ke orang tua, terus kayak bokap tuh cuma kayak bagus, okay. Jadi gue di situ belajar mentalnya. Dan the thing that I like

0: Oh iya, jadi emang juga jadi meeting pointnya banyak orang juga ternyata ya di Jepang ya?
1: Yes, specifically di Kyoto sih.
0: Oh, gila.
2: Alright.
0: Oh, tapi di sana beneran ada Ultraman nggak sih?
1: Di toko-toko ada
0: pasti. Ada coy.
2: Yeah.
0: Di toko.
2: Iya, yeah, sebelahnya Godzilla kan.
0: Iya. Yeah. Gojira.
2: Gojira. Dan langsung besar akhirnya lu juga udah rilis EP debut lu ya. Yeah.
0: Betul. Judulnya apa cuy?
1: Love Epitome.
2: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gazelle, teman Pro 2. Kita bakal ngulik tentang EP-nya.
0: Betul.
2: Tentang single-singlenya. Betul. Bahkan ada satu single yang jadi original soundtrack sebuah film ya. Ini sedap. Pokoknya nanti kita bakal ngulik-ngulik. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya-nanya juga, boleh teman Pro 2 langsung. Betul. Bisa langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105.
0: Ada yang mau just tip mungkin ke...
2: Aduh, gak usah.
0: Gak buka just tip,
2: Nego aja susah.
0: Gak jadi, gak buka just tip. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC
1: Music, live chat dan masih bersama dengan Gazel.
0: Alright.
1: Langsung dari Japan. Jadi kita baru dikasih tahu tadi ternyata Ultraman itu bohongan ya. Gak bener ternyata. Gue pikir kayak itu disiarin di TV gitu. Ternyata bohong.
0: Masa ada yang jadi gede. Masa ada oprek jadi Ultraman kata gue.
1: Tapi kan kalau yang model-model kayak Tokyo Drift masih mungkin terjadi ya cuy.
2: Masih di Tokyo masih banyak.
1: Di Tokyo masih banyak ya. Dan ada apa pegunungan yang buat ngedrift tuh?
2: Ah, tuh malah nggak tahu lagi.
1: Oh, nggak tahu ya. Puncak Pas apa kalau nggak salah.
0: Bukan.
1: Yeah.
0: Alright, kita tadi udah ngobrolin soal perjalanan karirnya, ya, musiknya, yes. Dan sampai akhirnya debut nih di EP
1: Love
0: perdananya Love
1: Epitome.
0: Alright, ini berarti tentang apa nih? Perjalanan cinta atau apa nih sebenarnya?
2: Perjalanan naik turun kehidupan.
1: Kan
2: romance lebih tepatnya.
0: Oh, oke. Berarti di cerita tentang romance ya mungkin berarti ada kayak sakit hati, jatuh cinta gitu, ada semua di sini.
2: Lebih banyak sakit hatinya.
0: Oh, oke. Oke, jangan-jangan ke Jepang karena sakit hati nih.
1: Jangan dong. Emang iya. Enggak kan? Aman ya. Oh, tapi yang menyakiti Indonesia apa Jepang nih? Manusianya di mana nih?
0: Manusianya enggak ada ya.
1: Di Jepang apa di Indo nih?
2: Indonesia.
1: Oh, Indonesia ya. Benar. Oh iya benar, kabur aja dulu itu.
0: Aduh.
1: Iya, benar.
0: Beda arti.
1: Oh, beda arti. Iya.
0: Oke, berarti di EP ini ada berapa lagu nih berarti?
1: Iya, cuy.
2: Nah, ada 5 lagu. Dan 5 lagu itu aku tulis di waktu yang berbeda-beda dari tahun ke tahun.
0: Oke.
2: Ada alasan urutan lagunya seperti itu adalah okay. Karena dari awal lagu sampai akhir lagu itu cerita gue konsepinnya sebagai cerita yang apa namanya bertutun gitu kayak.
1: Oh iya iya. Ada storyline-nya ya.
2: Storyline.
1: Oh.
2: Storyline dari awal lagu sampai akhir. Sebenarnya nyambung gitu.
0: Oke, okay, alright. Berarti dari single pertama lu ya juga masuk ke dalam EP ini berarti ya?
2: Iya, dua single yang pertama keluar itu masuk ke dalam EP-nya.
1: Oke, okay, mungkin alright. Kita bahas di urutan pertama dulu kali. Dari lagu Notification. Nah, sebenarnya lagu Notification ini tentang apa cuy?
2: Oke, okay, Notification itu dari yang tadi kita sebelum pernah omongin itu kayak. Ini lagu kedua yang gue pernah tulis.
0: Oke.
2: Okay. Ingat banget gue tulis di kamar gue 30 menit pakai cuma ukulele.
1: Widih.
0: Oke.
2: Okay. Dan lagu ini terjadi karena pada waktu itu gue lagi coba deketin orang, seseorang, dan ya bisa dibilang everything is going well. Tapi tiba-tiba ditinggal baca doang. Dan sampai sekarang nggak dibalas-balas contohnya. Ya gitulah, nggak dibalas-balas.
1: Oke.
2: Dan makanya lagu ini bernama Notification karena pada waktu gue nulis itu ya gue ngerasa kok gue nunggu-nunggu nggak dibalas-balas gitu. Yang keluar notifikasi orang lain, notifikasi keluarga, notifikasi apa, Bang Genius.
1: Pengguna Genius
0: ternyata ya. Oke, berarti kayak menanti-nanti notifikasi dia berarti ya. Oke,
2: benar-benar. Ini buat orang yang pernah di ghosting atau untuk orang-orang yang masih menunggu jawaban dari seseorang yang kalian suka.
1: Gak ada balasan yang kayak sorry tenggelam chatnya tuh gak ada ya. Sayangnya gak ada ya. Anda itu masih ada ya.
2: Ada, adanya OK titik.
1: Aduh.
0: Kalau gak jempol dong.
1: Aduh.
0: Jempol dong sama apa?
2: Di like doang,
0: bener.
1: Waduh.
0: Bener. Atau kalau masih baik, WK-WK lah.
1: Nah itu masih oke tuh. Masih mungkin ada follow up questionnya tuh kalau kayak gitu.
0: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini cerita pengalaman di ghosting.
1: Pengalaman di ghosting.
0: Di lagu Notification ya, ini.
1: Dan posisinya waktu itu mungkin lu adalah orang yang lagi menunggu. Ya sesimpel bakal dibales untuk chat berikutnya nih. Dan lu juga udah mungkin nyiapin, aduh kalau dibales ini apa ya gue balesnya gitu ya.
2: Iya
1: gak sih?
2: Ini dari lagunya itu seperti itu benar.
1: Iya kan?
0: Benar. Oh wow, alright.
1: Ini
0: mungkin apa ya kayak orang-orang pasti relate lah ya dengan lagu ini. Karena ya gue yakin semua orang pada era ini pasti menungguin juga.
1: Iyalah,
0: gitu kan.
1: Iyalah,
0: either... Bahkan zaman dulu SMS juga iya kan.
1: Iya. Bener. Bahkan gak usah SMS, surat pun gue yakin harap iya dibalas kan tulisannya. Bener. Kan.
0: Harap dibalas.
1: Apalagi sebuah pesan notifikasi,
0: nah,
1: gitu kan.
0: Itu dia.
1: Iya, oke.
0: Star garis besar bercerita tentang itu. Kita lanjut ke single kedua, ada Just a Dream.
1: Just a Dream.
0: Apa ini berarti?
2: Just a Dream ini adalah lanjutan dari lagu pertama.
1: Oke. Okay. Mm-hmm.
2: Gue nulis lagu ini beberapa bulan kemudian, di tahun yang sama, dan gue nulisnya berdua adik gue ini.
1: Oke.
2: Ini special song that I wrote with my sister. Dan lagu ini cerita setelah kejadian notification di mana gue ini udah coba move on dari orang ini, gitu kan? Gue coba move on, terus tiba-tiba ini true story ya?
1: Yeah.
2: Tiba-tiba dia gue tuh bisa dibilang 3 hari 4 hari berturut-turut mimpinya dia.
1: Oke.
2: Mimpinya sedang pacaran, sedang apa sama dia gitu, lagi pacaran sama dia.
1: Kebawa ya.
2: Lah, terus setelah itu gue jadinya kayak ada rasa pengen balik lagi ke situ gitu loh.
1: Oh,
2: karena
1: I see.
2: Mimpi ini memberikan gue harapan gitu loh. Dan dari situlah akhirnya gue nulis lagu ini untuk melupakan semuanya.
1: Oh, oke.
2: Okay. Akhirnya karena kalau gue tulis di kertas, gue yakin semua ini akan terlupakan gitu.
1: Iya, benar-benar.
2: Menyatakan kalau ini semua tuh mimpi doang gitu loh.
1: Oke, okay. Biar nggak apa ya, halu jatuhnya ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Iya kan, benar kan.
0: Biar nggak halu ya.
1: Ini saking lamanya nunggu notifikasi sampai ke bawah mimpi.
0: Sampai ke bawah mimpi gitu.
1: Tuh, lo yang nyakitin, lo cuma merasa lo nggak balas, padahal lo tuh sampai ke bawah di mimpi. Tahu? Bisa-bisanya.
0: Benar-benar berturut-turut 3-4 malam berarti ya.
1: 3-4 malam, coy.
2: Tapi ya kan. Tanpa orang ini gue gak bisa nulis lagu.
1: Bener. Jadi bagus lo gak usah balas lah. Jadi gimana sih, gue bingung nih ngarahinnya nih. Iya, gue bingung nih ngarahinnya. Tadi udah gue ini, tapi tanpa orang ini, oh yaudah, ya, udah gak usah dibalas.
0: Ya kan udah terjadi juga.
1: Ya udah terjadi, gitu. Bener.
0: Bener.
1: Sampai akhirnya jadilah sebuah lagu yang berjudul Just a Dream ya.
0: Alright, berarti ini cara lo buat melupakan lah ya, yeah. Menyadarkan diri kalau itu semua sebenarnya ya itu cuma mimpi, hanya di mimpi aja.
1: Mimpi gitu doang loh, gitu loh.
0: Alright.
1: Seenggaknya gue pernah memiliki lo meskipun di mimpi. Asik. Ya.
0: Sedap.
1: Tawa lo guys lo. Tawa aja lo. Malu.
0: Alright,
1: oke. Okay. Ke lagu yang ketiga, ILY atau I Like You. Nah, ini tentang apa, Gazel?
2: ILY ini adalah setelah Just a Dream, gue akhirnya move on. Mulai PDKT sama orang baru, ya kan?
1: Okay.
2: PDKT sama orang baru, tapi takut untuk mengungkapkan perasaan, kayak takut untuk confess.
1: Oh, oke.
2: Okay. Kayak confessnya lewat lagu ini, gitu.
1: Oh,
2: masih. Tapi hal buruknya adalah lagu ini kan baru dirilis tahun 2025
1: yeah.
2: Lewat lagu ini udah gue tulis dari tahun akhir 2022, awal 2023 gue lupa. Dia udah nolak gue duluan sebelum lagu ini rilis, jadi dia sampai sekarang nggak tahu lagu ini tentang dia mungkin.
1: Oh
2: jadi,
1: wow, alright.
2: Wow.
1: Bener.
2: Tapi intinya it's a confession song.
1: Udah pengen gue puk-pukin tapi lu jauh banget lagi cuy. Hampir.
2: Gue puk-pukin.
1: Pengen gue puk-pukin cuma jauh banget lagi, ya ampun.
0: Kalau tiba-tiba ada yang ngepuk-puk serem sih.
1: Iya. Obake. Obake. Iya.
0: Alright.
1: Jadi ini sebenarnya lagu saat lu berusaha untuk membuka cinta baru sebenarnya ya.
2: Yes.
1: Alright. Okay. I like you. Tapi bukannya biasanya ILY itu I love you ya? Tapi lu di sini menulisnya I like you.
0: Kenapa tuh?
2: Karena menurut gue love is a very huge word.
1: Yes.
2: Permulaan sebuah relationship. Pastinya kalau misalnya apa ya, mengungkapkan perasaan kepada seseorang nggak mungkin langsung I love you, nggak mungkin gitu kan?
1: Iya.
2: Secara realita ya pasti I like you atau I'm into you atau gue dengan
1: itu semua.
0: Oh,
1: benar.
0: Alright. Oke. Kita lanjut ya ke lagu keempat berarti ya di EP ini ada Fly Away.
2: Ya, Fly Away ini masih di timeline yang sama dengan ILY. Jadi emang untuk kali ini PDKT yang ini nih benar-benar lumayan deket, ya kan? Terus karena gue bener suka banget sama orang ini kan.
1: Oke.
2: Okay. Ada lagu Confession ini. Terus gue tulis lagu spesial untuk dia yaitu Fly Away di sini. Gitu. Oke. Okay. Dan intinya ya, ini lagu buat kalian yang mungkin punya orang spesial that you wanna be with for the rest of life or for as of now juga lagu-lagu ya romantis lah. Jadi enak didengar kayaknya.
1: Oke. Jadi ini lagu lu sudah mulai ini ya, bangkit kali ya. Iya.
0: Oke. Alright, terakhir ada Foolish Man.
1: Asik.
0: Ini jadi bab terakhir ya di EP ini ya. Yeah. Ini ceritanya tentang apa ini berarti?
2: Nah, bab terakhir ini adalah di momen gue ditonjok lagi ke bawah.
1: Oh. Sama siapa?
0: Chris John.
1: Habib Nurmagomedov. Oke. Oke, lo ditonjok nih ceritanya ya.
2: Ya, jadi emang pada akhirnya setelah ILY dan Flyway itu setelah pagi kan. Disitulah ini dengan di lagu ini gue nulis bareng teman gue yang kali ini.
1: Oke.
2: Teman gue punya lirik lagu, gue bikin nadanya, tapi di momen itu liriknya kita rubah-rubah bareng-bareng lah. Dan bisa dibilang lirik ini connect banget pada momen gue pada saat itu, perasaan gue pada saat itu, dimana gue tuh terasa sangat tertampar. Kayak, oh gue tuh ngerasa I already found the one gitu kan. Tapi ternyata kayak gue ditolak lagi.
1: Okay.
2: Dan pada momen itu gue langsung reflect ke diri gue, selama ini gue ditolak terus, tolak terus, tolak terus. Itu kayak apakah semua hal-hal yang gue lakukan selama ini tuh kayak hal-hal yang tidak benar atau ada apa sih dengan gue gitu yang membuat.
1: Oh ngerti, gue ngerti. Ya. Berarti ini adalah sebuah pernyataan bahwa apa sih yang salah dari gue sebenarnya gitu ya.
2: Dan kebingungan di mana kayak karena di chorus lagu ini itu ada lirik yang berbunyi kayak you promise me you will make a paradise, karena di momen gue PDKT sama orang itu kayak rasanya udah deket banget to the point gue bisa yakin banget it will go somewhere gitu, ternyata dia sama orang lain atau sama siapa gitu.
1: Alright. Gila guys. Wow. Luar biasa. Sad boy ya. Banyak-banyak ini ya, banyak inspirasi dari kesedihan ya.
0: Benar. Yeah. Benar. Tapi ini menarik loh, album ini ditutup dengan cerita yang bisa dibilang cerita sedih gitu kan. Dibanding dengan cerita-cerita yang tadi kan ada I Like You, ada Fly Away yang mungkin lebih romantik gitu kan, lebih senang gitu. Tapi ini lagu ini ditutup dengan Foolish Man yang mungkin bisa dibilang ceritanya cukup sedih gitu lagu ini ya.
2: Ya.
1: Yeah. Alright. Bahasa Indonesia manusia bodoh ya. Ya kan? Ada band,
0: itu lagunya lain, orang lain.
1: Iya, Foolish Man.
0: Bener, kalau Indo udah ada lagunya soalnya.
1: Ini bikin yang English. Yeah.
0: Oke deh, kita abis ini mau dengerin dulu salah satu lagu dari EP ini ya. Gue mau dengerin Just a Dream.
1: Oh, oke.
0: Just a Dream nih, kita bakal dengerin dulu. Jadi buat kamu yang mungkin punya mimpi-mimpi lagi ke bawah mimpi sih.
1: Betul. Yang lagi sampai 3-4 hari ke bawah mimpi
0: itu
1: nih.
0: Itu dia.
1: Ini dari Gazelle nih pastinya.
0: Alright, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama Gazelle.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal EP debutnya, EP perdana dari Gazelle.
1: Betul.
0: Dan ini tadi juga di awal kita sempat nyebut ya, kalau ini ada salah satu single yang jadi original soundtrack buat sebuah film nih.
1: Jadi OST sebuah film layar lebar ya.
0: Yoi. Ini berarti jadi rilisan terakhir lu ya?
2: Alhamdulillah iya, ini rilis tahun ini, salah satu lagu yang rilis tahun ini. Dan itu terjadi di bulan April kemarin.
0: Bulan April ya.
1: Gokil.
0: Ini jadi original soundtrack film Keluarga Suami Adalah Hama. Waduh.
1: Betul.
0: Gimana tuh ceritanya bisa jadi apa pengisi soundtrack untuk film tersebut?
1: Iya.
2: Jadi emang aku kan biasanya setiap tahun pulang ke Jakarta sekali gitu. Karena di sini libur dua kali, libur winter dan libur summer gitu. Kebetulan kemarin waktu libur winter, bulan puasa, itu aku pulang.
1: Oke.
2: Okay. Tapi sebelum pulang tuh dapat tawaran lah buat ngisi soundtrack ini. Jadi langsung dapat tawaran, lagunya udah siap.
1: Oke.
2: Aku baca liriknya dulu yang pasti kan, dan denger lagunya dulu kalau setuju atau enggak. Dan menurutku memang liriknya enak, okay, lagunya juga sangat senja-senja.
1: Okay.
2: Dan it was a very good opportunity for me karena ini bakal menjadi lagu bahasa Indonesia pertama gue gitu kan.
1: Alright.
2: Dan waktu pulang akhirnya ternyata lagu ini duet dan mereka belum bisa menemukan duet bareng siapa nih. Dan alhamdulillahnya aku dulu punya temen SMP yang sering nyanyi bareng juga. Dan dia juga rilis lagu juga sendiri. Dan bisa dibilang kita chemistry cocok in terms of kalau nyanyi duet. Dan aku ajak lah. Dan akhirnya jadilah duet lagu Gigih ini.
1: Malah jadi lagu pertama rilisan bahasa Indonesia lu ya?
2: Yes, betul.
1: Gila. Kebalik ya, orang biasa bahasa Indonesia dulu, baru bikin English, berarti ini English dulu.
0: Benar. Lu ada ini gak sih, maksudnya kenapa akhirnya lu dari awal bikin lagu dengan berbahasa Inggris? Apakah lu merasa kesulitan dengan teks apa membuat lirik dengan bahasa Indonesia atau gimana tuh?
2: Bahasa Indonesia ini bisa dibilang agak kompleks ya. Kalau in terms of poetic dan lirik itu kompleks banget. Dan English tuh menurut gue lebih comfortable aja sih writing.
1: Oke.
0: Iya, benar-benar.
2: Alasan kenapa gue so far lagu-lagunya English. Jadi emang lebih comfortable, terus listenernya juga lebih wide.
0: Karena gue juga pernah beberapa kali nanya dengan hal ini. Ada juga beberapa yang ngerasa kalau nulis dengan bahasa Indonesia kayak ngerasa cringe gitu loh.
1: Gue ngerti kayak apaan sih gitu.
0: Iya, benar.
1: Padahal kayak, mungkin dia pengennya poetik ya.
0: Benar. Cuman akhirnya mereka lebih nyaman dengan menggunakan bahasa Inggris.
1: Paham. Gitu. Iya sih. Karena mungkin dari secara padanan bahasa bisa dibilang bahasa Indonesia tuh terbatas dari suku kata loh. Kalau Inggris tuh lebih banyak untuk kata sifatnya, dia lebih beragam lagi.
0: Benar. Alright, kita balik ke Gigih nih. Ini berarti ceritanya tentang apa nih kalau Gigih ini sendiri?
2: Gigih ini waktu aku pertama kali baca liriknya bisa dibilang connect banget karena aku seorang mahasiswa di sini. Jauh dari Indonesia. Emang Gigih ini lagu untuk orang-orang yang sedang menghadapi banyak ujian gimana pun itu. It's a reminder for all of us that we are strong dan kita tuh orang yang kuat, orang-orang kuat yang bisa menghadapi semuanya gitu loh. Dan setelah mendengar liriknya, terus lagunya, flow lagunya itu cocok banget dengan kehidupan gue yang di sini tinggal sendiri, kerjaan part time job di hotel cleaning, atau mulai bisnis jualan mie ayam sendiri, itu kayak nyambung aja. Terus ngerjain musik dari luar Indonesia itu juga nyambung. Jadi kayak kayak rasa connected banget lah.
0: Iya. Oh iya. Benar-benar. Karena ya mungkin sesuai judulnya gitu kan. Ini untuk lagu untuk buat kita menjadi lebih kuat lagi.
1: Iyalah. Terutama lu ngerantau di negara yang semuanya serba cepat, serba bener. Modern gitu kan.
0: Bener.
1: Iya. Dan okay. Bahkan sampai jual mie ayam tadi ya.
0: Bener.
1: Iya sih.
0: Itu lucu sih, jujur sih.
1: Lu yang saus tomat harus diginiin dulu nggak? Enggak ya.
2: Maaf ya, asbun dikit ya.
1: Iya kan. Gak apa. Santai.
0: Seru.
1: Dan bahkan ya itu cara Gazelle untuk berusaha di negara orang tuh segitunya gitu loh, segigih itu dia.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Tapi gue mau nanya deh, maksudnya ketika lu nyanyiin atau ngegarap lagu untuk sebuah soundtrack, yes. Itu ada hal yang berbeda gak sih dengan mungkin lu nulis lagu sendiri, bikin lagu sendiri yang benar-benar itu ciptaan lu sendiri gitu?
2: Oke. Okay. Untuk Gigi, saya bilang prosesnya tuh cepet banget dibandingkan nulis lagu sendiri. Karena kalau if it's my own song, I can have my own time.
1: Yeah.
2: Kalau soundtrack itu kan harus ada deadline buat filmnya, which semua itu harus sat sedikit.
1: Iya.
2: And for the first time tuh kemarin gue ngerasain yang dimana rekaman lagu tuh seharian, jadi harus selesai dalam sehari.
0: Oke.
2: Kita datang jam berapa rekaman lagu ya? Lupa. Jam 3 sore selesai jam 12 malam misalnya.
1: Baru pulang. Gila.
2: Abis itu datanglah waktu syuting musik videonya. Itu juga bisa dibilang apa namanya, harus cepet kan? Gue kebetulan lagi pergi ke luar negeri. Terus dapat panggilan harus syuting musik video, langsung pulang lebih cepet. Baru landing langsung datang ke tempat syuting. Tempat syuting nyampe jam 3 juga kalau nggak salah atau jam no. Ya jam 2 lah, jam 1 jam 2 okay. Dan baru pulang rumah jam 1 pagi. Jadi kayak
1: wah gila.
2: Rasanya real.
1: Gila. Berarti memang sebenarnya di original soundtrack ini diminta juga untuk lu ini enggak sih kayak kebayang per scene-nya itu kayak nanti bakal jadi kayak gimana ya saat ditaruh di film ya gitu.
2: Kebayang banget. Di waktu nyanyiin lagunya pun kayak walaupun gue kan nggak tahu filmnya kayak apa.
1: Gue cuma
2: dikasih lihat draft posternya kayak apa,
1: okay.
2: Sinopsisnya kayak apa. Dan ya emang gue ngerasa juga liriknya nyambung dengan filmnya. Jadi dari situ ya gue mencoba untuk imagine myself in a position of the movie dan imagine myself in a person in my own life with that song gitu loh.
1: Oke,
0: berarti film ini udah tayang belum sih?
2: Udah tayang sekarang, streamingnya di video.
0: Oh, ada ya. Bisa di streaming ya.
2: Udah ada.
0: Jadi mungkin buat kamu teman produ yang penasaran, kira-kira ada di scene apa bisa ditonton ya.
1: Nah, di situ ada lagunya Gazelle dengan judulnya Gigih tuh.
0: Betul sekali.
2: Lu scene-nya motor.
0: Nah, itu dia. Motor ya.
1: Film Dilan ya?
0: Salah, bukan. Ya, gua mau ke situ loh.
1: Iya.
0: Gua mau nambahin pakai jaket jean ya.
1: Sama Milea ya? Salah film.
0: Kejadian
1: tapi tuh ya, sama Gumer itu.
0: Iya bener sih.
1: Iya, salah sih.
0: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman Brodo yang udah bergabung bersama kita nih ya. Ada siapa tuh Lan?
1: Ya ada yang nanya ke Gazelle nih dari Ilham KDI nih. Alright. Katanya kalau suatu saat kakak Gazelle punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa alasannya? Silakan Zel.
2: Hey, good question.
1: Yeah.
2: Kalau bermimpi yang besar banget ya, itu sekarang siapa ya? Mungkin musisi besar kayak Matt Maltese atau Rex Orange County.
1: Okay.
2: Itu mungkin yang besar-besar. Tapi kalau untuk Indonesia, karena untuk networking juga, aku pengen bisa collabs dengan orang-orang lagu-lagu Sad Boys juga kayak Skyline contohnya. Atau Arash Buana.
1: Senja banget sih. Arash Buana senja banget.
0: Kacau.
2: And many more lah, banyak-banyak.
0: Gokil sih, cocok sih. Arash sih gokil sih kayaknya. Skyline juga oke lagu-lagunya sih.
1: Iya sih, oke.
0: Bener-bener.
1: Tapi emang berarti lu ke arahnya ke arah situ ya, yang emang folks banget gitu ya. Alright. Oke, okay. Ada siapa lagi nih yang bertanya malam hari
0: ini? Alright, ada Lara nih ya.
1: Oke.
0: Okay. Ini panjang tapi coba gue ringkes aja ya.
1: Boleh, boleh, boleh, boleh. Apa intinya, intinya? Boleh,
0: alright,
1: boleh.
0: Jadi kan emang si Gazel ini udah.
1: Gak usah ditulis. Gak usah ditulis, gak sepanjang itu.
0: Gak sepanjang itu.
1: Pakai kanji tapi ya. Pakai kanji Jepang ya.
0: Oke, oke, karena emang udah ngerantau cukup jauh kan dari Indonesia di Jepang gitu kan.
1: Ya.
0: Ada nggak sih maksudnya kayak momen-momen ya mungkin ngerasa rindu banget sama rumah, terus juga mungkin apa ya kayak homesick. Ada nggak sih? Iya, homesick. Hmm. Terus juga ada nggak sih maksudnya kayak akhirnya lu belajar ketika lu mungkin jauh dari Indonesia gitu. Hmm. Ada sesuatu yang lu akhirnya bisa dapet gitu? Apa itu?
2: Untuk yang pertama homesick, bisa dibilang aku jarang homesick.
0: Oke. Okay.
2: Karena aku orang yang suka merantau dan eksplor kan. Dan ada momen beberapa kali aku homesick, tapi emang itu udah lama dan sekarang tuh udah enjoy, biasa aja. Ya? Mungkin yang bikin aku kangen banget adalah makanan Indonesia yang pastinya.
1: Pasti.
2: Gitu,
1: pasti.
2: Oh, mantap banget gitu kan.
1: Apa cuy makanan Indo yang lo kangen?
2: Sate.
1: Sate.
0: Susah juga
1: sate, ya di sana ya. Iya sih, di sana kan enggak terlalu banyak makanan kayak gitu modelnya ya.
2: Gue coba masak sendiri di rumah.
1: Iya. Yeah.
2: Hasil dikit lah, lumayan lah.
1: Mengobati rindu sedikit rindu ya.
0: Sedikit oke okay lah ya.
1: Oke, oke. Oke, oke. Terus.
2: Kalau questionnya tadi kan apa yang dipelajarin ya?
1: Hmm.
2: Itu mungkin bagaimana mengatur uang sendiri.
1: Oke. Okay.
2: Number one. Terus apa ya? Kehidupan di rumah sendiri juga sih kayak, tapi emang dari rumah dulu waktu gue kecil gue dibiasain cuci piring sendiri, sapu rumah sendiri segala macam, tapi di luar itu gue belajar bagaimana bisa tinggal dengan orang lain, roommate.
1: Oh iya, itu penting tuh.
2: Karena yang tadinya mungkin teman kan, tapi sekarang jadi roommate gitu kan.
1: Yes.
2: Itu gimana bisa membuild trust within one place, one house.
1: Oke.
2: Okay. Dan itu yang salah satu lesson besar sih yang aku pelajarin sendiri.
0: Benar. Sekarang ngurus semuanya, holding tuh diurus sendiri gitu ya.
2: Iya.
0: Yeah. Benar.
2: Adulting bahasanya.
0: Adulting.
1: Yeah. Asik.
0: Betul. Gitu ya Lara ya. Semoga tadi dijawab
1: ya.
0: Semoga
1: menjawab ya dari Gazel tadi ya.
0: Benar. Oke. Terakhir ya mungkin dari lu ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Atau fans lu mungkin Gazelicious.
2: Gazelicious.
1: Gue bikin ini.
2: Oke, untuk para pendengar laguku di sana, Indonesia atau dimanapun kalian berada, thank you so much for putting my song into your life. The reason why I write songs is to be able to resonate, to connect with you guys, untuk bisa berinteraksi dengan kalian dari jauh, dari manapun kalian berada, tetap lewat lirik-lirikku, walaupun kita belum pernah ketemu, tapi mungkin dari laguku kalian bisa mengenal diriku juga.
1: Oke.
2: Okay. Dan untuk yang pertama kali mendengarkan laguku, semoga kalian enjoy lagu-lagunya. Untuk kalian yang lagi galau, jangan terlalu lama galau-galaunya. Dan untuk kalian yang lagi senang-senangnya, hati-hati jangan sampai galau.
0: Itu dia. Hati-hati jangan sampai galau ya.
1: Itu tuh.
0: Bahaya tuh.
1: Itu tuh. Tahu-tahu set boy ke Jepang kan kayak.
0: Iya.
1: Takutnya itu jadi kejadian lagi.
0: Benar. Alright, yeah. Berarti lagu-lagu lu bisa didengerin di mana aja nih, Bro?
2: Oh ya, untuk lagu-laguku bisa dengarkan di any platform, platform apapun. Terus don't forget to subscribe my YouTube channel juga untuk lihat videonya. Mungkin yang tertarik pada visual, karena aku juga direct sendiri musik videonya.
0: Gokil.
2: Terus follow TikTok aku juga di @sefalgas. Dan Instagram sefalgas.
0: Alright. Okay. Kalau YouTube-nya bisa dicek di mana MV-nya?
2: And my official YouTube channel at @sefalgazel.
0: Sefalgazel. Bisa ditonton MV ini di situ.
1: Yo, lu lihat deh tuh visualizer dari Al Gazel.
0: Gimana? Benar. Alright, dan tentunya bisa kamu request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: So thank you banget Gazelle udah menyempatkan, dan semoga lu sehat terus ya di sana ya.
0: Alright. Thank you. Dan terima kasih juga buat teman Bro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Gazelle, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu.
1: Oke, kalau gitu gue Alan pamit.
0: Gue Edi Tama pamit.
1: Dan juga Gazelle. Pamit.
0: Bye-bye. Chat. 3

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam.
1: Ya, semua berdua, balik lagi sama kita berdua. Pastinya dijaga malam, jangan galau. Malam-malam.
2: Aduh, gini asik.
1: Keren kan? Aduh, keren, kan?
2: Ya.
1: Keren kan?
2: Itu bummer apa ya, Mas?
1: Apa? Games.
2: Orang kok iseng.
1: Gue masukin aja.
2: Orang kok iseng.
1: Gue masukin aja. Gak apa-apa dong.
2: Gak apa-apa.
1: Biar kita kepake kan ya, asetnya
2: bener,
1: kan.
2: Bener.
1: Nah.
2: Pada malam hari ini.
1: Asik.
2: Kita akan seru-seruan di malam hari ini.
1: Dihipnotis.
2: Situ Mr. Bean. Dia ada episode yang ke psikiater kan. Psikolog atau psikiater? Apa dokter ya itu ya?
1: Dokter gigi gak sih?
2: Dokter gigi ya?
1: Dokter gigi
2: ya yang mainin ini ya?
1: Itu orang iseng tuh. Itu baru orang iseng tuh.
2: Ya tadi ada Edi Tama dan juga Elanda di malam hari ini nemenin lo ya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam.
1: Yes, menemani dengan kondisi yang Jakarta lagi banyak penyakit ternyata ya.
2: Iya,
1: belakangan ini.
2: Bener.
1: Lu udah sakit berapa kali berapa minggu ini? lu sempat ini kan?
2: Flu ya? Dua minggu lalu kalau gak salah. Dua minggu lalu.
1: Meriang.
2: Atau ya flu.
1: Gue ya, flu ya.
2: Basically flu gitu kan. Demam, awal demam.
1: Oh iya.
2: Gue sempat demam tapi juga flu. Gak enak lah pokoknya kayak radang gitu-gitu lah.
1: Iya, lu tau gak sih yang gak enak tuh mata yang berair tuh gak enak menurut gue tuh kayak aduh ini apa sih
2: gua gitu. Gue kalau tahu gue akan demam biasanya matanya kayak panas.
1: Oh.
2: Iya kan, matanya tuh agak kayak panas, entah panas entah kering gitu.
1: Oh pokoknya iya kering.
2: Kerasnya kayak gak enak lah matanya.
1: Iya, tidur pun bangun jadi gak seger aja gitu.
2: Bener. Gue kemarin sempat udah sembuh, sakit lagi. Meler lagi.
1: Karena emang ternyata di beberapa tempat tuh lagi influenzanya lagi kuat sih emang.
2: Ini lagi rame kan kemana-mana sempat influenza A ya.
1: Iya benar.
2: Lagi rame kan.
1: Influencer.
2: Salah.
1: Bukan.
2: Salah.
1: Fadil Jaidi.
2: Al-Karim.
1: Iya, pokoknya di khususnya di Jakarta influenzanya lagi kuat dan juga mungkin cuaca lagi gimana ya? Lagi panas tapi lembab.
2: Iya, gitu, benar. Panasnya panas gila, gitu kan? Gue kemarin sampai kayak bahkan lihat sampai 34 derajat.
1: Wah gila, kayak Surabaya ya jatuhnya bener. Ya?
2: Iya, benar-benar kayak gue cuman jalan ke depan rumah, ke depan kos, itu cuman beli makan doang, cuy.
1: Abis itu enggak? Abis itu maksudnya kayak ya gue mager keluar gitu loh.
2: Iya, tapi karena yaudah belilah, lapar kan.
1: Yeah.
2: Lapar butuh cepet ya. Yaudah
1: lah. Pakai payung enggak lo?
2: Enggak lagi.
1: Nah, itu langsung penting tuh. Iya.
2: Panasnya tuh kayak kulitnya ditampar tuh.
1: Iya.
2: Tek gitu.
1: Kayak kepegang gitu loh panasnya. Lo ngerti enggak sih? Panas-panasnya kayak ini kayak bisa dipegang gitu. Panas banget, parah. Panas
2: gila, cuy.
1: Parah panas banget.
2: Gila, cuy.
1: Gue tuh ngerasain panas kayak gitu biasanya di Jogja atau di Solo kan. Yang kayak lu kalau berhenti lampu merah tuh kayak aduh nyelekit lah kayaknya panasnya lagi gitu.
2: Nusuk.
1: Nah ini tuh Jakarta lagi kayak gitu.
2: Bener, mana-mana sempat gitu tuh.
1: Betul banget. Dan update juga kita dari ini apa sih dit? AFC?
2: AFC gue lupa deh.
1: Asian?
2: Iya. Asian.
1: Asian di.
2: ASEAN.
1: ASEAN ya. ASEAN.
2: Ya?
1: Oh ASEAN. Oke. Okay. Ini lagi laga Persib melawan apa? Dit TC Vettel.
2: Iya Vettel.
1: Vettel.
2: Itu Champions League 2.
1: Asik.
2: Jadi kayak UCL-nya Asia lah.
1: Iya, ini berarti bukan cuma Asia Tenggara ya?
2: Ini bukan UCL-nya ding, berarti
1: apa
2: ini
1: ya?
2: Adalah kompetisi
1: Europe,
2: oranye.
1: Europe ya?
2: Iya,
1: Europe. Oh, iya.
2: Kompetisi oranye nih.
1: Kompetisi oranye.
2: Kalau yang itu elite, ada elite.
1: Oh iya benar.
2: Champions League elite.
1: Nah, ini kita diwakili sama Persib ya.
2: Persib sama Borneo kalau
1: sama Borneo. Bener. Oh. Ini enggak ada dit. Apa namanya? Bayangkara enggak masuk.
2: Enggak,
1: oh,
2: enggak
1: masuk.
2: Enggak.
1: Pestira?
2: Enggak. Ini kan dari yang kemarin kalau enggak salah ya, juara sama runner up kalau enggak salah.
1: Oh.
2: Gua enggak terlalu ngikutin bola Indonesia sih.
1: Iya, PSTNI.
2: Salah,
1: udah enggak ada.
2: Persegres. Ganti nama.
1: Dulu di zaman PSTNI lagi hype tuh. Gua kayak amazed gitu kayak. Kan dulu pemainnya Lestaluhu kan?
2: Lestaluhu.
1: Terus kayak wah gila tentara main bola begini ternyata gitu. Gua baru tahu. Itu gila tuh menurut gue.
2: Gila.
1: Terus Bayangkara kan. Dulu apa sih Bayangkara namanya? Dari dulu Bayangkara ya?
2: Gue lupa deh.
1: PS Polri.
2: Salah. Kayaknya Bayangkara dulu.
1: Bayangkara ya dari dulu.
2: Awal-awal muncul Bayangkara. Sekarang kayaknya udah bukan Bayangkara gak sih namanya?
1: Sekarang udah bukan Bayangkara.
2: Lupa gue. Jujur gue gak terlalu ngikutin.
1: Lu kurang suka bola Indonesia ya?
2: Enggak juga.
1: Liga Indonesia lu kurang suka? ISL?
2: ISL gue nonton. ISL nonton. ISL zaman-zamannya Sriwijaya gue nonton.
1: Iya,
2: zaman... Soalnya Sriwijaya sekarang udah divisi berapa, dua kayaknya.
1: Udah degradasi ya.
2: Degradasi. Jadi gue udah jarang nonton.
1: Iya, zaman-zaman Persija masih main di stadion
2: Lebak Bulus.
1: Lebak Bulus.
2: Kalau Kemayoran apa?
1: Kemayoran itu ada kandangnya dia. Tapi enggak ada stadionnya.
2: Oh, enggak ada stadionnya.
1: Udah kegusur.
2: Apa sih dulu?
1: Dulu kan sebutannya Macan Kemayoran kan.
2: Iya. Apa sih dulu ya stadionnya?
1: Stadionnya Lebak Bulus.
2: Emang iya?
1: Yang di Kemayoran tuh udah kegusur lama banget.
2: Udah lama banget.
1: Udah lama banget.
2: Oh.
1: Jadi ini apa kalau enggak salah? Apa ya? Jadi apa ya sekarang? Ya gue juga enggak tahu lagi. Tapi Lebak udah lama banget kegusur, terus mereka pindah ke Lebak Bulus kan.
2: Lebak Bulus.
1: Terus Lebak Bulus digusur juga.
2: Selamat ke GBK.
1: Iya, GBK.
2: Terus ada JIS.
1: JIS sekarang. Jis. Iya, gitu. Tapi emang mereka aktif gak sih di JIS sebenarnya?
2: Apa?
1: Maksudnya emang
2: ya, main?
1: Emang enggak latihan gitu di sana?
2: Oh, enggak tahu nih kalau latihannya. Biasanya bukan di JIS-nya biasanya.
1: Kan kayak Barca di Santiago kan?
2: Salah. Salah.
1: Madrid di Santiago.
2: Bener.
1: Madrid di Santiago.
2: Santiago bener, Bu. Ya, tapi kan latihannya juga enggak di stadion itu.
1: Nyewa.
2: Ada tempat latihannya sendiri.
1: Nyewa lapangan.
2: Enggak beda.
1: Futsal.
2: Enggak beda. Ada dia lapangan training, emang ada sendiri.
1: Oh, yang emang pemusatan latihan di situ tuh.
2: Nah,
1: oke. Gitu. Nah, ini sekarang ada tendangan pojok nih dari Tom Hai.
2: Benar.
1: Hai. Tom Hai bukan sih? Iya, Tom Hai.
2: Iya, benar Tom Hai.
1: Iya sih. Agak
2: ball, smart clock.
1: Agak beda ngeliat dia pakai warna biru ya. Gue agak kagok.
2: Biasanya liatnya pakai baju Indonesia.
1: Iya, kan? Atau ya tim-tim sebelumnya kan dia merah putih juga kan.
2: Benar sih, gak salah sih.
1: Ini kiper Persib siapa sih?
2: Gak tahu, gue gak tahu. Permain Persib.
1: Iya lagi. Kalau kiper Persija kan masih siapa, Hendri Tani ya?
2: Kayaknya juga udah bukan kiper utama deh dia tuh. Kalau nggak salah.
1: Aduh,
2: ya.
1: Aduh, dia kalah duel udara. Oh, menang sih.
2: Menang sih, cuman nggak kemana.
1: Nggak kemana.
2: Cuma nggak kemana.
1: Jodoh kali ya.
2: Ya udah, terima kasih. Kita bakal temenin sampai jam 12 seperti biasa ya. Buat kamu yang pengen seru-seruan di malam hari ini boleh. Pengen cerita juga boleh.
1: Betul.
2: Pengen nelpon juga boleh. Pengen VN juga boleh.
1: Betul.
2: Kirim pap juga boleh.
1: Ya, ya nggak apa-apa juga
2: ya,
1: sih.
2: Nggak apa-apa
1: juga sih.
2: Emang apa?
1: Nanti kita akan deskripsiin pap kamu kayak apa. Ya kan kita cuma bisa deskripsiin ya.
2: Benar sih, benar sih, bulat.
1: Apanya?
2: Apanya? Itu dia moto telur.
1: Oh iya benar. Iya,
2: biar padet, viral itu.
1: Benar, padet.
2: Benar.
1: Kamarnya.
2: Oh iya.
1: Iya, kamarnya penuh. Padet gitu, penuh gitu. Penuh. Banyak barang. Bener. Banyak barang kamarnya.
2: Udah yuk.
1: Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta di Jaga Malam bareng
2: jangan
1: sama.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Yoi.
2: Sama kita. Gimana sih lu mau sih?

0: Srdci ve FM produce Jack Harta, teman terbaik kamu.
1: Yo, masih bareng sama kita namanya Lady Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam teman produce.
0: Malam hari ini
1: apa?
0: Malam Rabu.
1: Bener. Malam Kamis dong.
0: Rabu malam.
1: Bener.
0: Iya.
1: Bener. Rabu malam namanya Lady Jaga Malam.
0: Betul.
1: Sampai jam 12 malam.
0: Mm-hmm.
1: Karena ini malam.
0: Bisa jangan bertele-tele ya. Kan kita diajarin coy waktu training kan. Uh-huh. Waktu training kan kita diajarin kan.
1: Apa
0: untuk
1: tuh?
0: Ngomong itu kiss.
1: Mwah.
0: Iya ya. Kiss, check and recheck, silet. Acara-acara gosip aja gitu.
1: Gosip.
0: Acara-acara gosip kita
1: yang,
0: sebutin.
1: Yang ininya joget-joget. Tapi katanya gak ada lagunya.
0: Iya lagi. Kalau gak ngomong sendiri ya kayak acara berita ya.
1: Iya
0: malam hari ini bareng sama kita berdua teman berdua di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya.
1: Yes. Kita bakal menilai teman berdua di malam hari ini. Buat kamu yang pengen seru-seruan, bisa ya.
0: Bisa apa tuh?
1: Bisa join dong. Bisa apa lagi?
0: Oh iya benar.
1: Bisa kali.
0: Bisa dong. Pasti bisa gitu.
1: Yoi. Buat lo yang pengen nelfon boleh kok.
0: Boleh. Tapi jangan kepencet.
1: Beda.
0: Jangan kepencet tit gitu. Kadang-kadang
1: gak kan... bisa. Gak bisa.
0: Oh gak bisa ya. Gak bisa ya.
1: Gak bisa. Kalau pakai telepon rumah iya mungkin. Nelfon kayak gitu.
0: Di malam hari ini teman produce, kayaknya banyak banget orang yang udah mulai lelah ya. Kalau di pertengahan minggu tuh biasanya orang udah pada capek deh.
1: Benar. Ya, ini pertengahan minggu, pertengahan bulan.
0: Oh iya benar. Udah komplit tuh. Komplit tuh.
1: Udah 14 cuy.
0: Iya. Benar. Orang udah komplit nih. Biasa orang udah capek-capeknya nih biasanya.
1: Benar.
0: Gitu. Secapek apapun kamu teman produce tetap jaga kesehatan ya.
1: Betul. Itu salah satu yang penting sih. Menurut gue kesehatan tuh sesuatu yang mahal bro.
0: Iyalah, pastilah coy.
1: Lu gak bisa beli sehat dimanapun.
0: Gak bisa. Percuma lu punya uang banyak tapi lu gak sehat kan.
1: Bener ya, gak. Lu gak bisa juga menikmati.
0: Bener. Yang ada uang lu kepake buat bayar kesehatan lu kan.
1: Bener. Jadi gitu. Kerja itu gak masalah. Kerja betul. Keras itu gak masalah. Cuman kita harus punya batasan.
0: Oh iya dong.
1: Tahu waktunya. Kita tau harus waktu. Bisa membagi antara kesehatan jasmani dan rohani. Asik.
0: Bener. Justru gue gak tahu ya. Kadang mungkin prioritas orang Jakarta kan. Lu lihat lah di threads banyak orang yang sampai punya side hustle kan.
1: Bener.
0: Yang siang kerja apa, malam jadi apa.
1: Betul.
0: Ya kayak siang Bruce Wayne, malam Batman gitu. Sama. Kan kurang lebih kan kayak gitu kan.
1: Iya bener.
0: Analoginya
1: sih.
0: Kan
1: iya bener sih. Tapi kalau jadi Bruce Wayne kan
0: bedanya dia kaya. Iya. Iya. Dia ya. Dia punya Alfred kan.
1: Bener.
0: Iya kan bedanya Alfred. Kita gak setajir itu.
1: Betul. Dia punya Batmobile.
0: Bener. Alfred yang mau standby terus tuh kalau dia kenapa-napa gitu kan.
1: Dia kalau panggil jam berapa aja ada ya.
0: Ada.
1: Rapi ya dia.
0: Ada pakai jas terus kan.
1: Pakai yeah, tuxedo terus.
0: Pakai tuxedo terus dia di rumah, di Batcave gitu kan.
1: Bener.
0: Selalu pakai jas.
1: Jarang gitu. Kayak ada apa kayaknya bahkan enggak pernah ada scene Alfred pakai kayak bangun tidur rambutnya berantakan gitu.
0: Enggak, emang dia didesain untuk selalu siap kan.
1: Bener ya.
0: Gitu yang kayak Bruce Wayne mau ngapain udah siap gitu.
1: Kalau ternyata Alfred adalah sebuah robot, ternyata gimana?
0: Bisa.
1: Konspirasi.
0: Bisa. Konspirasi. Atau mungkin ternyata sebenarnya Alfred adalah Superman. Loh, karena secara kesehatan dia paling sehat loh di antara superhero yang lain.
1: Bener. Masa bisa ngeluarin laser dari mata?
0: Kita gak tahu.
1: Iya.
0: Jadi
1: sih.
0: Jadi kumisan-kumisan gitu kan siapa tahu dia hero juga gitu.
1: Iya. Mungkin nanti Batman bisa coba bawa Kryptonite dulu ke dekatnya Alfred ya.
0: Iya. Jadi intinya buat orang Jakarta nih yang punya side hustle. Gue ngerti lah di in this economy orang tuh butuh banget. Betul. Yang namanya side hustle gitu kan.
1: Betul.
0: Dan gak apa-apa, tapi lo harus inget juga sama kesehatan lo.
1: Bener, lo gitu. Harus tahu batasan lo sampai mana. Di porsi mana lo bener-bener harus, oh kayaknya udah cukup deh. Gak bisa nambah lagi nih untuk kerjanya gitu.
0: Iya, gue paham lo lagi nabung buat sesuatu, gue paham banget. Tapi inget juga bahwa badan lo tuh yang membawa lo kemana-mana.
1: Betul,
0: gitu.
1: Badan lo punya limit.
0: Iya, bener.
1: Even lo ya tiap hari lari juga. Tiap hari olahraga mungkin, makan sehat. Cuman ya
0: penting istirahat.
1: Penting istirahat.
0: Betul.
1: Gitu. Yang penting adalah sebenarnya istirahat kan.
0: Iya.
1: Diimbangi dengan olahraga dan makanan-makanan yang sehat.
0: Lo pernah gak sih cuy di fase yang kayak gitu yang sampai over limit gitu?
1: Pernah. Ada saatnya.
0: Gue pernah di Bintang Radio tahun lalu tuh.
1: Oh iya.
0: Kick off Bintang Radio tuh. Iya, jadi pas gua banget lagi. Itu bukan kick off itu.
1: Oh iya.
0: Kick off Bintang Radio tahun lalu. Bukan yang final ya. Kick offnya yang baru mulanya. Itu tuh gue pas banget hujan-hujanan. besokannya IGD. Besokannya gue masuk IGD. Gitu. Jadi siang gue kerja, terus gladi kick off, acara jalan kelar, itu tuh badanku udah gak enak tuh sebenarnya. Tapi kan ya mau gak mau acara udah
1: betul,
0: jalan kan.
1: Betul,
0: nah, udah
1: betul.
0: Kelar bintang radio, besokannya gue ke IGD.
1: Betul. Jadi sebisa mungkin memaksimalkan waktu istirahat, minimal adalah 8 jam tidur kan.
0: Kalau bisa lu bisa bagus dapat 8 jam, jam tuh bagus banget.
1: Benar gitu. Nah, semalam malam ini kan ada kedatangan dokter.
0: Iya. Boyke?
1: Enggak ada. Gue jujur pengen ngobrol sama dokter sih sebenarnya.
0: Dokter cinta.
1: Ku butuh dokter cinta. Mama mama mama. Tolonglah aku yang sedang bingung. Ku rasakan
0: lagi dokter cinta. Oh iya, dokcin ya.
1: Dokcin
0: ya, dokter cinta.
1: Dokta.
0: Oh iya, dokta. Dokter Dikta.
1: Aduh.
0: Dikta baru kawin BTW. Gila, congrats ya Dik ya.
1: Bener.
0: Gila, akhirnya
1: Finally
0: setelah sekian lama sebagai pria yang diidam-idamkan.
1: Bener. Dia kalau apa nikah pakai biarkanlah
0: wanita pujaanku.
1: Apa sih liriknya? Kok biarkanlah?
0: Dengarkanlah wanita pujaanku. Tapi kan dia udah keluar dari Yofi.
1: Benar.
0: Sekarang dia sendiri Dikta. Sama Dikta. Masuk ATF. Taulani and Friends. Betul.
1: Iya benar-benar.
0: Iya kan, dia masuk ke situ.
1: Benar.
0: Sekarang circle-nya beda lah. Circle-nya Dikta. Gitu. Jadi ingat tetap untuk jaga kesehatan Pro 2 dimanapun kamu
1: berada.
0: Atau mungkin kamu pernah punya cerita yang kayak, aduh gue pernah over limit banget nih sama badan gue sendiri nih bang.
1: Nah,
0: kasih tahu ya.
1: Paksain gitu kan.
0: Lu paksain, bahkan amit-amitnya lu sampai kena penyakit yang apa lumayan parah gara-gara hal itu. Boleh banget kasih tahu kita ya.
1: Yoi. Coba bisa langsung aja WhatsApp ke 0811 800 105 ya.
0: Yoi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Yo, masih barengan sama Edi dan juga Elan di malam hari ini sama Pro 2.
1: Asik nih ini malam-malam gini nih. Tadi kita juga ngeliat ternyata Persib menang ya 1-0 cuy. Yoi,
2: congrats ya.
1: Congrats ya untuk bener, Persib.
2: Dapat poin.
1: Berarti wakil kita satu lagi siapa cuy? Borneo. Borneo FC bakal main kapan?
2: Gue cek dulu ya.
1: Boleh. Aman.
2: Gue gak apal.
1: Takut miskomunikasi kan. Makanya bener, kita
2: takut salah informasi.
1: Betul.
2: Alangkah baiknya.

0: Sambil edit ngisi, kita kasih bumper dulu.
1: Ya gimana ya?
0: Yo, belum ketemu juga, kita kasih bumper lagi.
1: Gak usah.
0: Nah, jadi tadi kemenangan 1-0 dan juga gue ngeliat sih intensinya gak terlalu tinggi ya. Tapi gue ngeliat ada 2 kartu merah tadi.
1: Benar, ada kartu merah ya.
0: Mm-mm.
1: Di pertandingan tadi, Markle dapat second yellow. Sama ada pemain satu dari Vietel.
0: Second yellow.
1: Benar, Borneo gak sih kalau gak salah?
0: Borneo FC kan?
1: Borneo sama Rinda.
0: Borneo FC. Yang logonya pesut kan?
1: Olik AFC Challenge League. Oh, dia beda-beda ini.
0: Oh, beda.
1: Dia AFC Challenge League.
0: Oh, beda lagi ya.
1: Benar, dia main 18.
0: Apanya? Tanggalnya?
1: Tanggal 18.
0: Oh, tanggal 18. Tanggal 18 dia 4 main. Hari lagi berarti ya?
1: Ya, hari Minggu.
0: Hari Minggu. Oke.
1: Okay. Iya kan? Iya benar.
0: Iya, ya harusnya ya.
1: Hari Minggu, benar.
0: Nah, itu kemenangan baru untuk Persib. Jadi, congrats ya.
1: Benar, congrats ya.
0: Betul. Dan
1: ini mana sih matches? Kita lihat kalau di grupnya.
0: Yoi.
1: Berarti Persib ini berada di posisi pertama dengan total poin
0: 6
1: dari 2 pertandingan. Tapi
0: luar biasa.
1: Melbourne Victory sama FC Seoul udah main nih.
0: Nah.
1: Udah main. Jadi emang di posisi pertama. Karena kemarin juga sempat mengejutkan Persib Bandung ngalahin FC Seoul.
0: Luar biasa. Okay. Dadakan FC main gak Dit? Dadakan FC?
1: Gak ada. Kenapa dadakan
0: FC? Red Bull Depok gak ada.
1: Gak ada.
0: Itu menurut gue layak tuh Red Bull Depok main
1: bisa,
0: tuh.
1: Bisa.
0: Kan?
1: Iya, tapi belum sampai. Belum sampai ke sini.
0: Ya, coba ke Liga 1 dulu aja. Tapi karena ini kemenangan baru, kita ngeliat sebenarnya Persib ini sedikit lebih beruntung ya.
1: Kenapa tuh?
0: Karena ini sama kayak judul lagu Ya Bernadi yang baru dirilis.
1: Asik.
0: Sedikit lebih beruntung sama Pamungkas.

0: Asik. Ada raungan di situ Bambang Pamungkas.
1: Salah. Nyundul dia.
0: Heading ya.
1: Heading
0: tiba-tiba ya. Di heading Bambang Pamungkas.
1: Iya benar.
0: Jadi ada kolaborasi baru nih antara Beradia dengan Mas Pam ya.
1: Yo, Mas Pam ini lagu berjudul lebih.
0: Pam katanya Pam Jaya deh.
1: Salah.
0: Bukan.
1: Pam Jaya itu apa ya? Ini
0: DKI punya DKI. Air minum.
1: Bener ya.
0: Ini bener. Salah satu lagu yang baru aja dirilis beberapa hari lalu. Mm-mm. Dan juga masih dipromoin ya.
1: Benar.
0: Dan ini fresh ya menurut gue.
1: Fresh, sesuatu yang fresh karena emang dua karakter yang sangat berbeda dan dua genre yang juga berbeda sebenarnya.
0: Sangat. Yeah, dan kan? Sebenarnya kan vokal mereka kontras ya.
1: Benar, kontras banget sih. Benar dia mungkin lebih ke
0: alto
1: yang yang halus, gitu. Yang smooth. Sementara Pamungkas yang bisa dibilang apa ya, kayak dia ada dalam tanda kutip kasarnya.
0: Iya. Gitu. Dan untuk suara laki-laki Pamungkas termasuk yang tinggi sebenarnya. Dia ngambil bright. Yang tinggi.
1: Iya, gitu. Suara bright.
0: Bright gitu banget kan.
1: Terus juga ada apa ya, bahasanya mungkin ada sedikit distorsi di suaranya.
0: Betul.
1: Mirip-mirip nyenggol-nyenggol kayak genre rock, cuman dia bukan rock.
0: Iya.
1: Pihaknya rock.
0: Iya, gitu. Dia balad. Dia masih balad lagunya.
1: Balad. Mungkin kalau folk sih sebenarnya contohnya.
0: Iya.
1: Agak folk, agak pop. Tapi juga ada gue ngerasanya dia nyanyi kayaknya mungkin agak sedikit country ya.
0: Iya sih ada countrynya. Dan lagu ini kayaknya memang tidak masuk di album terbaru Beradia ya.
1: Benar.
0: Ini terpisah project sendiri yang project memang sendiri. Mengagetkan sih tiba-tiba ada lagu ini yang dirilis.
1: Wah,
0: ya.
1: Kaget.
0: Oh, kaget.
1: Iya benar.
0: Gitu. Jadi bisa juga lo dengerin teman Pro 2 di seluruh Indonesia nih. Dari lagunya ini judulnya adalah Lebih Beruntung Sedikit.
1: Benar, ini jadi salah satu yang fresh ya di minggu ini cuma Pro 2 rilisan terbaru. Dan apakah menurut kamu akan masuk ke chartnya Indonesia Top 20?
0: Mungkin
1: atau Jakarta
0: saja.
1: Atau nasional?
0: Mungkin saja.
1: Who knows?
0: Tapi pada dasarnya lagu ini tuh mengingatkan bahwa ya kita tuh sebenarnya lebih beruntung sedikit tuh daripada kebanyakan orang kali ya.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Kita pasti ada sisi beruntungnya lah ya mungkin kalau kata orang ya di hidup ini. Jadi kayak sebisa mungkin tetap bersyukur sih sebenarnya.
0: Ini kan video klipnya di Kopaja gitu ya.
1: Bener.
0: Ada yang komen kurang ajar banget.
1: Apa?
0: Aura copetnya si Pam kuat banget. Gak maksud gua. Jangan mentang-mentang di Kopaja terus Pamungkas bukan jadi copetnya dong.
1: Iya, masa iya ah. Masa gitu nanti.
0: Masa Pamungkas tiba-tiba jadi copet?
1: Iya, masa main ini di TV nanti.
0: Tapi ini lucu sih karena dia pakai ternyata bis Kopaja untuk syuting video klip ya.
1: Bener, gokil.
0: Dan ini menurut gue Kopaja kebagusan nih. Kopaja nggak ada yang bangkunya begini. Gak ada, nggak ada.
1: Ya kita udah kebutuhan ini.
0: Iya, kebutuhan syuting aja ya.
1: Syuting aja.
0: Iya. Kalau
1: kan dapat.
0: Tapi dapat akhirnya.
1: Dapat kesannya. Karena kan ini ceritanya zaman dulu yang dimana Kopaja masih bagus.
0: Kopaja masih bagus.
1: Bener, masih
0: enggak sebagus-bagusnya enggak begini sih.
1: Masih baru, brand new.
0: Asik, brand new banget ya.
1: Brand new inbox.
0: Katanya Mas Pam tanpa jazz dan gitar memang kayak connect bass parah banget. Parah banget loh. Komennya kenapa salvo ke Pamungkas sih?
1: Udah gak usah.
0: Iya,
1: gak usah bacain komennya.
0: Oh iya, sorry.
1: Iya.
0: Kacau deh. Tapi ini tetap jadi lagu yang keren sih bener. Gitu. Nah kalau lu teman Pro 2, kira-kira apa yang membuat lu merasa gue tuh lebih beruntung ya? Sedikit daripada orang-orang lain.
1: Boleh ya, cari tahu ke kita. Ya cari tahu dulu kan.
0: Betul.
1: Apa kira-kira selama ini yang ternyata gue lebih beruntung ya dari orang-orang ya?
0: Iya, kalau lu apa Dit?
1: Kalau gue? Gua apa ya?
0: Ya bangun.
1: Gua apa ya?
0: Kalau gua
1: belum mikir sedalam itu.
0: Kalau gua lebih merasa beruntung sedikit daripada orang-orang lain karena gua bisa jadi penyiar. Gua bisa ketemu orang-orang dan juga musisi-musisi keren.
1: Oh, iya sih bener.
0: Kalau gua itu.
1: Iya, bisa ngobrol sama artis-artis.
0: Iya dong.
1: Musisi,
0: itu gua gitu merasa ya. Sedikit lebih beruntung daripada orang-orang lain.
1: Benar.
0: Sedikit
1: bener.
0: Doang sih.
1: Iya.
0: Tapi
1: iya.
0: Kan ya iya, merasa apa-apa. Beruntung enggak apa-apa.
1: Betul. Kalau menurut gua merasa lebih beruntung sedikit itu loh cara kita bersyukur sebenernya.
0: Betul. Harus dong. Harus
1: iya, kan?
0: Kita bisa harus bisa mensyukuri hal-hal kecil ya.
1: Benar.
0: Gitu. Nah, kalau lu apa teman Pro 2 coba kasih tahu kita di 0811 801 05.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih bareng sama Edi dan juga Elan di malam hari ini.
0: Yoi, di malam hari ini, hari Rabu nih. Kita tadi sempat membahas tentang hal-hal apa yang bikin kamu merasa sedikit lebih beruntung daripada yang lain ya.
1: Betul, sedikit lebih beruntung daripada yang lain ya.
0: Iya, yeah, gue sih merasa gue beruntung karena gue tadi ya yang gue bilang, gue bisa ketemu orang keren, musisi-musisi keren yang bisa gue ajak ngobrol secara langsung gitu. Yang sebelumnya waktu kecil gue, gila, gue ngeliat di YouTube atau di TV doang nih.
1: Benar, kalau gue merasa sedikit lebih beruntung karena gue tinggal di dekat kantor.
0: Oh iya, itu bisa.
1: Iya, gak jauh dari kantor. Jadi gue gak terlalu apa ya, bahasanya kayak
0: makan waktu ya.
1: Makan waktu dan menguras energi di perjalanan gitu.
0: Bener-bener, karena kadang gue yakin orang tuh pengennya ya kalau bisa kerja dekat rumah, dekat rumah gitu loh.
1: Bener.
0: Iya sih, iya sih bener. Itu salah satu hal yang bisa bikin lo merasa lebih beruntung ya.
1: Sedikit lebih beruntung. Betul.
0: Terus kita mau coba bacain nih malam hari ini siapa yang merasa sedikit lebih beruntung nih. Ada Hani nih katanya nih.
1: Halo Hani.
0: Katanya gue merasa lebih beruntung karena gue punya banyak orang yang sayang sama gue kak gitu. Oh, itu penting tuh.
1: Seru. Iya,
0: penting
1: merasa,
0: tuh.
1: Merasa dicintai tuh.
0: Merasa dicintai itu. Biar gak apa ya, desperate love bener. Gitu ya.
1: Iya bener, gak hopeless romantic.
0: Hopeless romantic, bener. Itu kadang-kadang ada orang yang merasa kayak, aduh gue kayaknya tidak dicintai siapa-siapa nih bener. Gitu ya kan.
1: Bener. Jadi kayak ya itu sesuatu yang penting juga ya.
0: Sesuatu yang penting juga. Terus juga ada Firman nih Dit.
1: Kenapa tuh Firman?
0: Utina.
1: Salah.
0: Bukan, itu pemain bola.
1: Oper bang.
0: Ada Firman yang bilang kalau gue masih diberikan keberkahan dengan gue punya kendaraan untuk langsung ke kantor katanya.
1: Oh iya, bisa.
0: Iya. Cuma kalau misalkan lo tinggal di daerah-daerah macet sih, mungkin harus sabar ya.
1: Bener.
0: Menurut gue sih harus sabar
1: harus
0: ya.
1: Lebih sabar aja sih sekarang sih ya.
0: Iyalah gila, sekarang di mana-mana macet banget.
1: Kacau bro.
0: Parah.
1: Kacau.
0: Itu Firman. Terus ada juga. Ada juga dari si siapa nih? Indra.
1: Kenapa Indra?
0: Indra yang katanya lama. Katanya gue merasa lebih beruntung daripada teman-teman kita yang di Kalimantan yang sedang menghirup asap katanya.
1: Oh benar.
0: Itu bener tuh.
1: Bener. Karena emang katanya juga apa, kualitas udaranya juga sangat-sangat buruk.
0: Wah ya, parah ya. Coy. Maksudnya gini deh, kita yang Krakatau kemarin aja kita tuh ngerasa keganggunya parah gitu.
1: Bener.
0: Itu ya? Itu yang secara visibilitas kita masih bagus gitu, masih nggak terlalu parah. Gimana lu bayangin di Kalimantan yang udah abu-abu semua coy.
1: Bener.
0: Iya gak sih?
1: Jarak pandang juga deket. Maksudnya gak jauh.
0: Gak jauh. Terus napas juga susah.
1: Bener.
0: Kita waktu Krakatau aja tuh harus pakai masker kan, himbauannya kan. Gitu. Dan ada juga dari siapa nih, Roni.
1: Oh, masih ada. Oke, Roni kenapa?
0: Roni katanya gue merasa lebih beruntung daripada teman-teman yang di Bali bang, karena katanya lagi ngantri buat BBM panjang banget.
1: Bener.
0: Iya tuh. Bener.
1: Katanya
0: itu juga
1: tadi
0: tuh.
1: Apa 2 jam ya sempet ya?
0: Iya, ada yang sampai 2 jam untuk cuma ngisi motor itu ya, bukan mobil bahkan motor.
1: Bener, motor gitu kan.
0: Dan lah, lu tau kan jalan Bali ya, ya segitu-gitu ya, aja gitu loh.
1: Itu benar-benar dia dipikir jalan sampai iya. Dipikir jalan nunggunya 2 jam.
0: Jujur 2 jam sih gue ngeri habis ya. Gue ngeri udah habis duluan malah.
1: Iya sih. Itu 2 SKS itu.
0: Iya benar.
1: Iya kan?
0: Benar kan kayak iya, ya ampun kan? Gue deg-degan banget pasti kalau ngisi kayak gitu
1: bener,
0: loh.
1: Kayak tinggal aja bang, gue tinggal kelas dulu ya.
0: Iya benar. Kalau enggak nih bang gue naro motor tolong dimaju-majuin ya gitu. Kayak nitip sendal. Kayak nitip sendal. Iya. Yeah.
1: Ngantri tapi nitip sendal. Tinggal sendal ya.
0: Nitip sendal, potensi yeah. Rame. Kayak kan komen sekarang kayak gitu kan, Dit?
1: Iya.
0: Bener. Nitip sendal, potensi viral.
1: Potensi viral
0: gitu.
1: Bener.
0: Betul. Gitu, tapi ya menurut gue banyak hal yang harusnya masih bisa untuk lo syukurin ya teman perdua ya.
1: Bener.
0: Mungkin lo punya sekedar lo punya tempat untuk tinggal, lo punya kegiatan yang bisa lo lakukan setiap hari.
1: Bener, lo bisa apa self reward tiap hari.
0: Wah itu senang sekali kalau begitu.
1: Beli macet tiap hari.
0: Oh iya bener.
1: Bener.
0: Atau lo tiap bulan masih bisa ngejar tanggal kembar gitu masih, kan?
1: Bisa.
0: Itu masih sangat bahagia tuh.
1: Bener ya, kita sebenarnya kunci bahagia adalah bersyukur sih menurut gue sih.
0: Bersyukur jelas.
1: Bersyukur dengan apa yang mungkin ya kita punya.
0: Iya, iya.
1: Bukan berarti kayak ya udah nyerah aja pasrah aja,
0: jangan,
1: bukan gitu.
0: Jangan.
1: Kita tetap punya cita-cita.
0: Iya.
1: tujuan, harapan.
0: Betul, meskipun situasinya kadang-kadang tidak berpihak ke kita ya.
1: Betul.
0: Gitu. Iya, tapi ingat aja bahwa apa yang lo lakukan di hari ini itu tuh mungkin adalah jawaban dari doa-doa lo sebelumnya.
1: Betul.
0: Iya gak sih? Kayak
1: benar.
0: Meskipun lo hari ini mungkin capek di kerjaan lo, lo capek di kuliah lo, atau di manapun lah, tapi mungkin suatu hari di masa lalu lo pernah mendoakan lo ada di posisi ini gitu sekarang.
1: Benar-benar.
0: Kita gak ada yang tahu ya.
1: Gak ada yang tahu. Dan mungkin buat lo semua yang mungkin hari ini lo sedang merasa gagal gitu.
0: Yui.
1: It's okay lah.
0: It's okay lah.
1: Ya coba lagi. Kalau emang gagal coba lagi.
0: Betul.
1: Coba buat bangkit lagi. Mm-hmm. Walaupun mungkin gak langsung signifikan jebret langsung
0: gitu. Betul, betul.
1: Cuman yang penting perlahan. Pelan-pelan ada satu step yang lo lakuin untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
0: Yoi. Pokoknya buat menghibur lo teman produa. Satu lagu nih kayaknya untuk kita coba lagi dan coba terus pastinya.
1: Yes, betul.
0: Jadi buat lo yang kayaknya masih mau join sama kita dan seru-seruan, langsung merapat aja di Hotline Pro 2 FM Jakarta. Dit, di mana?
1: Di 0811-800-105. Atau bisa langsung merapat di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta, di @Pro2FMJKT. Langsung DM aja. Dan buat kamu yang pengen request, boleh ya, nanti di jam 10 kita bakal mulai nge-play requestan lo semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam, jangan

0: bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Sima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Ya, iya, masih bareng sama Edi dan juga Elan di malam hari ini ya.
1: Betul banget teman Pro 2, di malam hari ini masih sama kita berdua.
2: Ya, ini kita mau apa? Play requestan.
1: Kita mau enggak usah. Enggak, kita mau nge-play requestan teman Pro 2. Jadi buat kamu yang kayaknya mau request boleh banget nih langsung merapat di malam hari ini ya. Asik. Kamu boleh banget langsung merapat ke Hotline Pro 2 FM Jakarta di
3: 0811 800 105.
2: Jai, buat kamu yang pengen request, boleh banget teman Pro 2 kasih tau ke kita. Aduh, dipukul gue. Kasih tau ke gue, kasih tau ke kita di malam hari ini. Jangan malam, jangan kalau malam-malam ya. Di WhatsApp boleh, Instagram boleh ya.
1: Yoi, nah kita akan temenin ya di malam hari ini. Kayak ada Bahrum nih yang udah merapat nih. Merapat nih. Katanya Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam Kak Edit, Kak Elan, apa kabarnya di malam ini?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik ya. Katanya namaku Bahrum dari Kemayoran.
2: Cakep.
1: Mau request lagunya Avolia.
2: Asik.
1: Kamu pemain, aku pelatih. Aduh, Avolia ya.
2: Masukin deh.
1: Boleh. Spesial. Terus katanya kalau misal, katanya my favorite song.
2: Oh, my favorite song.
1: Iya.
2: Avo.
1: Ada yang ini nih ngejadiin playlist favorit nih.
2: Asik, gokil.
1: Boleh. Yang kamu pemain, aku pelatih. Oke, katanya salam spesial juga buat Aca yang cantik.
2: Alright.
1: Jadi kesehatan baik-baik di sana. I love you, Aca. Oke. Terus juga ada dari Laveni dari Bogor mau request lagunya Penjaga Hati by Nadif. Oke.
2: Nadif bahasa lama, boleh.
1: Baik, gue masukin dulu ya.
2: Penjaga Hati. Gimana sih Penjaga Hati itu? Gue ingetnya yang ada
1: karena bersamamu juga terasa indah.
2: Gue ingetnya yang ada dance covernya.
1: Yang mana?
2: Yang itu. Hah? Si siapa sih yang ngedance cover itu?
1: Yang mana?
2: Yang rame ada. Oke, ada.
1: Emang ada?
2: Ada.
1: Oke, udah gue masukin buat tadi siapa namanya? Laveni.
2: Dari Bogor.
1: Hansel okay. Bogor.
2: Halo Bogor.
1: Bogor digoyang.
2: Aduh, Bogor. Lo punya kenangan dengan Bogor
1: enggak? Bogor apa ya? Gue gak terlalu banyak sih ke Bogor. Tapi beberapa kali terakhir mungkin meeting. Meeting doang di Bogor. Gak terlalu banyak wisata ya.
2: Gak terlalu banyak. Gue juga iya sih. Gue ingetan gue ke Bogor cuman ini apa? Apa warpat? Apa sih namanya?
1: Warpat.
2: Tapi dibongkar.
1: Yang makan mie doang kan? Iya kan warung kan?
2: Iya, tapi yang pas udah dibongkar.
1: Ya udah dibongkar.
2: Yang udah bersih itu.
1: Udah bersih.
2: Iya.
1: Enggak ada apa-apanya dong.
2: Enggak ada apa-apanya.
1: Gue cuma paling nginep di villa udah itu doang.
2: Iya, benar sih. Iya, kayaknya orang-orang Jakarta juga kayaknya ya kalau enggak ke villa ke mana lagi?
1: Surya Kencana. Itu Bogor kota sih.
2: Bogor kotaan.
1: Iya. Iya muter-muter di situ aja sih sebenarnya kalau Bogor ya.
2: Iya itu ya makanya kayak orang-orang Bogor tuh ngapain sih agendanya biasanya? Oh,
1: iya ya, kecuali lo emang warga Bogor ya.
2: Bener.
1: Itu kan banyak yang kerja di Jakarta juga tuh.
2: Betul. Iya kalau ini pulangnya ke Bogor.
1: Bogor cuma kalau enggak sih kayaknya ya orang pasti muternya di daerah-daerah situ tuh Bogor.
2: Oh iya.
1: Bener. Bogor.
2: Ya udah.
1: IPB.
2: Emang IPB Bogor? Iya ding.
1: Iya Bogor.
2: Bogor ya.
1: Pertanian.
2: Benar.
1: Betul. Pertanian Bogor.
2: Kirain pertanian Bandung.
1: Enggak dong. TB itu ITB.
2: Tek apa sih? Ah, itulah. Kita ngomongin apa sih?
1: Ya udah teman Pro 2, kita masih muterin lagu yang buat kamu request malam hari ini ya.
2: Yoi.
1: Jadi buat kamu langsung aja merapat di 0811 800 105.
2: Yes.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Mic yang mana bro?
1: Mic gue di samping. Kok bisa mic gue hilang ya?
2: Gue juga kaget. Loh, kok gak ada suaranya?
1: Mic gue di sayap kanan, kaget gue.
2: Di sayap kanan. Lagi kaget. Overlap, lagi overlap.
1: Shock gue, shock. Biasanya kan depan mulut gue ya. Mana mic gue?
2: Iya, dia lagi jadi Calvin Verdong suka overlap.
1: Asik. Sebagai orang Indonesia berpaspor Indonesia pertama yang main di UCL.
2: UCL, Champions League. Semalam ya, lawan Arsenal bro, main di Emirates Stadium.
1: Gila, Calvin Verdong.
2: Karena gue kalau Marcelino Ferdinand disini jiper deh.
1: Marceng ya?
2: Marceng jiper.
1: Marceng juga udah cabut dari Oxford ya katanya?
2: Udah, dia gabung Persija kan.
1: Asik.
2: Cuman dia kayaknya masih cedera deh sekarang deh.
1: Oh iya, ya gimana ya, sebagai abroad mania sih gue berharap Marceng masih di sono ya.
2: Bisa-bisa ya, mungkin nanti setelah dari Persija karirnya bisa, setelah sembuh dari cedera,
1: betul,
2: bisa berkarir lagi.
1: Amin.
2: Bisa ada tawaran lagi dari tim luar.
1: Amin gitu ya. Yo, kita doakan yang terbaik buat tim-tim kita. Dan pasti thank you so much teman berdua nih. Gak kerasa banget udah hampir jam 11 malam ya.
2: Yes, kita udah nemenin lo dari jam 7 malam. Udah seru-seruan. Dan ini kita harus pamitan dulu malam hari ini ya.
1: Betul, seperti biasa sebelum kita tutup, kita asik untuk ngulik sebuah lagu dulu kali ini.
2: Iya.
1: Buat kamu teman Pro2, terima kasih sudah menemani kita. Dan buat kamu yang tahu lagu ini, mari kita bernostalgia bersama. Buat kamu yang pernah jadikan lagu ini RBT,
2: aduh bener lagi zaman RBT.
1: Ribet.
2: Aduh ribet.
1: Boleh nyanyi sama kita malam hari ini ya.
2: Ada Hijau Daun dengan suara
1: asik.

0: go. Terima kasih teman-teman berdua. Dan kita belum tahu kapan siaran berdua lagi.
1: Betul, betul sekali.
0: Yes. Jadi nanti ya kita tunggu minggu depan gimana mainnya ya.
1: Karena jadwalnya belum keluar ya.
0: Terlalu jujur.
1: Lebih tepatnya jadwal belum keluar. Kita nyanyi sama-sama aja yuk. Sikat.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Halo sama Pempro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pempro 2. Ketemu lagi sama Davey Prada di pagi hari ini, teman Pempro 2. Dan pastinya teman Pempro 2, gue bakal nemenin sampai nanti di jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pempro 2, teman Pempro 2. Dan abis ini bakal ada Ustadz Banu yang akan memberikan tauziah juga teman Pempro 2. Tapi nanti akan ada satu lagu yang bakal nemenin kamu juga. Dan abis itu nanti kita ketemu lagi di jam 6. Jadi sekarang enjoy aja full music sampai nanti jam 6. So stay terus dan juga enjoy teman Pempro 2.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, fa'ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, wa kanallahu ghafura rahima. Surat Al-Furqan ayat 70 ini, Allah menyampaikan tentang orang yang bertaubat akan diampuni oleh Allah. Ayat ini menarik karena di sebuah hadis disebutkan sahabat Ibnu Abbas mengatakan, belum pernah aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kegembiraan karena sesuatu seperti kegembiraan beliau saat ayat ini turun. Apa maknanya? Maknanya betapa Allah sangat menantikan setiap para pendosa kembali kepada Allah. Betapa Allah sangat bahagia ketika ada orang yang berdosa dan bertaubat kepada Allah. Betapa siapapun yang mungkin punya dosa sebesar gunung, Allah memiliki ampunan yang lebih besar dari gunung itu. Siapapun yang memiliki dosa setinggi langit, maka ampunan Allah lebih tinggi dari langit itu, sepanjang memang dia mau bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di salah satu kitab yang masyhur, Madarijus Sadikin, Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, beberapa ulama mengatakan bahwa orang-orang yang durhaka yang melakukan taubat itu bisa jadi lebih disukai Allah dibandingkan orang taat yang tidak pernah durhaka. Tentu ada konteksnya masing-masing. Tapi di sini saya ingin mengajak setiap kita yang memiliki dosa, kemaksiatan, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sepanjang kita mau kembali kepada Allah, maka Allah tidak pernah menutup pintu taubatnya. Dan dengan kita kembali kepada Allah, bukan hanya dosa kita kemudian diampuni, tapi itu akan memberikan kekuatan batin untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hidup kita lebih sehat, mental kita lebih sehat, kualitas kehidupan kita lebih baik, dan orang-orang di sekitar kita merasakan kebaikan dari perubahan kita. Saya Banu Muhammad, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagunya dulu stel makannya.
2: Wow, wow, wow, wow, wow.
3: Waktu yang paling

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Bareng gue Davi Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, teman Pro 2 menjelang tur konser Guns N' Roses di Jakarta pada tanggal 21 November di Madia Stadium. Beberapa kategori tiket mulai sold out nih, teman Pro 2. Kategori tiket VIP dan tribun A dan B sudah habis terjual.
1: Info Pro 2.
0: Info kedua, Olivia Rodrigo secara resmi mengumumkan perilisan remix lagu Expectation yang menampilkan Chaperone. Lagu dan video musiknya juga akan dirilis pada hari ini, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info ketiga, Nicki Zevanya baru aja merilis single kolaborasi dengan Spotify Singles Holiday berjudul Merry Christmas Darling. Hal ini sekaligus tandanya dimulai perjalanan dengan label rekaman baru yaitu Universal Music Group. Dan ini menjadi penanda lagu pertama Nicki di mana ia memegang hak kepemilikan penuh atas rekaman masternya. Di bawah lisensi eksklusif dari Mercury Records / UMG.
1: Info Pro 2.
0: Dan untuk Info Pro 2 tetap di Sosim FM Pro 2 Jakarta.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di utara Jakarta terdapat gugusan. Pendengar, di utara Jakarta terdapat gugusan pulau-pulau yang dikenal dengan Kepulauan Seribu. Di antara pulau-pulau tersebut, ada beberapa yang pernah dijadikan sebagai lokasi rumah sakit haji, yaitu Pulau Onrus dan Pulau Cipir. Pada tahun 1911 sampai 1933, Pulau Onrus dan Pulau Cipir sempat menjadi tempat karantina jemaah haji saat terjadi wabah kolera di Mekah, Arab Saudi. Kala itu, jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci harus dikarantina dan diberangkatkan melalui Pulau Onrus. Dan sepulang dari Tanah Suci, mereka akan dibawa ke Pulau Cipir. Pusat karantina haji di Pulau Onrus ini memiliki 35 barak untuk para jemaah dengan daya tampung mencapai 100 orang. Sedangkan rumah sakit di Pulau Cipir merupakan rumah sakit terlengkap kala itu karena memiliki laboratorium dan juga ruang operasi. Pulau Onrus dan Pulau Cipir kini menjadi destinasi wisata edukatif yang mengajak pengunjung menelusuri jejak kolonialisme di Indonesia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Sosok FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Davey Prada ketemu lagi nemenin kamu di pagi hari ini. Dan pastinya teman Pro 2 yang pengen ikutan bisa langsung merapat aja di WhatsApp 0811 800 105, atau boleh juga ke Instagram di @pro2fmjkt teman Pro 2. Dan jangan lupa juga nih, buat kamu yang pengen dengerin gue tapi nanti bakal masuk kantor gitu, pengen dengerin gue di headset, bisa langsung aja download RRI Digital di App Store dan juga di Play Store teman Pro 2. Jadi jangan lupa download sekarang dan ikutan sama gue di WhatsApp dan juga di Instagram di @pro2fmjkt.

Sosok FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Bro 2. Masih sama Davi Prada yang bakal update nih gimana info cuaca di hari ini teman Bro 2. Kayaknya terakhir hujan itu di weekend kemarin ya, hari Minggu pagi, minggu malam ya teman Bro 2. Ya gue sih berharap semoga

ada hujan-hujan lagi sih. Soalnya jujur Jakarta ini lagi panas banget dan pastinya Indonesia juga lagi panas banget berasanya tempat berdua ya. Tapi kalau hari ini sih sebenarnya menurut bmkg.go.id ini semua wilayah Jakarta katanya bakal berawan aja tempat berdua. Plus Kepulauan Seribu juga bakal berawan ya. Tapi dipersiapkan pokoknya buat kamu yang pengen beraktivitas di luar rumah, jangan lupa pakai sunblock, pakai sunscreen gitu ya buat muka, dan pastinya stay safe tempat berdua dan stay healthy juga ya. Yeah.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Kampung Luar Batang menyimpan kisah menarik wilayah pesisir Jakarta. Menurut sejarawan Rahmat Ruhiyat, kawasan ini sudah tercatat di peta pada abad ke-17 sebagai tempat singgah para awak perahu yang tertahan di luar pelabuhan Sunda Kelapa karena aturan VOC. Pada masa itu, VOC memberlakukan larangan bagi perahu pribumi untuk masuk atau keluar pelabuhan pada malam hari. Setiap perahu harus melewati pos pemeriksaan di mulut alur pelabuhan, di mana sebatang kayu diletakkan melintang sebagai penghalang sebelum izin diberikan. Seiring waktu, para pendatang yang semula hanya menunggu mulai membangun rumah dan bermukim secara tetap. Kawasan ini juga dikenal dengan Masjid Luar Batang. Masjid yang didirikan pada tahun 1738 ini menjadi saksi penyebaran agama Islam di pesisir utara Jakarta yang dilakukan oleh seorang ulama bernama Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus dari Yaman. Dikisahkan oleh Klokner Bruson, serdadu Hindia Belanda sekaligus wartawan surat kabar bandera Walanda, Masjid Luar Batang memiliki satu atap dengan tiang-tiang penyangga yang dari luar terlihat indah. Pada akhir abad 20, ia melihat betapa masjid ini sangat penting bagi umat Islam. Hingga kini, Masjid Luar Batang menjadi destinasi wisata rohani. Warga Kampung Luar Batang dan sekitarnya menghormati dan meneladani leluhur mereka yang mengajarkan agama Islam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Sosok FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Tua Pro 2 semangat buat kamu yang lagi ngantor, yang mau berangkat sekolah, yang mau beraktivitas juga di hari ini, teman Pro 2. Pasti jangan lupa pamitan sama keluarga gitu ya. Pamitan sama bapak ibu, pamitan sama istri, anak, dan segala macamnya gitu, teman Pro 2. Karena bagi sebagian orang, menikah dan punya keluarga tuh adalah sebuah impian loh, teman Pro 2. Bahkan Lisa aja, dia mengungkapkan kalau dia itu pengen banget untuk menikah, terus abis itu menjadi seorang ibu, karena dia tuh suka banget gitu sama anak-anak kecil. Sayang banget lah sama anak-anak kecil, teman Bro 2. Ya mungkin dia memberikan tanda kalau misalkan dia akan menikah, maybe. Tapi gak tahu sih, kita tungguin aja, teman Bro 2. Tapi gimana menurut kamu? Kasih tahu gue di 0811 800 105 ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.